0: Pemerintahan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, madu. Rata-rata yang laku itu semuanya ya. Sambil kerdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BPH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak
8: Presiden. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Pak, itu di sebelah sana, Pak. Pembeli apa?
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol,
12: Pak? Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
13: Itu hanya Pak Bahlil, mesti ada
12: mekanisme gimana,
14: Pak? Tapi kalau dari Kementerian
13: Keuangan ini gimana, Pak? Saya tanya Pak Bahlil.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
13: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Mungkin limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
13: Angkutan barang juga pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti.

0: sekitar 70 US dollar per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
1: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
3: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
4: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
5: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
2: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dengar Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi ini saya Renta masih menemani Anda. Pendengar, lanjut kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program kita Opini Publik edisi hari ini 11 Juni 2026. Dan tentunya 30 menit ke depan saya menemani Anda karena nantinya pukul 8 kita akan ada dialog interaktif Bangka Belitung pagi. Pendengar, berbicara terkait kesiapan 1 Muharram 1440 8 Hijriah, terutama di Kenango, Kabupaten Bangka. Karena kita tahu bahwa tradisi perayaan Muharram di Kenango ini merupakan salah satu tradisi memang sudah dirayakan sejak dahulu ya. Dan kalau nggak salah ini juga menjadi salah satu masuk dalam kalender destinasi wisata di Kabupaten Bangka. Dan bagaimana di tahun 2026 Masehi atau di 1448 Hijriah ini nantinya perayaannya, apakah akan tetap dirayakan seperti biasanya atau mungkin akan ada perubahan? Nanti kita akan berbincang bersama dua narasumber kita, dan kita juga mengajak Anda nantinya untuk bergabung. Karena kalau masyarakat Bangka Belitung pasti sudah tahu ya, tradisinya Desa Kenango, nah Kampung Kenango gitu ya di Muharram. Nah seperti apa di tahun ini, pendengar Pro 1, apakah akan terdampak dengan efisiensi atau tidak? Kita tidak tahu ya, nanti kita akan hadirkan dialognya bersama Pro 1. Dan Anda juga bisa menanggapi hal itu ya, karena Muharram ini atau Tahun Baru Islam ini akan diperingati ya, atau jatuh pada 16 Juni 2026 ya pendengar ya, Tahun Baru Islam 1448 Hijriahnya, tepatnya hari Selasa. Nah itu juga menjadi salah satu tema yang kita angkat pagi ini. Anda bisa gabung bersama kami. Kemudian selain itu pendengar, nah ini ya, kemarin mulai harga, iya Anda tahu apa yang akan kita bincangkan gitu ya, harga BBM non subsidi, nah ini naik terutama untuk Pertamax gitu ya, dari kalau nggak salah harganya 12.000 sekian gitu ya pendengar, yaitu naik menjadi 16.250 rupiah. Nah ini naik bahkan ya dari 12.300 per liter ya menjadi 16.250 per liter untuk harga Pertamax sebelumnya. Kemudian Pertamax Green 95 juga naik dari 12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Dan dari kemarin itu untuk SPBU, terutama untuk di Kota Sungaliat yang saya tahu gitu informasinya, itu antreannya cukup panjang pendengar ya untuk Pertalite-nya. Dan tentunya akan berdampak sekali ya, terutama untuk yang biasanya menggunakan Pertamax gitu kan. Nah tiba-tiba naik. Nah ini juga Anda bisa memberikan tanggapan ya pendengar ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Tapi kita harapkan nantinya untuk Pertalite subsidi atau BBM subsidinya ini gak akan naik ya. Karena kalau gak salah pernah juga ada informasi itu tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Informasinya seperti itu. Tapi kalau non subsidi ini naik ya. Dan ini kemarin mulai Pertamax naik gitu mendengar, dari 12.300 rupiah per liter menjadi 16.250 rupiah per liter. Itu saja kita angkat untuk pagi ini bersama Pro 1. Boleh untuk Anda ingin gabung bersama kami pendengar, saya masih mengajak Anda bersama Pro 1 96,4 FM-nya. Anda bisa menanggapi dari apa yang kita bahas untuk hari ini, silakan. Dan tentunya juga kenaikan BBM non subsidi, kemudian juga Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ya, walaupun mungkin baru Selasa mendatang tapi memang kita akan hadirkan dialognya. Jadi akan ada informasi ini terutama untuk masyarakat Bangka Belitung ya pendengarnya, bagaimana sih kesiapan perayaan Tahun Baru Islam di Desa Kenango ya. Kenanga sih, tapi kalau kita orang Bangka sebutnya lebih enaknya Kenango gitu ya pendengar ya. Nah seperti apa persiapannya sendiri gitu kan, akankah ada perubahan ya acaranya, atau mungkin tetap dirayakan tapi mungkin dengan suasana atau nuansa yang beda. Nah ini sepertinya kita akan coba nanti kita kupas bersama narasumber kita ada Lurah Kenanga Kabupaten Bangka, kemudian ada pemuka agamanya juga ya akan hadir bersama kita pendengar pagi ini. Baik, kita masih mengajak Anda untuk gabung ya. Itu dua tema kita untuk hari ini, dan saya sampaikan juga informasi terkait harga ya resmi ya, harga Pertamax naik begitu ya, pada ngaitnya udah resmi ya, dan ini juga sudah dirasakan gitu, di mana PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non subsidi yang berlaku Rabu kemarin 10 Juni 2026. Dan berdasarkan informasi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kini dipatok Rp16.250 per liter, dan angka ini naik Rp3.950 per liter dibandingkan harga sebelumnya yang berlaku sejak 1 Juni 2026 yang lalu, itu Rp12.300 per liter. Dan mendengar, kenaikan ini menjadi penyesuaian pertama untuk Pertamax setelah sebelumnya harga produk tersebut masih dipertahankan di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia terjadi sejak konflik Israel-Iran memanas pada akhir Februari 2026. Halo, opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, baik. Kabar baik, Pak Udin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Boleh silakan Pak Udin. Kita bahas tentang Muharram di Kenango. Tahu ya Pak Udin ya, kalau Kenango itu ada tradisi itu ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, baik. Kemudian juga naiknya BBM non subsidi terutama Pertamax. Boleh silakan Pak Udin.
1: Oke, makasih. Mengenai apa? Haul di Kenango itu. Saya sangat setuju. Seserang khususnya atau umumnya kabupaten, bukan kabupaten, Bangka ini hobinya nganggung. Cuman kadang-kadang ada yang kurang, ibaratku ya, yang kurang tepat. Kalau yang baik kita bagus, kita dukung dan apa diperkembangkan. Tapi kalau yang kurang, contoh maaf kalau saya pelajari dulunya, perang ketupat itu, kalau pindah dari agama, itu bukan mubasir kan? Dilempar-lempar, saling lempar ketupat. Nah, dan yang lain-lainnya, banyak. Nah, sedangkan yang baik, sembah makan, bau Islam. Itu bagus itu, nah kita dukung. Tapi kadang-kadang hanya sebelahan kampung, sebelahan satunya nyelenggara, satunya lagi perang ketupat, jadi kadang-kadang agak rancu. Mungkin itu saya yang apa yang
0: tahun baru Islam ya. Oke, baik.
1: Ini-ininya. Kemarin juga ada yang menyinggung bahwa katanya Indonesia-nya kaya minyak Aceh segala macam. Sadar gak? Minyak itu kalau dari dalam negeri tidak cukup. Indonesia ini luas 280 juta. Jadi kalau kita minyak naik ini, syukur alhamdulillah kepemimpinan Pak Soeharto ini Pertalite untuk rakyat sudah dijanjikan berapa bulan yang lalu, itu tidak naik sampai akhir 26. Ya kan itu. Nanti kalau mau yang non subsidi, memang itu usaha dan orang kaya itu. Tapi ini masalah. Daripada kita ditutup, tidak ada barangnya. Nah kan itu. Contoh kita ambil tetangganya Filipina, Malaysia, Singapura, minyak sudah berapa aja tuh naiknya. Nah kita menyadari introspeksi bahwa kita mampu, Indonesia ini kaya, walaupun sekarang rupiah nilainya turun, tapi ekonomi kita bagus, nggak ada yang mengeluh kelaparan. Kita karena kaya dan apa swasembada beras ini 30 tahun Indonesia ini belum pernah swasembada beras. Yang penting kalau kita di kampung, yang penting ada beras. Masalah lauk gampang, laut luas dan mobil banyak. Nah itu harus disyukuri, jangan hanya bisa protes rakyat, protes itu. Padahal tidak tahu data. Ada enggak, Mbak?
0: Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Halo pagi, assalamualaikum. Wah, kenapa nih gak ada suaranya? Kayak kejadian kemarin gitu ya. Pak Ahmad Irwan, halo. Oke, baik, gak ada suaranya Pak Ahmad Irwan. Mungkin bisa beralih ke 94301 ya Pak Ahmad Irwan ya. Wah, kenapa ini gak ada suaranya? Kemarin kalau gak salah Bang Ramadan juga gak bersuara gitu ya. Coba ya, untuk yang ingin gabung di telepon WA-nya, kita tes apakah hanya Pak Ahmad Irwan atau mungkin yang lainnya juga sama. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Mbak Reta, waalaikumsalam.
0: Ya, baik, apa ya, kabar?
2: Ya, dia punya kabar, ya begitulah, baik dan tidak.
0: Semalam gimana, gabung semalam?
2: Semalam tidak, cuma kemarin yang sore itu. Persada, saya tahu nggak ada suara, nggak tahu kenapa.
0: Iya.
2: Mungkin nanti di tes kalau semua orang tidak bisa, berarti ada sedikit.
0: Ada trouble begitu ya, baik.
2: Trouble yang mungkin nanti dilihat, tau?
0: Gitu. Baik.
2: Ya. Atau mungkin audio, kabel audio kok yang kurang masuk, kurang rapat, atau ada yang lepas, bagaimana kan?
0: Iya, mungkin ada yang keinjek gitu ya.
2: Iya, mungkin.
0: Ya. Baik.
2: Masuk, tapi suara nggak keluar.
0: Benar, suaranya nggak keluar. Kenapa ya?
2: Penyiarnya didengar oleh kita, tapi suara pendengar tidak bisa diterima oleh penyiar. Itu masalah ya.
0: Oh, Anda bisa mendengarkan suara saya gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik, siap. Boleh silakan Pak Ramadan, sehat ya kabarnya? Udah berangsur sembuh?
2: Ya, begini lagi perawatan kontrol dari selama 3 bulan.
0: Oh, 3 bulan kontrol terus. Oke.
2: Sembuh. Nah, makanya saya kalau daripada sakit begini lalu kemudian tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat juga, ya tambah kepikiran, tambah nanti sakit kan, tambah. Iya, mendingan ya begini-beginilah, lebih baik. Bisa walaupun sakit, tapi ya. Karena sakit itu kan menghapus dosa kita.
0: Ya, baik. Benar. Oke, baik, boleh silakan Pak Ramadan.
2: Ya, kalau tentang fluktuasi minyak dunia ya kan 2 bulan yang lalu juga saya kurang lebih saya sudah bilang. Namanya harga BBM lagi di apa? Karena Selat Hormuz lagi perang belum selesai ya, bisa saja dia mengalami fluktuasi kan. Ya, karena BBM non subsidi ini kan mengikuti pergerakan harga minyak mentah kan.
0: Iya.
2: Nah, ada yang juga plus nilai tukar rupiah kan. Nilai tukar rupiah kan pernah sampai tembus 18.000.
0: Iya benar.
2: Tapi alhamdulillah sekarang sudah sedikit turun. Semoga bisa di apa kembali ya, supaya bisa normal. Karena itu sebenarnya ya itu kan di fiskal juga yang sudah sering saya juga bicara tentang fiskal moneter ya. Fiskal itulah yang menentukan nanti bagaimana rupiah bisa menguat ya kan, segala macamnya. Sebenarnya pemerintah juga itu pengaruh semua. Jadi kita perlu

0: besar.
1: Baik.
0: Masih karawasi dan targetnya nih 2,5%. Kalau sudah di atas, nah ini yang berat, itu berarti inflasi sedang, nah ini kan semoga bisa diatasi. Jadi ya bersyukur karena pemerintah masih punya apa itu namanya cadangan devisa untuk mengatasi subsidi, ya kan? Subsidi talaid dan biosolar ya.
1: Iya.
0: Nah ini bisa bisa dan juga LPG ya, LPG masih disubsidi ya.
1: Masih ada yang subsidi masih.
0: Nah itu jadi semoga bisa terus dipertahankan dan keadaan makin baik. Itu tergantung daripada itu keadaan di Timur Tengah itu semoga bisa damai, bisa berakhir.
1: Amin.
0: Karena kalau terus makin banyak makin parah.
1: Nah ini akan dampaknya ya, juga ya.
0: Sekian bisa naik ya, harga sekian ini yang sudah mahal ini bisa naik lagi loh.
1: Benar.
0: Ya. Insyaallah bisa diatasi ya.
1: Yep.
0: Dan juga sedikit belajar dari masa presiden presiden apa itu Habibie kan ketika itu dolar sangat tinggi ya. 98. Tapi Pak Habibie bisa menurunnya sampai begitu hebat sampai di berapa ribu tuh.
1: Yeah.
0: Karena dia menutup Nur Tanio ke apa itu Dirgantara pada waktu itu yang menggunakan anggaran APM begitu besar ya waktu itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Ya berani mengorbankan ya udah saya tutup saja atau
1: pesawatnya gitu ya kalau salah ya.
0: Ya akhirnya kita jalan dan uang itu bisa dialihkan kepada APBN untuk sektor lain sehingga ya jadi normal kembali. Ya, mungkin salah satu itu juga bisa dilihat masalahnya ada di mana ya kan.
1: Baik.
0: Bisa di ini supaya bisa kuat rupiah kembali kan bisa dilihat dari masa waktu ABB itu apa yang beliau lakukan ya kan pelajaran ya
1: benar ya. Oke
0: okay. Cuma ya itu jangan sampai ada lagi yang curi-curi lagi petalite lagi sudah subsidi dicuri-curi jual lagi mahal lagi ya.
1: Iya itu yang kadang-kadang ya yang menjadi polemiknya gitu ya.
0: Iya juga kesadaran masyarakat bahwa jangan sampai karena dia kelas ekonomi ke atas kemudian menghabiskan sesukanya uangnya untuk perjalanan misalnya transportasi makan yang berlebihan memang haknya ada tapi mendingan kalau dia sadar lebih baik bantu pemerintah simpan uang di bank untuk pemerintah bisa kalau sekian ini orang bisa ini sampai ribuan triliun kan bisa digunakan untuk perputaran
1: ekonomi
0: kan itu uang dia tapi tetap ada tapi kan bisa digunakan juga. Jadi apa namanya? Karena uangnya tersimpan di bank, dijamin kan. Nah, itu bisa terjadi perputaran uang dalam negeri yang baik gitu kan.
1: Iya. Yep.
0: Nah, itu salah satu juga solusi-solusi itu.
1: Ya. Oke, baik. Siap deh.
0: Jadi apalagi ini apalagi?
1: Kita setelah ini akan ada dialog ya bersama Lurah Kenangan dan juga pemuka agama Kenangan. Karena kan kita tanggal 16 ini perayaan tahun baru Islam gitu dan salah satu ikonik kita adalah Desa Kenangan yang selalu merayakannya apa ya lebih nggak biasanya dari daerah lain gitu.
0: Itu dia punya apa ya
1: ada ciri khasnya ya, sendiri ada. Tapi kita nggak tahu tahun ini apakah akan dilaksanakan atau enggaknya lagi. Nah ini kan kita akan kupas nanti ya bisa gabung bersama kita juga nanti ya. Oke.
0: Masih banyak juga apa yang bisa diangkat di daerah setiap masing-masing provinsi kabupaten.
1: Benar.
0: Belum di apa secara maksimal mungkin karena keterbatasan lain-lainnya kan sehingga yang bisa ya semoga ya itu satu hal yang baik kan punya ikon untuk di ini ya
1: benar sekali
0: untuk menjaga kearifan lokal masyarakatnya kan
1: begitu
0: untuk mendapatkan peningkatan ekonomi di daerah tersebut ya kan.
1: Iya. Yep. Oke siap baik terima kasih banyak Bang Ramadan dagang bersama kita untuk hari ini ya.
0: Oke,
1: baik.
0: Selalu ya.
1: Sama-sama. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini penelpon terakhir kita ya di sesi opini publik. Nanti untuk gabung boleh di dialog kita. Ada Pak Salasito. Halo, Pak Salasito. Nah, memang kendalanya ternyata ya di kita ini ya. Kita nggak bisa dengar suara pendengar kita yang gabung di telepon WA pendengar. Nah ini nanti kita akan sampaikan Pak Salasito terima kasih. Pendengar yang gabung di WA juga terima kasih. Dagang bersama kita untuk hari ini. Dan pendengar tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mendingan Anda bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Interaktif Bangka Belitung Pagi.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam Dialog Interaktif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program kita Dialog Interaktif edisi hari ini di 11 Juni 2026. Dan pendengar, seperti yang sudah saya informasikan, pagi ini kita akan berbincang bersama dua narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio, pendengar ya, akan menemani kita hingga jelang pukul 9 nanti. Dan nantinya juga kami aja Anda untuk gabung bersama kami di Pro 1 di 94301 nya bisa di WA juga ya di 08117179111. Tapi kayaknya telepon WA masih sedikit ada trouble, tapi bisa kirim WA nya masih bisa kita bacakan ya. Nah, pendengar, hari ini kita akan berbincang terkait kesiapan 1 Muharram 1448 Hijriah di Kenanga, Kabupaten Bangka. Tapi kalau kita orang Bangka lebih kenal Kenango gitu ya, kalau saya nggak salah gitu ya. Baik, dan yang pastinya pendengar, kita tahu bahwa tahun baru Islam ini adalah momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, kemudian juga memperbaiki kualitas ibadah, dan juga memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Dan tentunya menyambut datangnya 1 Muharram 1448 Hijrah ini, berbagai persiapan dan kegiatan keagamaan maupun sosial biasanya dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk syukur sekaligus syiar Islam. Dan salah satu yang menyelenggarakannya kalau di Kabupaten Bangka adalah Desa Kenango. Nah, bagaimana persiapannya mendengar untuk perayaan Tahun Baru Islam di tahun 2026 Masehi atau 1448 Hijriah ini? Kita akan berbincang bersama dua narasumber kita. Saya sapa terlebih dahulu. Ada Pak Cari Yulianto, SIP MAP. Ini selaku Lurah Kenango ya Pak ya, Kabupaten Bangka. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bapak?
2: Iya.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Sehat baik. Kemudian mendampingi Pak Cari ada Pak Yurizal Esos ini selaku pemuka agama. Assalamualaikum Pak Yurizal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bapak?
3: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya. Baik, dan nantinya mungkin di sela-sela kita berbincang, kita juga akan menghubungi nanti ya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka, Ibu Diana kalau nggak salah gitu. Baik pun, kita akan coba bincang juga, karena mungkin kalau berbicara tradisi Muharram di Kenango ini kan masuk jadi kalender destinasi wisata Kabupaten Bangka juga gitu Pak ya. Siap. Nah, ini seperti apa mungkin dari dinasnya sendiri nantinya perannya atau upaya yang dilakukan. Nah, sebelumnya Pak Cari, bagaimana ini Pak untuk persiapan menjelang peringatan 1 Muharram di Desa Kenango untuk tahun ini?
2: Ya, terima kasih Mbak Reta untuk dialog interaktif pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa para pendengar RRI yang selalu setia di stay tune di RRI kita hari ini. Ayu Ting Ting berlari sampai ke Kota Palu ya. Cakap, yang terpenting ya, pendengar RRI sehat selalu, seperti itu ya. Baik, sapaan awal buat pendengar RRI dan seluruh kru tim RRI juga yang berbahagia hari ini, kami perlu menyampaikan bahwa terkait dengan perayaan 1 Muharram di tahun 2026 ini 1448 Hijriah, kami telah melakukan beberapa tahapan persiapan seperti okay. itu Mbak Reta. Ya, melalui dengan mengadopsi berbagai macam pandangan-pandangan dari masyarakat kita itu. Bagaimana ruang lingkup dinamika yang terjadi terkait dengan perayaan 1 Muharram ini.
0: Yeah.
2: Lalu kami juga melibatkan unsur-unsur tokoh agama, tokoh masyarakat khususnya di Kelurahan Kenanga, DKM seperti itu. Lalu kami mengadakan semacam silaturahmi, jajak pendapat mengenai pembahasan tentang bagaimana perayaan 1 Muharram di tahun 2026 ini seperti itu. Secara intens kami telah mengadopsi bagaimana pandangan-pandangan masyarakat yang notabene memang kondisi sekarang sudah menjadi kondisi yang secara umum kita dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja seperti itu.
0: Baik.
2: Dan bagaimana kami mencari dan menyelaraskan apa yang menjadi keinginan masyarakat yang bervariatif seperti di sini, Mbak Leta. Lalu kami dengungkan, kami terbangkan, dan kami simpulkan bersama unsur-unsur pihak terkait, ya seperti Pak Yurizal selaku narasumber di sini juga. Tetap kami libatkan semua unsur masyarakat di situ. Tetapi tidak mengurangi rasa hikmat dari perayaan Satu Muharram di tahun 2026 ini, pada intinya tetap dilaksanakan.
0: Baik.
2: Tetapi kembali lagi kepada bagaimana masyarakat kita bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Tentunya kita harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi.
0: Yeah.
2: Karena kita hidup ada interaksi di antara tetangga kita, saudara kita, ada lingkungan pemerintah, ada lingkungan komunitas di situ yang memang tidak bisa kita samakan seperti itu dengan kondisi kita. Saya rasa persiapannya sampai dengan saat ini yang terakhir undangan juga sudah kami sebarkan seperti itu, dan ini sudah mendapat restu dari pimpinan kita seperti itu, Mbak Reta. Dan lain-lainnya, mungkin ini sebagai pembuka awal. Kita ingin memacu adrenalin para pendengar kita ya.
0: Baik.
2: Seperti inilah Mbak Rita.
0: Baik, artinya sudah ada kayak permusyawaratan juga gitu ya. Kemudian juga sudah ada keputusan juga. Artinya nggak akan ada perubahan acara gitu?
2: Perubahan acara tetap dilaksanakan. Cuma perbedaan timingnya saja, berbeda
0: waktunya aja. Biasanya kalau biasanya seperti apa dan yang akan dilaksanakan ini seperti apa nantinya, Pak Jari?
2: Sebagai bocoran ya, pelaksanaannya belum di kalau kalendernya itu kan pada tanggal 16 Juni 2026.
0: Hari Selasa kalau saya enggak salah ya. Benar.
2: Pelaksanaannya kita di tanggal 15 itu, Mbak Leta, di malam hari.
0: Malam hari
2: ada tausiah, kita mengundang tausiah dari Profesor Rusdi seperti itu kan. Nah, tetapi yang tidak kalah menarik itu, Mbak Reta, dari tahun-tahun sebelumnya itu mulai hari ini juga kemarin sudah diadakan lomba-lomba seperti lomba untuk anak-anak kita situ. Jadi pada intinya tahun 2026 ini sama sekali tidak akan mengurangi rasa hikmat kita untuk bagaimana kita menilai apa sih makna Satu Muharram 2026 tahun ini.
0: Baik.
2: Tentunya tidak mengurangi rasa hikmat.
0: Oke, nanti kita kupas lagi gitu ya. Karena ada sesuatu yang menarik, biasanya ada sesuatu yang besar di Kenango itu gitu ya. Nah, tapi berbicara makna tahun baru Islam mungkin dari pemuka agamanya lebih paham lah gitu ya. Baik, Pak Yurizal mungkin bisa memberikan edukasi juga ke pendengar kita. Makna tahun baru Islam Satu Muharram bagi umat Islam ini seperti apa sih sebenarnya, seharusnya gitu. Boleh Bapak silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Mbak Rita, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Bapak.
3: Baik. Ya, terkait tentang peringatan Satu Muharram terkhusus untuk di Kenanga ya. Jadi memang kalau kita melihat sekarang banyak dari kita umat Islam khususnya bahwasannya sudah melupakan apa namanya tradisi ya, artinya untuk dalam hal peringatan Muharram.
0: Baik.
3: Nah, jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa memaknai bahwa Muharram ini merupakan tahun baru Islam. Jadi jangan sampai kalah pamor, Pak. Dengan tahun baru
2: Masehi
3: ya.
0: Benar.
3: Jadi makna yang terpenting itu diajarkan oleh Baginda Rasul adalah Muharram itu tepat untuk kita berhijrah. Artinya hijrah dalam arti mungkin selama ini kita melakukan kebiasaan yang kurang baik ya, agar supaya kita menjadi merubah sikap kita.
0: Baik, sebelum dilanjutkan ada telepon dulu, kita sapa dulu ya pendengar kita yang gabung ya Bapak ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Bapak?
4: Kabarnya alhamdulillah lagi baik.
0: Lagi baik ya.
4: Rah, tuh kan.
0: Oke, baik. Boleh silakan menyapa narasumber kita. Ada Pak Lurah dan juga ada tokoh agama juga di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita berbicara tahun baru Islam 1448 Hijriah. Silakan Bapak.
4: Assalamualaikum Bapak narasumber di sini ya.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jawa Barat nih, anak buahnya KDM.
3: Wah, mantap. Baik.
4: Tentang selamat hari tahun baru hijrah ya, tahun baru Islam di sini ya. Memang itu acara di sini juga sama ya, kegiatan berbagai macam kegiatan keagamaan di sini. Ada yang mau baca Al-Qur'an, ada yang juga ya macam-macam lah seperti itu. Cuman di sini Pak ada sebuah lembaga tuh kan, kerjasama dengan desainer tuh kan, desainer tuh kan. Jadi seolah dalam sekian misalnya kelembaga itu anggota sekian puluh, nah diwajibkan untuk menggunakan seragam nanti, nah seragam dengan warna begini. Nah, jadi bagi orang tua yang misalnya ke dalam, lu jadi beban. Nah, boleh, tapi jangan sampai, tapi mungkin di sini enggak tahu bisa enggak, jangan sampai membebani orang tua, jangan sampai ada istilah dikaitkan masa unsur bisnis. Ya kan di sini ada jadi kerjasama dengan desainer. Jadi coba aja misalkan 50 umpamanya 50 anak misalnya anak-anak
3: misalnya,
4: harus diwajibkan menggunakan seragam, nah dengan beli dengan sekian. Nah bagaimana pendapat Bapak narasumber? Saya semarak sekali menyambut tahun baru hijrah, boleh kita semarak, tapi jangan ada dikaitkan dengan unsur bisnis pihak lembaga dengan pihak desainer. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Ahmad Irwan, ini di Bandung Timur ya. Nah mungkin ini lagi-lagi mungkin dapat efisiensi juga gitu ya. Artinya kan tidak ada paksaan ya. Mungkin itu yang akan diselipkan oleh Pak Lurah juga di acara Muharram Kenango ini juga gitu ya. Tapi mungkin nanti dari Pak Yusrizal juga bisa menambahkan. Boleh Pak Lurah, silakan.
2: Iya, selamat pagi. Kumaha damang Pak Irwan. Iya. Tentunya dalam setiap rangkaian kegiatan, agenda yang kita tampilkan itu tentunya kita harus memberikan makna. Maknanya seperti apa? Tentunya harus kita kaitkan dengan tema. Nah, saya bisa menganalogikan khususnya untuk di Kabupaten Bangka ya, perayaan 1 Muharram 1448 Hijriah di tahun 2026 ini, kita mengangkat tema ini Mbak Reta.
0: Ada tema khusus berarti?
2: Iya. Okay. Kualitas uhwah dengan serta solidaritas mewujudkan insan yang lebih bertakwa, seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, maknanya adalah ketika kita tampilkan tema ini harus ada makna yang tersirat. Meskipun itu sudah tersurat seperti itu kan.
0: Baik.
2: Ya. Makna yang tersiratnya apa? Itu kualitas uhwah, hubungan, ada interaksi. Di dalamnya itu ada komunikasi. Lalu solidaritas, bagaimana rasa kebersamaan kita? Rasa kebersamaan kita dalam ruang lingkup kecil di antara keluarga dan saudara.
0: Baik.
2: Terlepas dari itu semua, ada tetangga kita, lingkungan. Kita hidup kan ada masyarakat, ada komunitas, tentunya ada pemerintah, dan ada masyarakat yang lainnya juga.
0: Baik.
2: Yang saling memberikan satu simbiosis seperti itu. Dah, bagaimana kita menjalin satu simbiosis ini supaya saling menguntungkan seperti itu. Dan tidak ada yang sepertinya dikomersilkan, dielu-elukan. Nah inilah nilai-nilai pemaknaan sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh narasumber, ada semangat baru supaya kita itu menjadi lebih baik. Nah kita pengennya seperti itu. Lalu bagaimana selanjutnya dengan kondisi yang kita lihat sekarang, seperti yang dicontohkan oleh Pak Irwan di Bandung sana kan. Kayaknya kita kalau di antara setuju dan kurang setuju, artinya kita lebih mementingkan makna sebenarnya.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Lebih ke maknanya gitu ya.
2: Maknanya.
0: Tidak harus dengan mungkin secara besar-besaran tadi gitu ya.
2: Lebih kita bisa menyelaraskan, bagaimana kita menyeimbangkan. Nah, disitulah nanti makna yang keluar dari Muharram itu, oh ini loh sejatinya satu Muharram 1448 Hijriah.
0: Baik,
2: ini
0: dan akan selaras dengan tema yang diangkat juga gitu ya Pak Lurah. Kayaknya ada ingin gabung lagi Pak Lurah dan Pak Yusrizal. Kita sapa ya pendengar kita ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Pak Leman. Oke, Pak Leman di Lampung ya.
5: Dengan Pak Lurah tadi Pak Maesa.
0: Ya Pak Lurah, benar ada Pak Lurah Desa Kenango di sini.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu dalam menyambut tahun baru Islam itu kan, di sini itu hanya melakukan doa gitu malamnya gitu. Jadi hanya membawa setiap rumah itu membawa besek atau pasir gitu untuk doa sama-sama, baik itu bapak-bapak maupun anak-anak. Jadi yang saya tanyakan begini, apakah di sana itu budaya dalam menyambut atau berlangsungnya tahun baru Islam itu ada budaya-budaya yang dilakukan, maksudnya ataupun ada suatu perlombaan ataupun suatu budaya yang dari dulu yang tidak hilang gitu, Pak, gitu.
3: Baik.
5: Selain keagamaan gitu, Pak.
3: Oke.
5: Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Leman dari Tanggamus Lampung ya, yang gabung bersama kita. Nah, mungkin tradisinya apa ya, mungkin beda dengan lain ya. Oke, okay, baik. Silakan. Pak Yusrizal boleh mungkin menambahkan juga. Nanti Pak Lurah juga bisa menambahkan ya.
3: Boleh,
0: silakan Bapak.
3: Ya, baik Pak Leman ya.
0: Iya.
3: Ya, yang ada di Lampung ya. Biasanya kalau untuk tradisi khusus ya, kebiasaan kita di Kenanga ini enggak ada tradisi khusus ya. Artinya kita memaknai bahwa peringatan Muharram itu agar supaya mempererat ukhuwah. Mungkin selama ini kita tidak pernah jumpa dengan keluarga ya. Nah itu salah satunya kenapa dirayakan untuk Muharram, agar supaya bisa ngumpul-ngumpul keluarga, Pak. Jadi bagaimana kita mengemas untuk mengumpul keluarga itu dengan bersedekah. Sedekah lewat kita menyediakan makan gitu ya. Itu sedikit banyak itu ukhuwah untuk Islamianya. Nah, terkait dengan acara yang ada di Lampung, mungkin hanya sebatas nganggung begitu ya, atau doa-doa bersama, itu juga kita laksanakan di di kampung kita ya, di desa Kelurahan Kenanga. Ini agar supaya apa? Agar supaya mengingatkan kita. Mengingatkan kita agar makna itu tersampaikan. Jadi bukan hanya sebatas untuk kita kumpul-kumpul doang, enggak. Artinya ada makna yang itu biasanya kita dapatkan itu dari biasanya untuk penceramahnya. Itu maknanya, agar supaya apa? Reminder, mengingatkan kita. Mungkin informasi-informasi tentang tausiah-tausiah sering kita dengarkan, akan tetapi terkadang kita lupa, Bu Reta. Jadi kita lupa, sehingga perlu ada yang remindernya, mengingatkannya. Mengingatkannya itu salah satu bentuknya adalah kita mengundang penceramah, agar supaya kita dapat maknanya Muharram itu.
0: Baik.
3: Untuk bagaimana kita merubah setelah disampaikan oleh penceramah, dan kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, bahwa apa yang kita lakukan tahun ini tentunya harus lebih baik dari tahun kemarin. Intinya sih begitu.
0: Baik, Pak Lurah ingin menambahkan, boleh silakan.
2: Ya, saya kira saya sependapat ya. Apa yang di Lampung dilakukan itu tidak mengurangi maknanya itu.
0: Bener.
2: Doa pasti.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ukhuwah tadi dapat gitu dapet, ya.
2: Ya. Kita kumpul silaturahmi di masjid dapat seperti itu. Nah, terkait dengan varian-varian, misalnya seperti perlombaan, itu kalau di Kelurahan Kenanga itu tidak lepas dari yang sifatnya berbau religius. Terutama peran kita di sini, perpanjangan dari pemerintah Kabupaten Bangka, memberikan edukasi seperti itu. Bagaimana kita memupuk generasi-generasi muda, anak-anak kita. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan, khususnya di Kelurahan Kenanga, the only one ini, Mbak Reta, yang perayaan satu Muharram ini
0: kan,
2: sudah berlangsung dari
0: satu-satunya ya,
2: the only one, jadi seperti
0: secara besar-besaran bahasanya ya, gitu ya.
2: Kita sangat mengapresiasi, bahkan kita junjung tinggi perayaan satu Muharram ini ya. Nah, edukasi yang kita perlu sampaikan itu kepada anak-anak itu secara turun-temurun, bahwa mereka perlu nanti sebagai generasi penerus kita nanti. Nah, petua-petua, tokoh agama, tokoh masyarakat, sifatnya ada keberlangsungan dan keberlanjutan. Dan kearifan lokal ini, budaya seperti ini tidak bisa kita tinggalkan. Jangan sampai warisan yang sangat memorial seperti itu harus kita lanjutkan terus-menerus seperti itu. Tetapi tentu kita tidak bisa melepaskan diri bagaimana makna yang kita junjung seperti itu. Tentunya harus disandingkan dan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Tentunya dalam hal ini bagaimana tentang arahan, bagaimana tentang kondisi. Saya yakin semua masyarakat, semua unsur pihak terkait dan pemerintah daerah tetap mensupport karena ini sudah menjadi budaya yang menjadi unggulan lah bagi Kabupaten Bangka seperti itu.
0: Oke, jadi masuk kalender destinasi wisata ya, juga betul. Gitu ya Pak ya. Biasanya jalanan macet gitu sampai di apa ya kayak ada pengalihan arus lalu lintas ya, gitu ya. Nah, tahun ini saya dari tadi kepo ini Pak Lurah dan Pak Syirizal. Tahun ini apakah akan seperti biasanya seperti dahulu gitu? Biasanya kan ada kayak lebaran lah bahasanya ya. Lebaran keberapa, ketiga lah kalau gitu ya di Kabupaten Bangka ya, itu di Kenango gitu. Nah, tahun ini gimana nih gambarannya? Apakah akan seperti itu? Apakah akan ada perubahan sedikit gitu? Ya. Nah, boleh. Terus ini kan artinya mengundang masyarakat juga.
2: Ya.
0: Tiba-tiba kalaupun ada perubahan mungkin tiba-tiba masyarakat juga, oh kenapa gitu ya. Ya. Nah, boleh Pak Lura, dispil sedikit dong Pak, silakan.
2: Spilnya sedikit saja ya.
0: Iya.
2: berdasarkan pertimbangan yang sangat cermat dan secara seksama seperti itu Mbak Rita, kami pada intinya poin untuk perayaan Satu Muharram 1448 Hijriah di tahun 2026 ini tetap dilaksanakan.
0: Oke, tetap dilaksanakan. Ya.
2: Kepada masyarakat luas, khususnya ruang lingkup Kelurahan Kenanga, diperkenankan untuk merayakan, menerima tamu, menerima handai tolan, sahabat seperti itu. Dan kami juga tidak memaksakan.
0: Oke.
2: Bagi masyarakat kita yang memang pada prinsipnya kalau seandainya kondisi ekonomi daya untuk merayakannya itu kami perkenankan juga dan menghimbau menghimbau untuk menyesuaikan diri.
0: Baik.
2: Seperti itu. Dan bagi yang merayakan juga kami perlu memberikan edukasi. Bagaimana tema yang kita apa kita junjung tinggi ada rasa solidaritas seperti itu. Bagaimana kita menyeimbangkan kondisi kita dalam kondisi ekonomi yang misalnya kita mampu seperti itu di level up lah seperti itu ya top. Dan bagaimana kita mencari titik keseimbangan tadi apabila di sekitar kita tidak sama kondisi ekonominya dengan kita. Nah, inilah makna yang kita junjung, kami perkenankan dan kami juga menghimbau masing-masing untuk menyesuaikan diri seperti itu.
0: Okay.
2: Dan inilah makna semangat baru, perubahan baru di tahun baru Islam ini sebenarnya Mbak Eta seperti
0: itu. Oke, ya. Baik. Jadi enggak ada paksaan gitu ya Bapak ya. Oke. Okay. Tapi tetap berpegang pada temanya tadi gitu ya. Oke, baik. Nah, kita ke penelpon ya. Dan mendengar untuk Anda ingin gabung di 0811 717 9111 nya udah bisa ya untuk telepon WA boleh. Kita sapa kembali penelpon kita ya Bapak ya. Oke, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marita.
0: Iya, baik. Apa kabar Bapak?
6: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, boleh. Ada Pak Lurah Kenango, Kenanga ya. Dari tadi Kenango, saya enaknya Kenango sebenarnya gitu ya, baik. Tapi Kenanga ya gitu ya harusnya. Oke, baik, silakan Pak Azadin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades. Pak Kades ya?
0: Pak Lurah.
6: Pak Lurah.
2: Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
6: boleh,
2: Pak.
6: Langsung dulu sebagai pembukanya.
0: Wah, sik, nah. Boleh silakan.
6: Sungguh cantik anak anak gara Mbak Reta.
0: Iya, cakep.
6: Sambil ngaji. Sungguh cantik Desa Kenanga sebagai tanda syukur dari Ilahi.
2: Iya. Ya, setuju banget.
6: Ya. Ah, begini Pak Balurah ya, Pak. Itu udah berapa kira-kira umur perayaan itu? Itu kan terus menurun kan?
2: Iya.
6: Nah, tradisi kita ini memang wajar orang Islam itu kan inilah hari perayaan kita kan. Karena selama ini kita ini mohon maaf banyak salah kan. Nah, hari raya bukan kita, orang rebut ramai-ramai ke sini menghabis biaya kan. Nah, inilah orang usur Islam ini kan. Nah, itu. Dan ini kira-kira berjalan tiap tahun kan. Nah, jadi saya sedikit menambahkan seperti Pak Lurah kata, memang harus kita menyesuaikan kan. Bilangnya semua kantong penduduk itu kan sama kan penghasilnya kan. Jadi kalau misalnya kita Islam maksa, itu aja kan jangan juga kan. Karena begini sebagai contoh, saya belum pernah datang, melihat saja kan, dengar aja kalau di Nyelanding itu kata-kata orang yang pernah saya itu luar biasa. Ibaratnya kalau mau perang itu semua senjata diturunkan, suka pasukan khususnya sudah disiapkan.
0: Iya, baik, benar.
6: Jadi syukurlah kalau di Sakenengaka itu memang seperti itulah Pak Lurah ya.
2: Iya.
6: Kita saling saling menghargai, memperhatikan. Kasihan juga kalau nggak mampu kan kita mengatakan. Ya mudah-mudahan sukses lah perayaan Islam kita ini Pak Tora.
2: Ya, amin, amin. Baik. Terima kasih Pak.
6: Ya. Semoga semuanya sehat. Ini kasus Nusa Tenggara udah aman ya?
2: Itu
6: pabrik itu nggak ada lagi ya?
2: Iya, ya, aman. Kita berpikir ke masa depan Pak.
6: Iya. Ya, saya juga kasihan dengan nasib orang Kenanga Pak. Cukup bisa kalah ya orang Kenanga itu. Tapi ini hukum Indonesia ini kena.
2: Oh iya.
6: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita jangan keluar topik aja, bahas yang ke topik aja gitu ya Bapak ya. Boleh silakan. Ya, Bapak mana? Oke, okay, Pak Isrizal boleh.
3: Muharram ya. Kalau kita melihat umur Muharram di Kenanga itu Pak. Hmm. Jadi Mbak Reta, saya ini kan asli dari orang Kenanga.
0: Ya. Oke, okay, asli
3: walaupun,
0: ya.
3: Walaupun orang tua aslinya tinggal di Bakem, dulunya lahirnya ibu di Sempan, tapi saya besar-besar di Kenanga sejak lahir gitu. Jadi usia saya ini kurang lebih 42 tahun, Pak.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Jadi di usia 42 tahun itu, seingat saya masih kecil tuh, itu udah rame tuh. Udah luar biasa. Artinya tradisi untuk baik itu perlombaan ya, apa segala macam. Pokoknya kalau lomba-lomba tentang keagamaan, baik tentang untuk umum juga begitu ya, itu ngambil di bulan Muharram.
0: Oke.
3: Itu yang menarik. Jadi kalau untuk usia Muharram tradisi untuk di Kenanga itu udah setahu saya udah lama banget tuh.
0: Udah lama
3: saya
0: banget
3: aja
0: ya.
3: Udah 42 tahun gitu ya. Artinya sudah mengikuti perayaan-perayaan Muharram yang ada di Kenanga
0: begitu. Oke, okay, baik. Bapak Lurah ingin menambahkan mungkin boleh sedikit.
2: Iya, kalau Mbak Reta, kalau Pak Yurizal, pemuka agama kita ini lahirnya di memang di Kenanga, umur beliau 42 tahun. Saya SMP itu tahun 97, saya sudah bertamu. Saya kelahiran tahun 81, sekarang 45 tahun.
0: Oke. Okay. Uh-huh.
2: Jadi ketika tahun 97 itu saya sudah bertamu. Apalagi di tingkat sekolah kejuruan SMA lah seperti itu. Teman-teman rekan-rekan kita itu banyak yang berasal dari Kenanga.
0: Oke.
2: Ya, dan kita mulai. Jadi saya bisa memprediksi ini sudah berjalan sekitar 50 sampai 60 tahun belakang.
0: Udah lama sekali gitu ya.
2: Nah, kenapa kita ini sudah bisa menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi, bahkan sudah pada ke budaya kearifan lokal seperti
0: bener,
2: ini
0: Pak Reta. Iya.
2: Dan inilah yang saya bilang, saya katakan tadi, perlunya keberlangsungan, keberlanjutan. Jangan sampai kebiasaan ini, kearifan lokal ini hilang. Nah, tentunya dengan makna dan tema seperti yang kita junjung itu, seperti yang disampaikan juga oleh Bapak yang baru
0: sendiri, Pak Azadin.
2: Iya, Pak Azadin itu. Beliau cukup mengapresiasi. Tentunya kita harus menyesuaikan bagaimana dengan kondisi kita sekarang seperti itu. Merayakan tetap. Maknanya kita junjung tinggi, tetapi ada hal-hal yang kita perlu juga perhatikan bagaimana solidaritas terhadap masyarakat kita, saudara-saudara kita seperti itu.
0: Okay. Baik, Pak Lura dan Pak Irizal, kita coba menghubungi narasumber kita yang berikutnya ya. Ada ke Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka ada Ibu Diana Kurniati.
2: Iya.
0: Ya, mungkin nanti bisa menyapa juga ya. Karena kita hubungi via telepon ya untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kita juga masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami ya. Boleh untuk Anda ingin gabung bersama kami di 94301-nya, di 0811-7179-111-nya. Saya juga ingin dengar nih suara dari masyarakat Kenanga gitu ya, Kenango gitu ya. Artinya tidak ada paksaan lah gitu tadi ya Pak Lurah bahasanya seperti itu ya, untuk merayakannya seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Baik, kita sudah bersama Ibu Diana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Diana.
7: Waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, dengan Reta RRI Ibu, apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
7: Gimana kabarnya Kak Reta?
0: Alhamdulillah sehat. Oh iya Ibu, saat ini kita juga bersama dua narasumber kita, ada Lurah Kenanga dan juga ada pemuka agama di Desa Kenanga. Ingin menyapa juga Ibu Diana?
7: Iya, selamat pagi Pak Lurah.
2: Iya, selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehatnya luar biasa.
7: Iya, alhamdulillah bapak-bapak semuanya yang ada di situ pagi semuanya.
0: Oke, okay, baik. Bu Diana, kita kan tahu ya bahwa kalau nggak salah tradisi Muharram di Kenango atau di Kenanga ini kan jadi salah satu yang masuk kalender wisata Kabupaten Bangka juga kalau saya nggak salah gitu Bu Ibu. Nah, sejauh mana ini Bu tradisi ini menjadi bagian dari kekayaan budaya dan daya tarik wisata terutama untuk di Kabupaten Bangka Ibu Diana?
8: Baik, kalau untuk apa namanya? Ini kita semacam gini ya Mbak ya, untuk pelestarian
0: tradisi ya.
8: Tradisi, ya pelestarian tradisi. Jadi salah satu bentuk gitu kan pelestarian tradisi budaya yang ada di Bangka. Jadi kami dari bidang kebudayaan itu salah satu bentuknya kami dukungan gitu kan, dukungan untuk kegiatan tersebut. Kami ini ada beberapa kegiatan Mbak yang hampir sama seperti ini, event kebudayaan yang memang kami dari dinas memberikan dukungan.
0: Okay.
8: Gitu ya. Ada 7. Jadi itu yang pertama ada Titang Tue di Desa Bintet, kemudian Nuju Jerami di Ayabik, yang satunya juga di Pejem. Ini sekarang Muharram di Kenanga. Setelah ini ada Rebukasan lagi Mbak di apa? Air Anyir. Setelah itu ada Betungkah di Pangkal Ngior, dan terakhir Maulid Nabi di Kemuji. Itu yang memang kami sudah kami agendakan ya. Setiap tahunnya yang kami dukung sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi budaya leluhur.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu ini dukungannya seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka untuk tradisi, terutama kita bicaranya Kenango dulu ini Bu Diana, Kenanga dulu ini.
8: Kalau untuk dukungannya itu kita memang nggak banyak sih Mbak, kita cuman supportnya itu seperti misalnya kayak tenda kursi gitu kan, sound system, kemudian makan minum, kemudian undangan, cuman itu sih kita, karena kan kita balik lagi ke keterbatasan anggaran ya. Jadi seperti itu Mbak, yang memang kami berikan dukungannya yang itu tadi.
0: Oke, seperti itu. Apalagi saat ini sedang efisiensi gitu Ibu Diana ya. Oke, nah untuk tahun ini apakah dukungan itu juga tetap diberikan kepada Desa Kenanga Ibu Diana?
8: Tetap Mbak, tetap itu. Karena ini udah di agenda tahunan Mbak ya. Jadi memang kita setiap tahun itu memang kita agendakan seperti itu. Kita anggar itu.
0: Sudah dianggarkan gitu ya. Baik. Nah,
8: memang tidak seberapa ya.
0: Oke. Kalau dari Pak Lurah mungkin ingin ada yang ditanyakan juga ke Ibu Diana terkait dukungannya juga, atau mungkin ya sekedar ucapan terima kasih gitu dengan dukungan diberikan gitu.
2: Iya. Secara khusus ini kalau untuk Bu Kabid, Ibu Diana, ini sebenarnya lebih daripada terima kasih ini.
0: Baik.
2: Jadi kalau maknanya apa, satu Muharram ini sukronnya full seperti itu. Terima kasih banyak seperti itu. Jadi selain daripada support secara material seperti itu, bahwa Bu Kabid juga bersama apa kru staf-stafnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu memang sebelum-sebelumnya telah menganggarkan agenda rutin seperti ini ya. Tapi tidak terlepas dari itu semua, itu Mbak Reta ya. Kami satu bulan sebelum daripada satu Muharram ini ya. Sebelum Lebaran Idul Adha juga kami sudah melakukan komunikasi secara aktif seperti itu. Komunikasi secara aktif intens seperti itu. Bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung daripada kegiatan Muharram ini di Kelurahan Kenanga seperti itu. Jadi nah, Mbak Reta, perlu kami sampaikan, tidak hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, tetapi ini sebagai bentuk harmonisasi, menjalin keseimbangan sesuai dengan apa tagline yang dijunjung oleh pimpinan kita, Pak Bupati dan Wakil Bupati, seperti itu ya. Dan ini juga sudah mendapatkan respon positif seperti itu. Nah, tidak hanya sebatas pada komunikasi di Dinas Pariwisata, juga kami melakukan tingkat komunikasi dengan pihak-pihak lainnya seperti itu. Dan perlu sangat saya apresiasi Bu Diana bersama dengan apa staf-staf yang lainnya itu undangannya juga sudah ditandatangani oleh Pak Bupati kita, seperti itu. Jadi pokoknya untuk permasalahan ini saya anggap tidak ada permasalahan.
0: Baik.
2: Pokoknya top dah, syukron pul.
0: Terima
8: kasih. Mohon maaf juga kami kalau misalnya ada kekurangan dalam segi penyampaiannya.
2: Dan ini Mbak Rita, kemarin saya pas menerima undangan, saya sangat terharu sekali. Pak Lurah dia bilang, apa yang bisa kami bantu? Tenaga kami yang bisa bantu. Kami datangnya sebelum maghrib jam 5 tuh. Tenang aja Bu, nanti saya kabarin. Berapa personilnya Bu? 20 orang kami siap. Nah itu Bu, menggugah hati saya Bu. Jadi meskipun kondisi kita secara ekonomi memang low kita seperti itu, tetapi ada supportnya itu Bu.
0: Baik. Support yang ini semangat yang
2: perlu, semangatnya yang perlu kita apresiasi. Saya kira seperti itu Bu.
0: Baik. Ibu Diana, ini kan tadi tradisi ini kan tadi juga Pak Lurah mengatakan jangan sampai hilang lah begitu ya. Harus melibatkan generasi muda juga. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata ada enggak upaya atau cara untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian tradisi dan budaya yang menjadi identitas daerah kita, dan syukur-syukur ini menjadi salah satu daya tarik wisata juga ini Bu Diana, seperti apa?
8: Ya, kalau kita ini Mbak ya, memperkenalkan kepada generasi muda itu, kebetulan kita di bidang kebudayaan, kita itu punya program Martabak, mari kita belajar budaya Bangka. Jadi di sini kita kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi di sini kita selaku narasumber, jadi pihak-pihak sekolah nanti yang mau bergabung gitu kan bisa menyuarakan kami untuk belajar kebudayaan, baik itu dari segi festival adat, istiadat, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka, seni, tari, apa namanya, upacara-upacara adat. Jadi mereka bisa belajar ke bidang kebudayaan. Kebetulan kita membuka lebar pintu kita untuk datang ke kantor kami gitu. Jadi kebetulan ini udah beberapa banyak, lumayan sih Mbak, ini yang udah kerjasama dengan kita. Salah satunya SD Biruni, kemudian dari YPK, dari Universitas Binus, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah itulah salah satu caranya kami memperkenalkan kepada generasi muda. Kemudian kita juga mengadaptasi teknologi menggunakan platform digital dan medsos. Jadi di situ kita mendokumentasikan semua kegiatan kita untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kita yang udah kita laksanakan, baik itu tradisi-tradisi tadi ya. Yang sudah kita dukung seperti Muharram di Kenanga, itu mereka tinggal ngelihat nanti di platform kita, di Instagram, kemudian di TikTok gitu. Jadi salah satunya seperti itu Mbak.
0: Baik. Nah mungkin terakhir nanti sebelum saya akan lanjutkan lagi ngobrol saya bersama donara sumber kita di studio ini Pak Bu Diana, mungkin ada yang disampaikan dari Bu Diana kepada masyarakat ya terkait pelestarian budaya dan juga tentunya imbasnya untuk pengembangan pariwisata daerah Bangka juga ini Bu Diana, silakan.
8: Iya, jadi kami dari bidang kebudayaan di sini menginisiasi untuk kebudayaan itu harus tetap dilestarikan. Karena kebudayaanlah, pelestarian itulah yang menjaga warisan budaya kita. Seperti itu.
0: Baik. Ibu Dina, terima kasih sudah bersama Pro 1 dan mungkin nanti jangan lupa datang ke Kenango ya, Pak Lurah ya. 15 malam gitu ya, Pak ya. Iya,
8: betul. Kita habis maghrib udah langsung, Mbak.
0: Ya. Termasuk panitia berarti di dalamnya ya. Panitia membantu gitu ya. Baik. Baik Ibu Diana, terima kasih banyak ya.
2: Iya, baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana ya. Ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka. Pak Lurah, ini ada WA. Tapi sebelum saya sampaikan, mungkin kita break sejenak dulu ya.
2: Baik.
0: Pendengar, nanti kita akan kembali menyapa Anda tetap bersama kami di program kita Dialog Interaktif Bubble pagi ini. Yuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Peringat Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program Dialog Interaktif Bangka Belitung Pagi di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan saya masih menemani Anda, pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, ada WA Pak Lurah dan Pak Yurizal. Iya. Ya. Dari pendengar kita ini dari Bang Dian di Riding Panjang. Wah, ini kayaknya kepo ini pertanyaannya ya. Ini ya. Saya ya oke deh, nggak apa-apa dijawab ya. Katanya selamat pagi Pak narasumber.
1: Pagi.
0: Iya, ini ke Pak Lurah langsung. Sumber dananya dari mana ya Pak Lurah?
1: Ya.
0: Biar bisa diterapkan di kampung kami juga katanya. Hmm. Oh, itu aja pertanyaannya, simple, boleh.
1: Iya. Okay. Sumber dana ya.
0: Iya, sumber ya. Dananya. Baik.
1: Yang pertama, kita tidak bisa melepaskan diri dalam perayaan 1 Muharram ini di tahun 2026. Tentunya support dari pemerintah Kabupaten Bangka.
0: Nah, tadi ada Bu Diana ya, juga ya.
1: Melalui okay. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, seperti itu. Nah, inilah support materialnya. Artinya pemerintah Kabupaten Bangka tetap memberikan dukungan penuh. Tapi disesuaikan juga dengan kondisi kita sekarang. Nah, bagaimana dengan sumber-sumber yang lainnya? Ada sumber dana kemandirian, seperti itu. Mbak Rita, sumber dana kemandirian. Salah satunya bisa berasal daripada sumbangan masyarakat yang peduli, yang mampu dan antusias untuk berpartisipasi dalam perayaan 1 Muharram ini. Dan tidak kalah menariknya, ini sepakat dengan narasumber kita Pak Yurizal. Kemarin juga sudah dilaksanakan perlombaan itu, Mbak Leta. Okay. Nah, bagaimana itu bisa dilaksanakan itu perlombaannya? Tentu kan perlu adanya biaya seperti itu, dan itu memang sudah kita persiapkan. Nah, inilah sumber-sumber dana kemandirian itu, dari sumbangan masyarakat ataupun donatur, seperti dari selain daripada kontribusi, sumbangsi dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bangka, seperti itu. Dan tidak lupa juga secara pribadi, banyak loh Bu, banyak ya. Ini tentunya makna yang apa kita junjung tinggi, inilah bentuk kepedulian.
0: Baik.
1: Bagaimana solidaritas kita terhadap kondisi yang kita melihat kondisi di tahun 2026 ini secara global itu memang tidak baik-baik saja.
0: Benar.
1: Tetapi ini tidak menutup kemungkinan di tahun 2026 ini tentunya ada masyarakat kita yang mendapatkan rezeki lebih melimpah. Nah, inilah semangat baru bagaimana kita menjaga dan melestarikan keberlangsungan kearifan lokal budaya kita seperti ini. Dan inilah saya Bung Dian ya, Bung Dian dari Riding Panjang ya. Ya, Riding Panjang Merawang atau yang
0: Merawang,
1: yang Merawang ini ya. Jadi seperti itulah Mbak Reta dan Bung Dian, kami sampaikan sumber dananya dari pemerintah Kabupaten Bangka, ada sifatnya tingkat
0: swadaya masyarakat,
1: swadaya masyarakat kemandirian seperti itu. Dan ada juga ya misalnya Pak Lurah mau nyumbang sah-sah
0: aja. Iya, sah-sah aja atau Pak Yurizal
1: juga ya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Lurah dan Pak Yurizal tadi kan diinformasikan bahwa kegiatannya 15 malam gitu ya. Tanggal 15 malam ke 16 gitu. Yang kita tahu bahwa kegiatan Muharram di Kenango ini biasanya pagi,
1: ya
0: sampai mungkin kalau apa ya seremonial di masjidnya pagi gitu ya dilanjutkan dengan acara apa silaturahmi lah begitu. Nah, ini ada perubahan gitu. Kenapa bisa ada perubahan waktu jam gitu Bapak?
2: Ya, izin Pak Lurah.
1: Ya,
2: boleh. jadi terkait masalah perubahan waktu ya. Jadi karena saya ini asli Kenanga, sudah mengikuti kepanitiaan sudah begitu lama ya, Mbak Rita ya. Jadi biasanya kebiasaan kita di dulu-dulunya itu perayaan Muharram itu memang dilaksanakan malam hari biasanya. Iya. Namun lebih daripada itu karena banyaknya bantuan ya, nah termasuk dari bantuan dari apa namanya pemerintah begitu ya, karena begitu peduli dengan Kenanga sehingga dengan ada bantuan itu kita merubah konsep awalnya. Jadi konsepnya tadinya malam hari cuman ceramah agama begitu, untuk mengambil lebih megahnya begitu karena ada bantuan dana begitu ya. Nah, jadi kita rubah itu kalau tidak salah 2008 itu mulai dirubah pada waktu pagi hari.
0: Oke, sampai 2025 ke

0: Haram itu, kita kan pengen mensukseskan acara peringatan satu Muharram, yeah, yaitu perayaannya begitu ya. Nah, ketika kita pun terlibat, yang terlibat itu biasanya kan banyak orang kenangah. Nah, agar supaya sukses begitu ya acara itu, termasuklah saya yang terlibat. Terkadang yang menjadi kendala kita itu karena pelaksanaannya itu pagi, kita ini diburu-buru oleh tamu. Gitu ya. Baik. Jadi perayaannya di masjid belum selesai, ya.
1: Tamunya udah datang.
0: Yang di rumah itu ya enggak ini kerepotan, gitu ya. Karena tamu kita bukan tamu istri aja, ya. Tamu dari keluarga besar, kemudian tamu dari suami, gitu ya. Semuanya berkumpul, sedangkan kita enggak ada di rumah. Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, maka kita coba rubah. Kalau seandainya kita adakan di malam hari, otomatis yang ingin melaksanakan pelaksanaannya di rumah, perayaannya itu bisa free. Mbak Reta, ya, nggak ada yang ganggu ya. Jadi kegiatannya di masjid nggak ada gitu ya, karena udah semalamnya,
1: udah malamnya.
0: Jadi kita lebih fokus.
1: Pertimbangannya begitu. Seperti itu.
0: Itu pertimbangannya. Makanya kita coba roba gitu, ganti timingnya, Pak Lurah ya.
1: Karena perubahan itu nggak selalu jelek ya. Perubahan juga bisa karena lebih bagus gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus juga ya. Pak Lurah ingin menambahkan?
2: Ya, ini kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yurizal, itu pendekatan sejarah. Memang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pada malam hari. Nah, berkembang dinamika terkait dengan supportnya anggaran seperti itu, lalu dilaksanakan di siang hari seperti itu. Ya tentunya kita harus menyikapi ini secara seksama dan mencermatinya juga secara bijaksana seperti itu. Kami melihat di sini, Mbak Reta, kita tentunya dalam rapat pembahasan itu kita perlu mencari titik keseimbangan seperti itu. Bagaimana titik keseimbangan yang kita kita formulasikan seperti itu. Jadi kalau seandainya bagi masyarakat kita, saudara-saudara kita, ini bervarian tingkat perayaannya, bervarian. Secara sederhana perayaannya bisa berbentuk begini. Kalau dilihat dari tingkat ekonominya, ya, mampu untuk menganggung, membawa makanan ke masjid, tetapi tidak mampu untuk menerima tamu seperti itu. Kita harus mencermati ini dan kita harus memahami kondisi yang dirasakan oleh masyarakat kita, saudara-saudara kita. Ada yang mampu secara full. Nah, ketika di siang hari itu memberikan keleluasaan, bagaimana masyarakat kita untuk fokus konsentrasi, menyesuaikan diri dan mengambil sikap tentang bagaimana tidak ada paksaan untuk tidak merayakan dan tidak ada paksaan untuk merayakan. Seperti itu. Jadi inilah titik keseimbangan. Bagaimana kami mengadopsi, bagaimana pandangan masyarakat yang disampaikan bisa melalui Pak Yurizal, melalui perangkat lingkungan, Kaling dan RT, maupun langsung kepada pengurus masjid. Tentunya kita harus mencermati dinamika yang terjadi, yang mengalir dan berkembang, sehingga menjadi satu konsep formulasi tanpa menghilangkan makna dan hikmatnya perayaan satu Muharram di tahun 2026 ini. Saya kira seperti itu, Mbak Reta.
1: Baik. Ini ada ini WA terakhir, pertanyaan terakhir karena kita juga dibatasi waktu. Mungkin nanti ada closing statement juga dari donor sumber kita. Ini dari Pak Herman di Sungaliat dan ada telepon juga ya. Kita sapa terlebih dahulu ya, Bapak ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Mbak Reta.
1: Baik.
3: Pak
1: Sofian, Baluni Jog, boleh Pak Sofian, silakan. Ada dua narasumber kita di hari ini. Boleh. Langsung saja, Bapak. Jadi
3: kami kalau di Kenango memang satu Muharram. Kalau di Baluni Jog apa nama Maulud Nabi? Jadi saya tanya ini bukan apa Pak Agus, Pak Sofian. Kadang-kadang aku mau lah pergi, tapi kalau tamu tanpa undangan ini kurang segar. Kan banyak tamu-tamu yang apa nama itu datangnya penjuru mana kalau satu Muharram di Kenango itu, ano Ibu Rita ya. Jadi kalau saya sudah pingin benar ini, tapi saya pikir nggak ada undangan ini susah kita mikir.
1: Baik. Dan ini Pak Lurah langsung undang berarti ya.
3: Apakah istilahnya setelah diundang melalui

0: apa? Saya belum dengar ini.
1: Okay, baik.
0: Pengetahuan saya belum ada. Ini dulu saya pergi ke rumah teman saya Subhan.
1: Baik, okay.
0: Mas Subhan yang kota Dewan itu kan.
2: Iya.
0: Nah, jadi kami pernah juga ke sana. Tapi sudah itu saya pikir-pikir nggak ada undangan. Tapi kena teman itu mau kan teman undangnya Pak Subhan kan.
1: Oke, okay, baik, siap.
0: Itu Marita ya.
1: Terima okay. kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin menanggapi Bapak?
2: Ya, terkhusus buat Bapak Sofian ya.
1: Iya, di Balun
2: Ijuk. Di Balun Ijuk, salam sehat selalu Pak Sofian tanpa mengurangi rasa hormat kami sebagai pendengar RRI yang setia. Untuk perayaan Satu Muharram di tanggal 15 Juni tahun 2026 Bada Isa itu Bapak boleh datang Pak sebagai jamaah itu. Kami sangat mengapresiasi itu. Benar. Pak ini ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya saya mengambil apa makna yang disampaikan oleh Pak Sofian tadi. Terkadang memang kita tidak diundang Bu. Kita mengikuti teman yang lain seperti itu untuk datang. Nah, nah inilah yang perlu kita sikapi, bagaimana titik keseimbangan, pusat konsentrasi dan fokusnya ketika di hari Selasa itu tanggal 16 Juni seperti itu. Jadi masyarakat kita, saudara-saudara kita bisa menyesuaikan diri Bu. Kalau memang seandainya bagi yang merayakan ini ya Bu ya, bagi yang merayakan misalnya bisa melalui story di media sosial seperti itu. Ayo datang ke rumah seperti itu. Kami merayakan loh. Yuk datang seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, lalu bagaimana kita mencermati bagi saudara-saudara kita yang tidak merayakan seperti itu, Bu. Nah, cara menyikapinya tentu banyak cara seperti itu, Bu. Nah, keleluasaan dimulai dari ba'da subuh, mulai pagi hari itu, karena tidak ada kegiatan di masjid seperti itu kan. Nah, inilah keleluasaan waktu yang bisa digunakan dalam rangka menyesuaikan diri, Bu. Seperti itu. Oh, kami bersama Handai Tolan, bersama komunitas ini merayakan Satu Muharram misalnya di pantai. Boleh-boleh saja, Bu.
1: Okay.
2: Maknanya seperti apa? Ada semangat baru menuju kepada insan yang lebih baik dan bertakwa seperti itu, Bu.
1: Baik.
2: Jadi itulah titik keseimbangannya seperti itu,
1: Bu. Jadi diundangnya pas malamnya, silakan datang sebagai jemaah di masjid ya. Oke, okay, ya, baik. Pak Sofian ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya, mungkin ditanggapi juga Pak Lura dan Pak Yus. Bukan Pak Is ya, Pak Yurizal, gak ada S-nya Pak ya. Oke, okay. Dari Pak Herman nih sekalian, katanya bagaimana menjaga tradisi dan semangat peringatan Satu Muharram di Kenanga agar tetap hidup di era sekarang, meskipun kegiatan perayaan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Siapa tahu katanya nanti ada dermawan yang mensupport agar Muharram kembali meriah seperti dulu katanya. Boleh? Silakan.
3: Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Herman ya yang ada di Sungai Liat. Jadi salah satu bentuk kita untuk menjaga tradisi ya. Jadi kebanyakan frame kita itu ketika kita bersilaturahmi, intinya itu Mbak Reta, bahwa untuk peringatan Satu Muharram ini kan momennya untuk kita ajang silaturahmi, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita begitu. Nah, terkadang memang benar kalau seandainya ketika kita tidak di kawan. Nah, bagaimana caranya agar supaya datang begitu ya? Nah, salah satunya untuk bisa pergi ke masjid begitu ya, acara yang kita undang untuk umum begitu. Nah, memang siapa aja boleh ikut begitu ya, untuk peringatan perayaan Muharramnya itu. Nah, untuk yang di rumah begitu ya, jadi kita sebagai masyarakat ini, warga ini, identik kita itu kalau Muharram itu bahwa kepengen makan begitu ya. Maaf, identiknya.
1: Iya,
3: padahal semangat silaturahminya itu yang kita perlukan begitu. Nah, memang benar di satu kondisi untuk menyesuaikan.
1: Baik.
3: Tetapi terkadang kalau kita mampu misalnya ada silaturahmi ajang perayaan Muharram itu, kita adakan untuk memang benar-benar ajang silaturahmi.
1: Baik.
3: Untuk memperkuat ukhuwah begitu ya. Nah, kita bertamu kalau ada air minum, air minum begitu kan. Dan saya yakin teman-teman kita yang hadir pun itu ikut menyesuaikan juga gitu ya. Mm-mm. Artinya mereka juga menghargai mungkin kita pada saat itu punya rezeki seperti ini. Baik. Jadi kita enggak usah takut ya. Jadi identik kita ini agar supaya ajang Muharram itu kita adakan untuk silaturahmi. Kalau kita punya teman, punya kawan, sahabat, saudara gitu ya yang pengen hadir sah-sah saja begitu ya.
1: Oke, okay, iya. Baik. Itu ya Pak Herman yang menjawab pertanyaannya. Sudah dijawab oleh narasumber kita Pak Lura dan Pak Yurizal. Kita dibatasi waktu. Mungkin terakhir sebagai closing statement, ada yang disampaikan ke pendengar kita, ke masyarakat Bangka Belitung. Boleh, ya. Silakan Pak Lura terlebih dahulu.
2: Sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Bangka, Kelurahan Kenanga, ya, Dinas Pariwisata sangat menjunjung tinggi dan mensupport perayaan 1 Muharram 1448 Hijriah di tahun 2026 ini. Dengan segala kekuatan maksimal itu berusaha untuk mensukseskan dan tetap menjaga kearifan lokal ini agar menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kenanga dan Kabupaten Bangka. Seperti itu yang pertama poinnya. Kedua, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Kenanga dan masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya, bagi yang memiliki saudara handai tolan di Kelurahan Kenanga, mari kita berpartisipasi. Nah, bagi masyarakat Kelurahan Kenanga, bagi yang mau merayakan, diperkenankan untuk menerima, mengundang tamu, saudara, handai tolan, kerabat, seperti itu. Dan bagi yang tidak merayakan, kami himbau untuk menyesuaikan diri dan mengambil sikap tanpa mengurangi makna dan hikmatnya perayaan 1 Muharram 1448 Hijriah di tahun 2026. Doa dan harapan terbaik, semoga yang merayakan maupun secara umum berharap kita selalu diberikan kesehatan, dan tentu makna yang tersirat dari perayaan 1 Muharram ini itu melekat dan selalu kita lestarikan. Seperti itu.
1: Oke, Pak Yuriza,
3: ya, silakan. Jadi untuk Muharram ya, makna peringatan Muharram ini, bahwasannya bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam, sehingga peringatan Muharram ini bukan sekedar secara seremonial saja,
1: baik,
3: akan tetapi menjadi momentum kepada kita untuk bersama-sama bisa berhijrah untuk menuju kebaikan, bagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, beliau melakukan hijrah ya dari Mekah ke Madinah untuk melakukan suatu perubahan-perubahan. Kemudian jadikan momentum Muharram ini sebagai muhasabah diri, introspeksi diri, bagaimana kita memperbaiki hubungan hablum minallah dengan Allah dan hablum minannas dengan manusia. Dan tentunya yang tak kalah menarik adalah memulai tahun baru Islam ini, Muharram ini, dengan semangat baru. Baik. Kita susun niat dan target kebaikan untuk satu tahun ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita targetkan untuk tahun ke depan menjadi lebih baik.
1: Amin. Baik. Pak Lura, Pak Yurizal, terima kasih banyak sudah hadir di studio untuk hari ini. Baik. Ya, sudah berbincang bersama kita. Semoga seluruh kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Gitu ya, membawa keberkahan juga untuk kita semua. Ya. Yang pastinya bisa memperkerat ukhuwah dan silaturahmi tadi gitu ya, Pak. Inti poinnya di situ ya, Pak Lura ya. Baik, siap. Terima kasih sekali lagi Bapak dan juga pendengar, terima kasih banyak buat Anda semuanya sudah bersama Pro 1. Kami akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dengar persatuan, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda. Kita masih akan hadirkan dengan pilihan musik dan juga informasinya bersama kami hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati beberapa pilihan musik yang kali ini sudah saya siapkan dari meja tugas.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah 1 tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda bersama Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini kami akan lanjutkan untuk Anda berbagi informasinya pendengar yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id ya. Di mana pendengar ada informasi kali ini IHSG diperkirakan lanjutkan penguatan uji level psikologis 6.000. Jadi indeks harga saham gabungan masih berpeluang untuk terus menguat pada perdagangan kami 11 Juni 2026, di mana sehari sebelumnya IHSG di Bursa Efek Indonesia BI ditutup naik 2,71% ke level 5.902. Namun penguatan IHSG masih disertai net sell oleh investor asing senilai 3,13 triliun, di mana saham yang paling banyak dilepas adalah BBRI, TPI A, BBNI, ANTM, dan Bumi. Di mana pendengar Fani mengatakan eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas memicu kekhawatiran pasar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negosiasi dengan Teheran terlalu lama sehingga dia mengancam akan melakukan serangan lebih lanjut. Pendengar Pro 1, itu informasi kami hadirkan untuk Anda bersama kami di pagi jelang siang hari ini ya. Masih bersama Bangka Belitung Pagi, kita hadirkan Wajah Kekasih Misik Siti Nurhaliza.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kami akan update untuk Anda informasi bersama reporter kami. Pendengar, di kebersamaan kita untuk pagi jelang siang hari ini, kita akan segera tersambung bersama reporter kami yang akan melaporkan dari beberapa informasi ya. Dan kita coba akan menghubungi reporter kami terlebih dahulu, Irwan Aulia Rahman. Pendengar yang akan melaporkan di mana BPS Bangka bersama PK Bangka menggelar pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Irwan, laporan Anda.
1: Baik, rekan Reta Kurniawan dan pendengar RRI Sungai Liat, saat ini saya melaporkan langsung dari Gedung Pertemuan Geraha Maras, Kabupaten Bangka, dan pendengar telah dilakukan tadi pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang langsung tadi dipimpin oleh Bupati Bangka Ferry Insani, dan di sini juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. Dan pendengar, pencanangan sensus ekonomi 2026 ini juga menandakan akan dimulainya sensus ekonomi yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jadi selama 2,5 bulan nanti akan dilakukan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh petugas BPS ke door to door ke masyarakat dan juga ke badan usaha atau usaha-usaha masyarakat. Dan pendengar, dalam kesempatan tersebut tadi Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia, dan data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dan juga sehubungan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bupati Bangka tadi, yakni pemerintah Kabupaten Bangka siap menyukseskan sensus ekonomi 2026 dan dengan mengajak seluruh pihak untuk menyatakan kesiapan dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selain itu juga pendengar, komitmen dan peran aktif sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dan juga menjaga integritas, profesionalisme, dan menjamin kerahasiaan data. Jadi masyarakat tidak perlu sungkan untuk memberikan data, harus jujur, karena nanti petugas dan pihak yang terlibat juga harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Dan pendengar, juga Bupati Bangka juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan akurat. Karena partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas data yang dihasilkan dan pada akhirnya mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pendengar, demikian laporan saya dari

0: pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menaikkan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB atau yang sering disebut pajak galian C. Ini wacana kenaikan sekitar 20%. Diketahui pajak sektor ini sudah 8 tahun tidak dinaikkan. Terakhir terjadi kenaikan pada 2018. Ketika itu hingga saat ini setidaknya sudah 8 tahun tidak ada kenaikan pajak tersebut. Untuk itu kebijakan kenaikan pajak sektor mineral bukan logam dan bebatuan ini disiapkan sebagai langkah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD yang masih memiliki potensi besar di sektor tersebut. Gubernur Babel Hidayat Ersani mengatakan pajak tersebut akan menyasar komoditas seperti pasir kuarsa hingga kaolin yang selama ini tarifnya dinilai masih berada di bawah standar. Rencana tersebut muncul setelah tarif pajak MBLB di Bangka Belitung tidak mengalami perubahan dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang dikutip, penetapan terakhir dilakukan pada 2018 dengan tarif mineral bukan logam meliputi pasir kuarsa Rp50.000 per ton, kaolin Rp70.000 per ton, dan tanah liat Rp48.000 per ton. Sementara untuk kelompok batuan, tarif yang berlaku saat ini yakni pasir bangunan Rp50.000 per ton, tanah urup Rp55.000 per ton, tanah puru Rp40.000 per ton, dan serta granit Rp25.000 per ton. Sehingga pemerintah Provinsi Babel akan menggelar rapat bersama untuk Bupati Wali Kota membahas usulan tersebut. Apabila telah disepakati, kenaikan tersebut akan dituangkan dalam regulasi yakni Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sementara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung Rizky Ansah mengatakan pajak itu nantinya akan diperbaharui dalam Peraturan Gubernur tentang harga patokan mineral. Dan ia berharap dengan adanya kenaikan harga ini berdampak terhadap fiskal daerah dan juga berkeadilan bagi para pelaku usaha. Kemudian Reski juga menambahkan bahwa galian C pajaknya terakhir naik pada tahun 2018 silam, sehingga kenaikan ini dirasa tidak signifikan dengan situasi yang sekarang ini. Demikian rekan Reta dari Pangkal Pinang, kembali ke Anda di studio.
1: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar pukul 9.54 menit untuk saat ini, di kebersamaan kita untuk hari ini, kami akan segera akhiri bersamaan kita bersama Bangka Belitung Pagi. Dan yang pastinya saya Reta pamit menemani Anda. Akan ada rekan saya Mutiara Okta menemani Anda pada hari nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 196,4 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung siang ini. Bersama saya Mutiara Okta, tentunya kita akan hadirkan informasi-informasi terkini dalam serangkaian dan sajian musik dan informasi di pukul 10 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kami akan hadirkan juga di pukul 11 akan ada dinamika olahraga Relay Pro 3. Dan untuk Anda pendengar yang sudah memulai hari tentunya dengan semangat di edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026, selamat menjalani aktivitas untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas seperti biasa di pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya dalam Bangka Belitung siang ini kita awali perjumpaan kita dengan satu single dari Nicki, Take a Change With Me.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kita hadirkan kembali informasi kali ini mengutip dari rri.co.id. Polresta Bandara Soekarno-Hatta bongkar jaringan narkoba internasional 10,9 miliar rupiah. Dan pendengar, Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai setempat menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. Pelaku yaitu seorang perempuan warga negara Hong Kong berinisial WNK berhasil diringkus. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Prawardana mengatakan dia diduga berperan sebagai kurir jaringan internasional dalam penyelundupan ini. Saat penangkapan, polisi menyita sediaan farmasi jenis ketamin seberat 10,8 kg dengan nilai mencapai 10,9 miliar rupiah. Menurut Wisnu, WNK membawa ketamin yang dibungkus dengan pakaian dan disembunyikan dalam koper. Modusnya, barang haram ini disembunyikan di dalam bagasi penumpang dari luar negeri. Wisnu menambahkan, jika dikonversikan kepada nilai ekonominya, barang bukti ketamin yang disita mencapai sekitar 10,9 miliar rupiah. Dan menurutnya, pengungkapan kasus ini diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 21.596 jiwa dari potensi penyalahgunaan ketamin. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuanju Perlindungan Aritonang menambahkan, pengungkapan kasus ini berhasil karena sinergitas yang baik. Kasus ini terungkap pada Senin 30 Maret 2026 pukul 00.24 waktu Indonesia Barat di Terminal 3 Kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat narkoba Polresta Soekarno-Hatta dan petugas Bea Cukai mencurigai koper berwarna perak milik tersangka yang menggunakan rute penerbangan Paris-Dubai-Jakarta. Setelah diperiksa, petugas menemukan 199 bungkus suplemen merek Fit Lane Basics, namun isinya berupa serbuk putih ketamin dengan berat bruto keseluruhan mencapai 10.798,2 gram. Berdasarkan hasil penyelidikan, WNK diketahui diperintahkan seseorang berinisial S yang diduga warga negara Hong Kong.
0: Pro 1.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini, informasi dari luar negeri. Selat Hormuz ditutup lagi di tengah eskalasi ketegangan Iran-Amerika Serikat. Militer Iran pada Kamis mengumumkan Selat Hormuz ditutup sepenuhnya untuk aktivitas pelayaran menyusul meningkatan ketegangan dan permusuhan di kawasan. Melalui siaran televisi nasional Iran, markas besar Khatam al-Anbiya mengatakan jalur laut yang strategis ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker dan kapal dagang karena apa yang mereka sebut sebagai ketidakamanan di kawasan. Militer Iran memperingatkan bahwa pergerakan apapun di Selat Hormuz akan menjadi sasaran tembak. Keputusan tersebut dibuat menyusul berlanjutnya agresi Amerika serta serangan Amerika Serikat baru-baru ini terhadap provinsi Hormuzgan di Iran Selatan. Markas besar Khatam al-Anbiya juga membantah klaim Amerika Serikat bahwa kapal-kapal masih bisa melintasi Selat Hormuz. Adapun sebelumnya media Iran melaporkan terjadinya ledakan, aktivasi sistem pertahanan udara, dan serangan udara di sejumlah titik di Iran Selatan termasuk Bandar Abbas, Minab, Jask, Qasem dan Sirik. Komando Pusat Amerika Serikat Centercom menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat telah melancarkan serangan membela diri tambahan terhadap target-target di Iran.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar, kembali hadir informasi kali ini dari Regional Bangka Belitung. 14 tenda durian meriahkan bazar durian di Taman Kota Sungai Liat. 14 tenda pedagang durian berjualan di bazar durian Taman Kota Sungai Liat pada Rabu malam 10 Juni 2026. Belasan tenda itu diramaikan malam perdana bazar durian musim ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan, pelaksanaan bazar dimulai malam tadi akan berlangsung sampai musim durian habis. Ia menyebut bazar ini juga berkolaborasi dengan jasa pengiriman JNE guna lebih memperkenalkan durian lokal bubble ke luar daerah. Menurutnya untuk sementara, bazar ini belum menggelar kontes durian karena masih tahap awal dan belum banyak stok durian jatuh. Namun sekitar 1 atau 2 pekan nanti akan dilaksanakan. Warga Sungai Liat Iwan mengaku senang bisa kembali menikmati durian lokal di musim kali ini. Dan menurut Iwan, masih mahal harganya dan karena mungkin masih baru sehingga belum ketemu rasa yang benar-benar pas pada malam ini, ucap Iwan, warga Sungai Liat. Dan pendengar, selain ini tentu kami akan hadirkan musik pilihan untuk Anda dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Dinamika Olahraga. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Dan mendengar, selain ini kami akan hadirkan dinamika olahraga Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih

dihadiri penalti setelah Eberich Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini, tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad, dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdia.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madin Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah Warta Berita. Warta Berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herverlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herverlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah ini semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

saja kutas. Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan musik-musik pilihan untuk kita menanti azan zuhur yang nanti insya Allah akan dikumandangkan pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan musik dan juga renungan untuk Anda menjelang azan zuhur pukul 11:59. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung.
1: Ya, pendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menjalani istirahat makan siang untuk Anda pendengar yang sedang melaksanakan jeda dalam aktivitas sehari-hari bekerja Anda mungkin ya. Dan di segmen kali ini, tentu di hari ini kami hadirkan Melekat Mengenal Lebih Dekat. Kali ini spesial kita bahas karena hari ini 11 Juni. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari lahir salah satu penyanyi, pencipta lagu sekaligus aktris Indonesia, yaitu Sina Syahrina Munaf, yang lahir di Bandung pada 11 Juni 1990. Selamat ulang tahun untuk Syahrina. Dan kita tahu banyak yang mengenal luas Syahrina Munaf sebagai anak-anak yang cukup sering muncul di layar TV begitu ya pendengar. Dan sejak masa kanak-kanaknya memang Syahrina Munaf sudah punya album hits Andai Aku Besar Nanti, dan juga punya peran legendaris di salah satu film yang cukup melegenda, yaitu Petualangan Syahrina sebagai Syahrina. Syahrina adalah anak dari Triawan Munaf dan Lucky Ariani yang sempat bersekolah di British International School dan juga University of Sydney, Australia. Selain penyanyi, Syahrina Munaf juga menjadi penulis lagu dan aktris yang memulai karirnya sejak usia masih belia, dan namanya meroket lewat album Andai Aku Besar Nanti yang rilis 1999. Di tahun 2000 ia membintangi film layar lebar yaitu Petualangan Syahrina, dan akhirnya melebarkan sayap sebagai komposer dan juga aktris pengisi suara. Dan coba pendengar, kita hadirkan satu single dari Syahrina Munaf dengan judul Gregetan. Kali ini untuk Anda, spesial di siang hari ini menemani Anda menikmati istirahat makan siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Gubernur akan menaikin harga naik 20%. Supaya Bupati Bupati ini senyum belum nanti ya. Pajaknya masih di bawah standar.
2: Sudah 5 tahun enggak naik.
1: Sudah 5 tahun untuk waktunya.
3: Untuk kebakaran lahan hutan, ini memang BPBD sudah menyiapkan personel kita, memang kita siagakan 24 jam untuk mengantisipasi itu.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menaikkan pajak mineral bukan logam dan batuan. BPBD Pangkal Pinang siaga hadapi musim kemarau, antisipasi karhutla dan kekeringan. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Mutiara Oktah.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menaikkan pajak mineral bukan logam dan batuan. Devi Nirwandi melaporkan.
1: Gubernur akan menaikin harga naik 20%.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menaikkan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB atau pajak galian C sebesar 20%. Diketahui pajak sektor ini sudah 8 tahun tidak dinaikkan, terakhir terjadi kenaikan pada tahun 2018 silam. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dinilai masih memiliki potensi besar. Gubernur Babel Hidayat Asani mengatakan kenaikan pajak tersebut akan menyasar komoditas seperti pasir kuarsa hingga kaolin yang selama ini tarifnya dinilai masih berada di bawah standar. Hidayat mengatakan Pemprov Babel akan segera menggelar rapat bersama Bupati dan Wali Kota untuk membahas usulan tersebut. Apabila telah disepakati, kenaikan tarif akan dituangkan dalam peraturan gubernur atau regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi.
1: Gubernur akan menaikin harga naik 20%. Supaya Bupati-Bupati ini senyum, belum aja ya.
3: Oh, selama ini Pak pajaknya? Betul.
1: Pajaknya masih di bawah standar.
4: Sudah 5 tahun tidak naik.
1: Sudah 5 tahun di waktunya. Dolar naik, harga naik. Jadi kita sudah ada data.
2: Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Babel Reskiansah mengatakan kenaikan pajak itu nantinya akan diperbarui dalam peraturan gubernur tentang harga patokan mineral. Ia berharap dengan kenaikan harga ini berdampak terhadap fiskal daerah dan berkeadilan bagi pelaku usaha.
5: Memperbarui peraturan gubernur tentang harga patokan mineral. Nah, melihat situasi sekarang kan kenaikan harga pada seterusnya, artinya material ini untuk dilakukan pembaruan terkait dengan harga patokan mineralnya. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur ada kenaikan 20% setelah kami itu nggak kami analis harga HPM-nya yang tadinya misalnya kita jualan pasir harga 50.000 sekarang posisinya di angka 75.000 per ton. Ya, itu yang per ton. Mudah-mudahan dengan kenaikan harga ini ada apa? Fiskalnya baik.
2: Ia menambahkan pajak galian C itu terakhir naik pada tahun 2018 silam sehingga kenaikan ini dirasa tidak signifikan dengan situasi yang sekarang ini. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi RRI.
0: Pendengar, BPBD Pangkal Pinang siaga hadapi musim kemarau, antisipasi karhutla dan kekeringan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Untuk kebakaran lahan hutan, kami memang BPBD sudah menyiapkan personel kita kita siagakan 24 jam.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang mulai mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat terjadi menjelang musim kemarau, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, mengatakan terdapat dua potensi bencana yang menjadi perhatian utama pihaknya selama musim kemarau berlangsung. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan, BPBD Pangkal Pinang telah menyiapkan personil yang siap diterjunkan apabila terjadi kejadian di lapangan. Namun demikian, dalam penanganannya BPBD tetap berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu, BPBD Pangkal Pinang juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mendukung upaya penanganan apabila terjadi bencana selama musim kemarau.
6: Untuk kebakaran lahan hutan, kami BPBD sudah menyiapkan personel kita kita siagakan 24 jam untuk mengantisipasi itu, dan kita dalam hal ini penanganannya masih tetap berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti Damkar, karena keterbatasan sarana prasarana yang ada di kita untuk pemadaman kebakaran lahan hutan, maka kita tetap berkoordinasi dengan pihak Damkar. Kita akan menjalankan kegiatan-kegiatan termasuk pemadaman ataupun suplai air untuk pemadaman kebakaran lahan hutan yang terjadi di wilayah Kota Pangkal Pinang.
7: Lebih lanjut, Dedi menyampaikan sejauh ini BPBD Kota Pangkal Pinang telah menerima laporan kebakaran yang terjadi di kawasan Pantai Pasir Padi. Sementara untuk dampak kekeringan hingga saat ini belum ada laporan yang masuk dari masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka bersama pemerintah daerah menggelar pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
8: Oke, alhamdulillah lagi sekarang harmonisasi terkait.
9: Mari kita siap menyukseskan sensus ekonomi 2026
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka bersama pemerintah Kabupaten Bangka menggelar pencanangan pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Maras. Kegiatan diawali dengan pembacaan deklarasi yang diikuti oleh seluruh mitra yang akan bertugas menghimpun data sensus ekonomi yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani menyampaikan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka siap menyukseskan sensus ekonomi 2026.
9: Mari kita siap menyukseskan sensus ekonomi 2026, kemudian berkomitmen dan berperan aktif sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dan menjaga integritas, profesionalisme, dan menjamin kerahasiaan data. Yang selanjutnya, memperkuat sinergi, koordinasi, kolaborasi, kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
4: Bupati Ferry Insani menambahkan data sensus ekonomi penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, penyaluran bantuan sosial, dan ketepatan sasaran pembangunan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengatakan sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang akan mendata dari rumah ke rumah dan semua usaha.
10: Nanti mulai tanggal 15 Juni ya hingga 31 Agustus, rekan-rekan petugas mitra yang sudah kita latih ya, sudah dilatih oleh instruktur dari BPS, akan mendata serat door to door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Jadi benar kita tanya masing-masing rumah dari setiap anggota keluarga. Jadi dalam satu rumah ada berapa anggota keluarga dan mungkin akan ada lebih dari satu usaha seperti itu. Jadi kita data satu terkait usahanya.
4: Selain itu, BPS Kabupaten Bangka juga akan melakukan sensus ekonomi ke semua tempat usaha, termasuk usaha mikro hingga usaha besar. BPS Kabupaten Bangka juga berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi pada sensus ekonomi 2026. Dari Kabupaten Bangka, Iron Ulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan Perda WPR sedang dilakukan harmonisasi. Debi Nirwandi melaporkan.
8: WPR alhamdulillah lagi sekarang harmonisasi terkait dengan peraturan daerah. Dan insya Allah schedule yang telah kita sepakati mudah-mudahan terinformasi mudah-mudahan.
2: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Babel sedang harmonisasi peraturan daerah atau perdanya. Demikian hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Babel Reski Yansah kepada RRI di Pangkal Pinang. Dinas ESDM Babel berharap dalam waktu dekat perda terkait WPR segera diparipurnakan. Ia berharap proses ini berjalan lancar dengan dukungan semua pihak.
8: Alhamdulillah lagi sekarang harmonisasi terkait dengan peraturan daerah. Dan insya Allah schedule yang telah kita sepakati mudah-mudahan terinformasi mudah-mudahan minggu ketiga atau minggu keempat ini dapat diparipurnakan untuk perdanya. Kemudian kami akan coba melanjutkan terkait dengan penyelesaian penyusunan yang ada di perdanya. Ada berapa? Sekitar 3 perpuk yang harus disampaikan. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar lah.
2: Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan atau beroperasi. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, Pemprov Babel menyampaikan terima kasih ke Presiden RI.
1: WPR. PR sudah selesai, tanggal 22 paripurna. Maka saya minta ke Bupati segera mengajukan wilayah produksi. Tanggal 22 kita paripurna, tanggal 23 kita keluarkan izinnya, semuanya WPR. Untuk Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Beltim. Nah, buat ini cepat dikit. Ya, yang ketinggalan.
2: Hidayat menambahkan setelah ada WPR tersebut nantinya akan ada koperasi jika mengolah di atas 10 hektar serta masyarakat atau siapa saja boleh mengajukan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung.

0: Informasi berikutnya pendengar, Bupati Belitung dorong masyarakat untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Pesan saya untuk masyarakat, ya sambutlah itu. Berikanlah informasi yang sebenar-benarnya. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengajak masyarakat dan pelaku usaha berperan aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2025 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat mengatakan, keberhasilan sensus tidak hanya tergantung pada petugas lapangan, tetapi juga pada keterbukaan masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi. Joni menyebut seluruh pelaku usaha mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar diharapkan dapat menerima kehadiran petugas dan memberikan keterangan sesuai kondisi yang sebenarnya.
1: Pesan saya untuk masyarakat, ya sambutlah itu. Berikanlah informasi yang sebenar-benarnya, ya sejujur-jujurnya, karena informasi yang diterima itu kerahasiaan tetap bisa dijaga. Sehingga apa? Kalau dengan kejujuran itu nanti kita dapat kompas kita. Kita tahu arah kita mau seperti apa, kira-kira pemerintah daerah ini melakukan treatment mau seperti apa, pemerintah daerah ini mengambil satu kebijakan yang tepat.
2: Ya. Ia menegaskan data yang disampaikan responden akan menjadi gambaran kondisi perekonomian Belitung saat ini. Karena itu kejujuran dalam memberikan informasi menjadi hal penting agar hasil sensus dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, Bupati memastikan seluruh data yang dihimpun petugas sensus akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia meminta masyarakat tidak ragu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses pendataan berlangsung. Joni juga meminta perangkat desa dan seluruh pemangku kepentingan ikut mendukung pelaksanaan sensus agar kegiatan pendataan berjalan lancar. Menurutnya, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan berbagai sektor usaha di Belitung, termasuk perdagangan, pariwisata, jasa, perikanan, pertanian, dan UMKM. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 14 tenda pedagang durian berjualan pada malam perdana Bazar Duren yang digelar di Taman Kota Sungai Liat tadi malam. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Ini dari masukan dari teman-teman pedagang, mereka minta
4: sebanyak 14 tenda pedagang durian berjualan pada malam perdana Bazar Duren yang digelar di Taman Kota Sungai Liat tadi malam. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto mengatakan, pelaksanaan bazar yang dimulai tadi malam akan berlangsung sampai musim durian habis.
3: Pelaksanaan ini merupakan ide dari kawan-kawan pedagang yang dulunya memang tidak kurang tertata ya. Dan saat ini dari masukan dari teman-teman pedagang, mereka minta bantuan dari kita karena kebetulan juga kewenangan di kita. Kita berikan mereka ruang maupun juga fasilitas sehingga lebih rapi kesannya.
4: Ia menyebut bazar ini juga berkolaborasi dengan jasa pengiriman JNE guna lebih memperkenalkan durian lokal Bangka Belitung ke luar daerah, di mana jasa pengiriman ini menyediakan tenda untuk melayani masyarakat yang ingin melakukan pengiriman durian ke keluarga atau sahabat di luar daerah. Menurutnya, untuk sementara bazar ini belum menggelar kontes durian karena masih tahap awal dan belum banyak stok durian jatuh. Namun sekitar 1 atau 2 pekan nanti akan dilaksanakan. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Terkait bazar durian yang dilaksanakan di Taman Kota Sungai Liat, kita ikuti wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama Kepala Disnaker Perindak Bangka, Ismir Rahmadinianto berikut ini.
4: Baik pendengar, terkait bazar durian yang dilaksanakan di Taman Kota Sungai Liat, saat ini saya sudah bersama Kepala Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto berikut ini. Baik Pak Ismir, mungkin bisa disampaikan terkait kegiatan ini Pak.
3: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan bazar durian untuk perdananya di Kota Sungai Liat, yang mana pelaksanaan ini merupakan ide dari kawan-kawan pedagang yang dulunya memang tidak kurang tertata ya. Dan saat ini dari masukan dari teman-teman pedagang, mereka minta bantuan dari kita karena kebetulan juga kewenangan di kita. kita berikan mereka ruang maupun juga fasilitas sehingga lebih rapi kesannya. Kedua pun di dalam pelaksanaan ini kita pun berkolaborasi dengan para pihak, yang mana kan harapan kita untuk durian-durian lokal yang ada di Kabupaten Bangka ini lebih dikenal di luar. Jadi bukan hanya dinikmati oleh masyarakat kita di Kabupaten Bangka, tapi juga oleh masyarakat-masyarakat yang Bangka yang ada di luar ataupun juga dari luar Bangka lah intinya. Jadi bisa dilakukan pengiriman oleh teman-teman JNE, jadi kita kolaborasi juga dengan teman-teman JNE. Jadi kan kalau butuh durian yang sifatnya utuh ataupun isinya saja, itu bisa dikirim dalam satu hari, khusus Jakarta ya, dan di beberapa daerah lainnya. Gitu.
4: Pak Ismir, ini nantinya kan akan digelar juga kontes durian, bagaimana itu Pak?
3: Jadi untuk saat ini memang ke depan kita akan melaksanakan kontes, karena bahasa dari teman-teman pedagang ini untuk musim durian kali ini mungkin agak lebih panjang. Ya, agak lebih panjang. Jadi dalam waktu ke depan kami akan melaksanakan kegiatan kontes durian lokal, yang mana nanti jurinya ada dari pihak-pihak lain, bukan dari Sungai Liat. Kita ambil dari luar kota ataupun dari Pangkal Pinang, supaya tingkat independennya ataupun juga transparannya lebih bagus. Dan ini juga nanti ada beberapa syarat ya yang akan kami berikan dalam kontes ini. Jadi kontesnya ini juga untuk meningkatkan nama dari kawan-kawan pedagang lah, supaya nanti ke depan mereka pun bisa dapat lebih menghasilkan dalam jualannya.
4: Berapa lama kegiatannya, Pak?
3: Pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan musim durian selesai.
4: Pedagang yang ikut berapa banyak ini, Pak?
3: Saat ini ada 14 tenda yang hadir, dan juga perlu kawan-kawan ketahui sampah dari durian ini. Jadi ini yang berbeda ya, tahun ini saya kolaborasi ilmu saya kemarin yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi bukan menimbulkan masalah baru untuk sampah dari kulit durian. Jadi kita kelola, ya kita kelola untuk nanti menjadi kompos. Jadi kami gandeng juga masyarakat kita yang ada di Kota Sungai Liat untuk mengelola kulit-kulit durian ini menjadi kompos, yang kedepannya memang pupuk kompos ini juga akan digunakan untuk ditaruh di tanaman-tanaman yang ada di taman kota dan sekitarnya. Itu.
4: Kalau Bapak melihat yang ada saat ini, bagaimana kualitas dari durian yang dijual para pedagang?
3: Kalau untuk dalam satu minggu ini masih baru ya. Ibarat kata teman-teman pedagang, masih baru buang buruk. Mungkin nanti dalam seminggu ke depan, ini baru muncul yang bagus-bagusnya.
4: Dari mana saja asal itu durian ini, Pak?
3: Durian ini dari Bangka, rata-rata untuk saat ini banyak dari daerah Pusu, dari Beruas, kemudian juga dari beberapa daerah lainnya. Kalau jenisnya banyak, tapi intinya ini adalah durian-durian lokal. Jadi untuk nama pun kita ya sesuai dengan yang punya pohon. Seperti ada durian pempek telok, kemudian juga ada durian kucing tidur, dan banyak nama-nama yang mungkin agak aneh-aneh. Ada juga durian tongkol jagung. Jadi ada macam-macam dengan harga dan kualitas yang berbeda. Durian cumasi mungkin di sini masih belum kita lihat, karena rata-rata informasi dari para pedagang ini masih belum jatuh. Itu mungkin di minggu ketiga Juni.
4: Baik, dengar itu tadi wawancara singkat kita terkait kegiatan Bazar Durian yang digelar di Taman Kota Sungai Liat. Terima kasih dan selamat siang.
0: Dengar informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911, atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

Masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro Persada 100% Indonesia, edisi kami 11 Juni 2026. Nih, kali ini tentu kita akan mengangkat topik yang seperti biasa ya, harus ada satu topik yang kita bahas. Kali ini kita bakal ngebahas temanya cara komunikasi. Kalau Anda nih pendengar, tim yang suka teleponan itu ya, langsung bertukar suara gitu real time, atau justru sukanya yang berbalas pesan gitu, saling tunggu-tungguan gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, dan Anda bisa sampaikan juga permintaan lagu di WhatsApp 0811-717-9111 atau melalui line telepon kita di 0717-943-01.

0: Iya, baik. Kita coba awali terlebih dahulu ke penelpon melalui telepon interaktif ya. Kita coba sapa terlebih dahulu kali ini ada siapa? Assalamualaikum, selamat siang Pro Persada.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Muti.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh iya, dengan Tajudin di Minahasa. Selamat siang Bung Tajudin ya. Kabar sehat?
1: Siang juga, sehat.
0: Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah sehat juga Bung Tajudin. Kali sudah ini makan? Alhamdulillah sudah dong. Kalau belum makan kayaknya udah, aduh, sudah lemas ya. Belum bisa melanjutkan Pro Persada kalau belum makan siang ini. Ya. Bang Tajudin, topik kita hari ini teleponan dan berbalas pesan. Kalau Bang Tajudin sendiri sukanya yang teleponan langsung atau justru chattingan nih, balas-balasan pesan gitu?
1: Teleponan langsung.
0: Oh gitu. Langsung. Oh langsung ya, langsung mendengar suara gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Di siang hari ini lagi pengen dengar lagu apa nih, Bang Tajudin?
1: Kalau menti pribadi gimana?
0: Oh, kalau aku pribadi sih aku suka yang balas-balasan WhatsApp ya, pesan gitu ya. Karena biasalah ya anak-anak muda Gen Z ini biasanya apalagi anak-anak sekarang tuh menti perhatikan kurang suka gitu ya kalau yang langsung ditelepon. Jadi menti ikut-ikutan deh sukanya berbalas pesan gitu.
1: Pribadi enggak suka ditelepon.
0: Kalau untuk keperluan mendesak sih boleh-boleh aja. Kalau untuk keperluan, kalau nggak suka ditelepon kayaknya terlalu ini ya Bang Tajudin ya. Biasanya kalau telepon kan pasti kita betul-betul perlu tuh, butuh telepon gitu. Tetap dong kalau telepon, karena saya juga sering menelpon orang begitu. Oke, begitu Bang Tajudin. Ada salam sapanya? Gimana?
1: Tapi satu lagi terakhir mau nanya sebelum. Kalau misalkan misalkan ini kayak aku mau nanya, kalau menurut Muti tuh, kalau sama pasangan, maksudnya kalau menurut Muti ya, maksudnya kalau orang, misalnya orang sama pasangannya tuh lebih baiknya tuh telepon apa chat aja gitu.
0: Oh gitu, konteksnya misalnya berpasangan gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau point of view ataupun pendapat kacamata Muti sendiri sih kayaknya ini bisa kita lihat tergantung konteksnya dulu gitu ya. Kalau seandainya konteksnya memang mendadak kan butuh waktu lama gitu ya. Kalau kita harus chattingan berbalas pesan tuh lama. Kalau di telepon kan langsung sat-set, das-das gitu. Jadi dua-duanya ya tergantung kebutuhan aja sih.
1: Oh iya, kita Muti lagunya
0: iya?
1: T2 lagi Muti.
0: Oke, Titu yang mana?
1: Kupunya pacar.
0: Oh, kupunya pacar, oke deh. Salam sapanya boleh Bang Tajudin?
1: Salamnya buat semuanya aja ya Muti.
0: Aha, oke deh.
1: Buat Muti, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi Muti.
0: Sip, terima kasih, salam sehat selalu. Baik, pendengar, kita kali ini beralih dulu ya ke penelpon yang ada di WhatsApp. Karena kali ini kita topiknya juga kan tim telepon-teleponan atau berbalas pesan. Tapi kali ini pesan yang di WhatsApp sih bukan pesan ya, berupa telepon. Kali ini kita coba dulu bergabung dengan salah satu pendengar. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, agak putus-putus ya. Ada Yulin?
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Yulin?
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak ada kurang suatu apapun. Kalau Mbak Mutinya gimana?
0: Alhamdulillah, hari ini sehat, semangat.
2: Iya, cap jus ya.
0: Jus. Kalau topik kita dulu ya, kita ke temanya dulu, teleponan atau tim balas-balas pesan nih kalau Yulin.
2: Kalau kita lebih ke fakta dan realita yang ada. Soalnya kalau chatting-chattingan, kadang-kadang yang balas siapa nggak tahu.
0: Oh,
2: kan.
0: Oh iya ya.
2: Terus yang kedua, kata-katanya kadang-kadang menohok.
0: Iya.
2: Malah jadi tersinggung kan?
0: Iya, betul.
2: Akhirnya fatal kan?
0: Betul. Enggak nah, sedikit
2: kalau
0: ya.
2: Kita berdasarkan fakta dan realita yang ada. Apalagi PC kan? itu nggak bisa dibohongin.
0: Oh iya betul.
2: Udah ngorok malah ngatain lagi nyantai. Ketahuan kan?
0: Iya.
2: Boroknya. Makanya lebih baik yang realita aja lah.
0: Oke, ya tim teleponan ya. Jadi hobi langsung ngelihat langsung, bisa dengerin langsung gitu ya.
2: Iya, kadang-kadang kan anak zaman sekarang kan banyak bohongnya. Iya. Dia bilang lagi ngapain, lagi mandi, lagi pakai sepatu. Padahal entah di mana-mana.
0: Iya ya, jadi langsung aja untuk melihat
2: mata ini gitu ya. Lagi makan ya, iya. Padahal ya,
0: justru lagi ngapain gitu ya.
2: Iya. Karena udah keseringan. Keseringan ketahuan.
0: Oh gitu, belajar dari pengalaman.
2: Iya, enggak bisa dibohongin.
0: Iya.
2: Malah lebih jeli lagi kan.
0: Iya. Oke, okay. Yulin, siang ini lagi pengen denger lagu apa?
2: Kayaknya 5 minutes. Boleh. Selamat tinggal.
0: Selamat tinggal. Oke. Okay.
2: Ya, selamat tinggal orang lama.
0: Welcome
2: ganti orang baru.
0: Baru
2: lebih gacor.
0: Iya dong, harus move on dong ya Yulin ya.
2: Iya kan? Buat Mbak Muti. Terus buat semuanya. Mau dengerin Mbak Muti lagi cuap-cuap. Tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: Lanjutkan tugasmu.
0: Siap.
2: Udah.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yulin. Sehat selalu.

0: Ya baik pendengar, kembali ya kita coba sapa penelpon. Kali ini kita beralih ke telpon yang mencoba bergabung di siang hari ini. Ada siapa? Assalamualaikum Pro Persada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Bung Alex di Bekasi.
0: Iya, ada Bung Alex. Apa kabar Bung Alex?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bung Alex. Bung Alex, cuaca di Bangka Selatan saat ini boleh dong update
1: cuaca
0: sedikit?
1: Luar biasa cerah.
0: Oh, cerah ya? Sama berarti di Sungai Liat juga cerah. Sama. Cuman ini kok setelah makan siang nih agak redup sedikit mataharinya, tapi semoga lah ya tetap cerah di Sungai Liat
1: dari
0: juga.
1: Pukul 6 terus sini lah.
0: Oh iya.
1: Matahari ya.
0: Ngantet ya kalau kata orang Bangka. Oke, Bang Alex, di siang hari ini kita lagi ngebahas ini nih temanya tuh. Kalau Bung Alex sukanya nih tim yang teleponan, kalau ada perlu tuh teleponan atau chattingan atau berbalas pesan, tim mana sih?
1: Ya, teleponan langsung.
0: Oh, teleponan langsung ya? Ya.
1: Uh-huh. Waktu hampir sholat, tanya dulu, udah sholat belum?
0: Oh iya.
1: Yeah. Baru telepon, berarti nomornya aktif seperti itu.
0: Oh gitu ya, iya.
1: Baru
0: iya.
1: Teleponan,
0: terus betul. Jadi tim teleponan ya untuk menghindari. Iya.
1: Kan itu udah makan, udah sehat itu.
0: Betul betul. Karena suara tuh juga ternyata bisa jadi pengobat rindu gitu ya, Bang Alex ya. Oke. Okay. Siang hari ini lagi pengen denger apa, Bang Alex?
1: Lagunya Hijau Daun ya.
0: Hijau Daun?
1: Hijau Suaraku Mengharap.
0: Oh iya, Hijau Daun Suaraku
1: Mengharap. Biarnya Bu Eyangku Ibu Kori ya. Sama Bude Sumi,
0: okay.
1: Pak Irwan, Kang Irwannya di Bandung, Gak Suami Embera, buat semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, siapa tadi itu yang Bulin ya?
0: Iya, ada Yulin.
1: Nah, bukan sehat selalu Bulinnya.
0: Amin.
1: Pasti ada kayak gitu, semua sehat, bukan sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Alex. Sehat selalu.

0: Ya pendengar, kami tentu masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung di Propersada 100% Indonesia di layanan interaktif telepon 0717943001 atau WhatsApp 0811717911. Ya baik pendengar, kali ini coba kita sapa penelpon yang mencoba bergabung di saluran telepon kita ya. Nanti yang di WhatsApp setelah ini kita coba bergabung. Kita ke telepon dulu kali ini. Sapa, assalamualaikum. Selamat siang Pro Persada.
1: Assalamualaikum Mbak Muti, dengan Ramadan Mbak Muti.
0: Iya Pak Ramadan, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sakit tapi tetap dijalani saja.
0: Iya, tapi sudah jauh lebih baik ya Pak Ramadan ya.
1: Ya masih pelan-pelan, soalnya ini patah tulang ya.
0: Proses ya. Iya, tapi aktivitas tetap berjalan ya.
1: Kita berjalan.
0: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga cepat pulih, cepat kembali seperti awal. Ya,
1: baik,
0: ya Pak Ramadan, kita siang ini Propersada ngebahas ini. Kalau lagi komunikasi gitu ya, tim yang teleponan atau berbalas pesan nih kalau Pak Ramadan?
1: Kalau saya orangnya fleksibel. Situasional, dikondisikan saja. Misalnya kita telepon dalam keadaan waktunya juga, misalnya di waktu sibuk, tentu waktu mungkin cepat mau jalan, telepon. Tapi kalau orang yang enggak angkat, kita WA, saya WA, chatting ya.
0: Okay.
1: Kalau memang dia mungkin dalam, tidak semua orang kan bisa ngangkat telepon saat itu juga ya. Jadi dua-duanya berlaku. Ah, tapi kalau malam waktunya santai ya bisa WA lebih banyak. Chattingan lebih bagus lah.
0: Ya. Okay,
1: kalau malam hari santai, waktunya banyak, nggak apa-apa. Jadi tergantung orang yang kita mau hubungi, kan tidak semua orang sama.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi orang yang suka mungkin langsung telepon, kah ada yang suka chatting ya chattingan. Jadi kita ikut saja apa yang kita mau hubungi,
0: okay.
1: Siapa dia dan bagaimana karakteristik dia kan, gitu ya.
0: Oke. Siang ini lagi pengen dengar lagu apa Pak?
1: Gara-gara cinta dari Dila Novera.
0: Gara-gara cinta. Oke, boleh salam sapanya?
1: Ya. Ya, salamnya tadi Bang Alex ya. Kemudian Yulian tadi. Terus siapa lagi yang udah masuk ya?
0: Tadi ada Bang Tajudin, ada Yulian, Pak Alex.
1: Ya, ya. Tiga itu kemudian Kang Ahmad Irwan, Bang Irwan di Air Kanton ya. Terus udah Sultan juga ya. Ada Julia, Maria, Ria, ya.
0: Iya.
1: Yeah. Lydia, terus ada Indira, ada Bu Kori, ya. Yang rindu di Ampuy, di IB.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Bang Reza, Bang Johan Arif, ya. Ada siapa lagi? Bu Desumi, ya.
0: Iya.
1: Bu Desumi.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu.

dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta kali ini pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta mengutip dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia, Peruri Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoaks. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kembali kami lanjutkan requestan lagu yang Anda sampaikan tadi di Properzada 100% Indonesia. Dan tetaplah bersama kami di 96,5 FM RRI Sungai Liat. Setelah beberapa lagu pilihan Anda, nanti kita akan lanjutkan interaktif bersama di Properzada. Tetaplah bersama kami.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: masih kembali menyapa Anda ya, Proper Sada 100% Indonesia kali ini. Masih bersama saya Mutiara Okta, dan kita coba terhubung dengan pendengar yang mencoba bergabung. Tapi disclaimer dulu ya, saya masih punya hutang satu lagu punya Pak Ramadan. Nanti setelah segmen interaktif ini kita coba mainkan lagunya ya. Kali ini kita sebelum mengangkat telepon, kita coba ke WhatsApp terlebih dahulu. Sudah ada pesan WhatsApp yang masuk kali ini dari Bung Panji di Pasgar. Proper Sada, assalamualaikum Mbak Mutia, selamat siang. Enak kan telepon langsung Mbak? Oke. Kalau lagunya request demi waktu Geisha featuring Enda, terima kasih. Telepon kena tikung. Yuk Lin, Bang Ramadan susah banget Mbak. Oh iya iya iya, salam teruntuk Bang Azadin, Yulin, Bang Ramadan, Embera, Bang Erwan, Air Kantung, Bandung, Baria, Yulin, Mbak Julia, Pak Fuji, Mama Hesti, Bang Alex, Bu Kori, Bang Niko, Yul di Sengir, Mbak Rindu, dan Mbak Nita sama Bung atau Bel Team, Bang Leman, Bang Reza, Pak Udo Jambi, dan lain-lain tanpa kecuali Mbak Mutia share selalu. Terima kasih banyak Bung Panji di Pasgar. Oke, setelah ini kita coba hadirkan ya. Requestannya tadi demi waktu Geisha featuring Enda. Terima kasih banyak Bung Panji Pasgar. Sehat selalu. Ya, kita coba ke pesan WhatsApp berikutnya sebelum menerima telepon ya. Kita coba ke pesan WhatsApp. Assalamualaikum, siang Mbak Mutia. Siang Bung Juan Arif kali ini ya pendengarnya. Soal pasangan sebenarnya meski telepon-teleponan tapi jangan sering-sering. Nggak tahu lagi repot atau ada kerjaan, telepon aja seperlunya atau kasih pesan jika penting. Oh iya, setuju. Untuk teleponan Mbak Mutia sih takut ganggu. Terima kasih Mbak Mutia. Salam buat Yulin, Pak Irwan, Ria, Julia, Niko, Pak Azadin, Mak Rindu, dan lain-lain. Lagunya Romansa dari Club Project. Oke, buat Mbak Mutia tetap cantik dan ikhlas ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bun Juan Arif. Ya, tadi sudah ada dua pesan dari Bung Panji Pasgar dan Bung Juan Arif. Kita coba ke telepon interaktif yang sudah berdering ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Ya, selamat siang serat Proper Sada 100% Indonesia.
1: Proper Sada Indonesia.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Embera.
0: Oke, Embera, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, apa kabar?
0: Oke, Embera, siang ini lagi pengen dengar lagu apa? Lagi pengen dengar lagu apa?
1: Lagu ya. Wali lah.
0: Lagu Wali, judulnya?
1: Pulang-pulang.
0: Wali Bang Thoyyib.
1: Ah, Bang
0: Thoyyib. Oke deh, Wali Bang Thoyyib. Siap. Salam sapanya boleh?
1: Buat Kori, Om Alek. Lagi Ben tadi. Jaswan. Iwan.
0: Ya.
1: Buat Nuradi. Buat Sudah Sukuni sekarang.
0: Oke.
1: Payan.
0: Oke, sip. Mungkin buat semuanya ya berarti ya Bung Embera ya.
1: Namaku Bung Embera.
0: Oke deh, makasih banyak Embera. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam layanan interaktif kami di Propersada kali ini 0717943301. Baik, sudah ada pendengar yang coba terhubung di ujung telepon. Waduh, terputus. Oke, kita coba lagi ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Propersada.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama Mbak Ria.
0: Oh, Mbak Ria, apa kabar Mbak Ria?
1: Alhamdulillah, baik. Mbak Muti gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Mbak Ria. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ria, kita siang ini lagi ngebahas temanya hari ini tuh soal komunikasi. Sukanya teleponan kah atau berbalas pesan atau chattingan gitu?
1: Kalau lagi santai chattingan aja, tapi kalau buru-buru ya telepon.
0: Oh, oke, okay. Fleksibel ya? Oke deh. Ke siang hari ini Mbak Ria lagi pengen denger lagu apa?
1: Lagu dari Nam.
0: Dengan judul?
1: Cobanya dari Nam aja.
0: Oh, dari Nam aja. Oke, okay, biar Muti ya yang pilihkan ya. Oh, oke okay deh. Salam sapanya boleh Mbak Ria.
1: Terutama tadi buat siapa, Ambera tadi ya?
0: Iya betul, barusan ada Kak Ambera.
1: Siang buat Ambera, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang
0: Ramadan sebelumnya tadi.
1: Ramadan.
0: Yeah.
1: Terus buat Pak Alek, Bukori. Buat Pak Ahmad Irwan, Bude Sumi. Buat Bang Niko, buat Cici Lydia, buat Mbak Rindu, Mbak Ayu. Terus buat bertemu
0: malah. Oke. Okay.
1: Tanpa kecuali spesialnya buat itu si cantik di air wa itu. Julia.
0: Mbak Julia ya?
1: Oke deh, buat Mbak Muti, bertugas aja,
0: semoga
1: kesehatan, murah rezeki,
0: sukses
1: selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Okay,
0: terima kasih banyak Mbak Ria. Sehat selalu ya.
1: Iya,

0: Ya baik pendengar, kita coba kembali ya dengan pendengar yang mencoba bergabung. Di ujung telepon sudah ada siapa? Selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang juga Pro Persada.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana? Ada Tok. Agak kecil suaranya nih, coba ya.
1: Belting.
0: Atau Belting betul ya?
1: Iya.
0: Ya, Tok Belting. Sehat ya, Tok ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Belting gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Tok. Insya Allah sehat selalu dan harus tetap semangat. Oke, Tok Belting, siang hari ini lagi pengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya ikutan aja lah.
0: Ikutan ya?
1: Nanti nah, Rara yang cari nanti.
0: Oke deh, siap. Biar nanti nah, dicarikan. Oke. Oh iya, tema kita hari ini kalau Tok Belting saat ini sukanya tuh telepon-teleponan atau balas-balas pesan chattingan gitu?
1: Ya cuman ke radio inilah.
0: Telepon-telepon. Telepon-teleponan ya?
1: Ya kalau ke keluar ke lain itu ke keluarga lah.
0: Oke deh, salam sapanya boleh dong Tok Belting?
1: Iya terima kasih. Salamnya buat siapa tadi ini yang barusan?
0: Tadi barusan ada Mbak Ria Tok.
1: Oh iya, Mbak Ria di telepon dong. Terus Jante juga begitu. Rina Niko, terus Panji, Diana Arif. Abil Fajar, terus Bung Ramadan, Bung Leman, Pak Ahmad Irwan, Air Kantung juga Pak Irwan di Bandung.
0: Okay.
1: Rembang, Ibu Kori, Ibu Alek, Ibu Amina, Julia, Maria, semuanya lah nak.
0: Oke.
1: Ya semuanya tanpa kecuali semoga semuanya sehat selalu, kompak selalu biar lewat udara.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Dan Narara keluarga tetap sehat, Narara juga semangat ya.
0: Amin. Siap. Ya. Terima kasih banyak atas sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kali ini kita coba tergabung dan menghubung dengan salah satu pendengar melalui WhatsApp. Kali ini ada telepon yang masuk, ada Mbak Julia. Selamat siang Pro Persada.
2: Siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ihi, semangat sekali. Tadi sudah ada salam loh dari Mbak Ria buat Mbak Julia spesial.
2: Iya, salam spesial juga untuk Mbak Ria ya.
0: Oke, sehat ya Mbak Julia.
2: Terima kasih Mbak. Ya,
0: sehat ya.
2: Alhamdulillah baik-baik saya. Kalau Mbak Julia ini selalu sehat, apalagi hari ini mau ada Piala Dunia.
0: Oh iya betul.
2: Betul itu. Pokoknya hebat. Pokoknya Piala Dunia. We go ale.
0: Oke, semangat. Ya, pokoknya semangat Piala Dunianya udah berasa sampai sekarang.
2: Semangat untuk Portugal.
0: Iya.
2: Iya, soalnya Mbak Julia tunduk. Support in Portugal.
0: Oke. Okay.
2: Ada Cristiano Ronaldo-nya.
0: Wih, itu ya ternyata yang ditunggu-tunggu.
2: Iyalah.
0: Oh, gitu.
2: Pokoknya Portugal, ayo go.
0: di luar bahasan kita Mbak Julia, tapi kalau Mbak Julia sudah sejak enggak apa-apa. Ini Muti mau tanya, kalau Mbak Julia sudah sejak kapan mengungguli dan menjagokan Portugal? Sudah sejak kapan mengungguli Portugal nih?
2: Wow. Dari SD.
0: Oh gitu ya? Udah lama banget.
2: Ya ngarepnya sih Indonesia, tapi Indonesia nggak pernah menang. Indonesia itu menangnya dangdut.
0: Iya.
2: Nyanyi dangdut menang Indonesia.
0: Iya betul. Oke. Iya, kalau Portugal berarti dalam waktu dekat ya match pertamanya nanti.
2: Iyalah,
0: dari jadwal ini yang saya lihat nih Mbak, Portugal itu nanti di hari Kamis 18 Juni jam 12 malam tengah malam.
2: Pokoknya nonton tidur ya? Dulu.
0: Oke, ya Mbak Julia, lagi pengen dengar lagu apa nih siang hari ini?
2: Maunya dengar Aku Lelakimu, Aku Lelakimu. Dari Firza ya.
0: Oke.
2: Okay. Firza.
0: Firza dengan Aku Lelakimu ya.
2: Temanya tadi apa?
0: Oh iya iya. Kasihkan ngobrol nih.
2: Iya, tema kita gara-gara Portugal.
0: Iya, tema kita hari ini kalau lagi komunikasi tuh sukanya teleponan atau balas-balasan pesan, chattingan gitu, Mbak.
2: Kalau Mbak Juliani langsung telepon aja.
0: Oke, langsung
2: teleponan. Lebih seru, lebih afdol.
0: Oke.
2: Lebih mengena gitu loh. Kalau chat-chatan itu kan belum tentu kan dia yang nerima gitu.
0: Iya, iya benar.
2: Apalagi voice note. Pokoknya harus telepon.
0: Oke.
2: Biar cepat
0: ya. Sarset gitu ya.
2: Kalau chat-chatan itu ya, kadang-kadang lama balasnya.
0: Oke, tunggu-tungguan gitu ya.
2: Pokoknya mau instan, pokoknya mau buru-buru. Enggak boleh, enggak harus.
0: Iya. Iya, iya. Oke deh Mbak Julia, salam sapanya boleh.
2: Spesialnya untuk Mbak Ria tadi ya. Selamat siang Mbak Ria. Lagi ngapain? Terus untuk Pak Ramadan ya, untuk Aleman, untuk Mas Panji, untuk Yulin, untuk Bu Rindu Ibe Ampuy, terus untuk siapa lagi? Oh, untuk Bang Juan Arif, untuk Cece Lydia, untuk Nico, untuk spesial lagi nih, sama Bang Putra Sambas, terus untuk Embera tadi ya, dan untuk Bang Reza di Pangkal Pinang, Bang Jante di Belitung. Terus untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Okay, yang lagi pantengin. Ini untuk Pak Irwan juga. Pak Irwan Pak Irwan Sungai Liat ya di
0: Pak air
2: Irwan
0: kantung, tuh. Air kantung.
2: Ah iya air kantung. Terus untuk Kang Ahmad Irwan Bandung, untuk Bude Sumi yang selalu ceria dan semangat. Tapi nonton bola enggak ya? Bude itu. Kalau nonton bola mungkin heboh.
0: Oke.
2: Iya, pokoknya untuk semuanya aja tanpa terkecuali, dibungkus habis, dikirim paket nonton bola.
0: Oke, siap.
2: Nonton bola untuk Piala Dunia kita.
0: Oke, jangan lupa dengarkan siarannya di RRI, Mbak Julia.
2: Iya, di RRI. Okay. RRI bersuara. Piala Dunia.
0: Iya, Mbak Julia bukan buzzer ya, tapi memang hafal karena promonya seliweran di mana-mana ya, Mbak ya.
2: Iya.
0: Oh, iya dong. Oke deh.
2: Lagi nungguin ini.
0: Oke, siap.
2: Ini juga 11 Juni sampai 19 Juli nanti.
0: Iya, betul. Sebulan lebih ya. Oke, okay, iya. Mbak Julia, pokoknya, makasih banyak ya.
2: Cus, jangan ketinggalan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Ya, pokoknya tonton.
0: Siap. Terima kasih banyak Mbak Julia.
2: Untuk Mbak Luti, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Ya.
2: Salam. Oke.
0: Okay. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Mbak Luti.
0: Salam sehat selalu Mbak Julia.

Ya pendengar, tentu kami masih membuka kesempatan untuk Anda ya, satu pendengar lagi yang ingin bergabung di Properserda 100% Indonesia di layanan interaktif 0717943301 atau di WhatsApp Pro 1 nih di 0811717911.

0: Iya, baik, kali ini sudah ada penelpon yang coba bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum, Prof. Persada.
1: Waalaikumsalam, Prof. Persada. Ke WhatsApp ada yang ngangkat. Nah, ini nyambung akhirnya ke 3.
0: Oh iya, nyambung ya. Betul, Pak Ahmad Irwan.
1: Telepon yang ada juga sedang sibuk. Sibuk terus.
0: Enggak dong, ada dong kita.
1: Sekarang mah enggak
0: itu kan. Iya. Lagi cuaca di Bandung, Pak Irwan, boleh dong kasih update buat kita di Sungai Liat nih?
1: Lagi panas, menyengat.
0: Oh, panas ya, sama berarti.
1: Cuaca boleh panas, kepala dan hati jangan boleh panas.
0: Oh iya, harus tetap dingin ya?
1: Harus tetap dingin.
0: Oh iya. Ya, Pak Irwan, topik kita di siang hari ini, kalau komunikasi tuh sukanya teleponan atau bales-bales pesan nih, chattingan kalau Pak Irwan?
1: Tergantung mood, kalau saya lebih senang mah lewat telepon aja. Kadang-kadang kalau lewat chat, kadang-kadang salah ketik, kadang sering seperti itu. Apalagi malam-malam misalkan mening juga atau peace note, itu aja. Jadi kadang-kadang kalau kadang kalau lagi malas ngetik, kadang lagi malas, kadang-kadang salah ketikannya.
0: Oh iya. Jadi menghindari keliru-keliru itu tadi ya, mending teleponan gitu ya.
1: Biarin aja, cuman telepon, jangan bikin masalah, kok selama konter masih buka, jangan khawatir, yang penting masih ada, itu aja.
0: Oke. Iya, benar juga ya. Pak Irwan, lagi pengen denger apa nih lagu di siang hari ini?
1: Saya pengen lagu Iwan Fals, tapi tempo dulu kan sekarang lagi ini ya, di suasana situasi sekarang, BBM langsung dinaik, dalam gadang energi. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pun tertarik, susu memang bayi kurang gigi.
0: Oke deh.
1: Iwan Fals tuh kan itu. Jadi sama pecinta berat Iwan Fals.
0: Iwan Fals ya. Oke. Okay. Galang Rambu Anarki ya?
1: Ya iya. Ya.
0: Oke. Okay. Salam sapanya boleh Pak Irwan?
1: Yang barusan itu kan buat Bu Yulia ya, Bunda Bu Yulia, Bunda Yulia kan. Bagaimana dengan putra sambasnya sekarang masih tetap kemudian buat Ibu Kori, Bang Alek, Bang Miko, buat Bude Sumi ya, Bude Sumi yang selalu ceria gitu kan. Selalu terbang langsung ke Sorong, ada Pak Ramadan yang sekarang lagi dapat musibah, semoga segera sembuh ya.
0: Amin.
1: Sudah ada perubahan katanya ya, kita amin. Doakan semuanya. Atau kemudian juga terbang ke Lampung ada Pak Leman, Pak Leman sudahkan kepada Bang Irwan, Bang Irwan langsung bukan Lampung jauh kepada Bang Jul Fajar kota Katikwa langsung sodorkan kepada
0: ini udah jadi komentator ya,
1: langsung saja kepada Pak Bang Suhamid
0: udah cocok ini Pak jadi komentator ini. Cocok ini Piala Dunia nanti ya, kita mau minta komentar Pak Ahmad Irwan.
1: Kurang cermat bos bola tadi direbus oleh.
0: Oke deh.
1: Ya. Buat dan. Emang seperti itu, emang saya senang gitu kita kalau ada pertandingan turnamen tingkat kesepan sering keundang sama kan aja.
0: Iya. Oke deh. Sip Pak Irwan, terima kasih banyak.
1: Udah Sultan yang terdengar suaranya ya.
0: Okay.
1: Semoga tetap sehat. Walaupun kurang satu apapun.
0: Amin ya
1: Rabbal. Lupa Embera pemain cadangan yang belum pernah diturunkan nanti sama Bang Panji.
0: Oke.
1: Semuanya aja ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Irwan. Salam sehat selalu.
1: Ya, harus sehat.
0: Iya. Yes.
1: Dan pantun satu ya.
0: Oh iya, boleh.
1: Ke kota jalan beli buku dari Ciamis.
0: Cakep.
1: Ke kota jalan istana. Memang aku orang berkumis. Banyak wanita yang terpesona.
0: Waduh. Oke.
1: Sama kalau tidak punya kumis kurang pede.
0: Oke deh, siap. Makasih banyak Pak Irwan. Salam sehat selalu. Ya baik pendengar, sampai di sini ya interaktif kita di Pro Persada 100% Indonesia. Langsung aja saya hadirkan lagu requestan tadi. Kita sambung requestan dari Pak Ramadan, Gara-gara Cinta. Ini dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, Iwan Fals dengan Galang Rambu Anarki menjadi penutup perjumpaan kita dalam Bangka Belitung siang bersama saya Mutiara Okta. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Propersada 100% Indonesia. Sampai jumpa pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan.

0: Uapnya tadi turun ke selang, yeah. Yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu, sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
1: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
0: Petasol.
1: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
0: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
1: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
0: Jenis PE gitu.
1: Botol gitu ya?
0: Iya, botol. Botol-botol.
1: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
0: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
1: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
0: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
1: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
0: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
1: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
0: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
1: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih, bisa dijelaskan dulu?
0: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
4: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
5: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
7: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
6: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
7: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
6: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
7: Iya, benar.
6: Oke. Dan pendengar, setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanu Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
7: Oke, okay. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sendimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang

0: Sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
1: Oke, mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
0: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbi Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101. Dan pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Beranda Astacita yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan kembali program Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jambi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan sehingga masyarakat merasa yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya saya diterima di SMA 12 Keberbakatan Provinsi Bengkulu. Dan yang pasti rasa bangga dan rasa haru karena perjuangan anak saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan masuk sekolah berbakatan olahraga di jalur prestasi ini. Dan harapannya ke depan kita bisa Provinsi Bengkulu berlatih dengan baik, sekolah dengan baik agar bisa membawa nama Bengkulu di kelas nasional, bahkan mungkin bisa mengajar di kancah internasional.
0: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 11 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: DPRD Sumatera Selatan menyoroti sejumlah persoalan SPMB 2026, mulai dari keterbatasan rombel, sekolah favorit, hingga praktik titip siswa yang berpotensi memicu pungli. Berikut Muhammad Lutfi Arya dari RRI Palembang melaporkan.
1: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah favorit, hingga praktik titip-menitip siswa yang dinilai rawan memunculkan permainan uang. Menurut Alwis, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan khusus untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Sebab dalam sistem zonasi maupun afirmasi, penerimaan siswa sangat bergantung pada domisili di sekitar sekolah. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang berada di kawasan padat penduduk kerap kewalahan menampung jumlah calon siswa yang terus meningkat setiap tahun.
2: Cuman yang kan begitu WA ke kita atau lapor ke kita, ini minta uang segala macam, begitu kita minta tunjukkan orangnya kan nggak mau. Ya percuma kalau itu terjadi. Kalau memang kita mau, ya kalau ada yang mengatasnamakan guru, mengatasnamakan pegawai Diknas, mengatasnamakan siapa saja yang menjamin kalau ngasih uang bisa anaknya lulus di sekolah tertentu, nah itu mesti kita tangkap. Karena kan di panitia terungkap, ada inspektorat, ada kepolisian, ada juga DPR, ada juga badan dari Diknas, lengkap dari kementerian, ada KPK ujungnya kan, ada ombudsman. Kalau memang masyarakat mau ngadu ke kita, datanya terungkap, ini orangnya, ini yang ngasih uang, ini yang terima uang, pelakunya di sekolah ini gitu. Iya, penting berani nggak masyarakat sekarang ini kan baru beredar WA saja.
1: Meski demikian, ia menegaskan penambahan rombel tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu. Salah satunya sekolah yang berada di kawasan dengan jumlah SMP penyangga cukup banyak, sehingga lulusan yang mendaftar ke SMA tertentu membludak. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, usulan penambahan rombel itu telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan Menengah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait SPMB di wilayah Blaja Sumba yang berhasil dihimpun reporter Dewi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Menurut saya, sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 ini merupakan langkah yang cukup baik karena pemerintah berupaya membuat proses penerimaan siswa ini lebih transparan, terus itu lebih adil dan juga akuntabel. Di sini SPMB tidak hanya mengganti nama dari PPDB, tapi juga membawa beberapa penyempurnaan seperti misalnya penguatan jalur domisili, kemudian juga afirmasi bagi keluarga yang kurang mampu, prestasi, dan juga mutasi. Hanya saja yang paling penting adalah pelaksanaannya di lapangan. Nah, pemerintah daerah dan sekolah ini juga harus memastikan informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau polemik di tengah masyarakat. Selain itu juga sistem pengawasan perlu diperkuat sehingga semua calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ya, harapannya sih nggak hanya menjadi perubahan aturan aja, tapi benar-benar mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antar wilayah maupun antar sekolah. Terima kasih.
2: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini merupakan langkah positif untuk menciptakan proses penerimaan siswa yang adil, transparan, dan merata. Dengan adanya beberapa jalur penerimaan yang disesuaikan dengan kondisi dan prestasi siswa, diharapkan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Namun, keberhasilan sistem ini tentu bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal agar orang tua dan calon murid memahami aturan yang berlaku. Harapannya, SPMB 2026 ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan sekarang.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rohim, terkait pengawasan SPMB 2026.
1: Pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 ini, poin penting yang harus menjadi perhatian baik oleh penyelenggara maupun juga masyarakat apa ini Bang, dari Ombudsman?
2: Ya, jadi sistemnya kan kalau dulu kan sistem jarak gitu ya, jarak atau radius gitu. Sekarang kan masih di sama dengan tahun lalu, namanya sistemnya kalau ada domisili gitu ya, domisili memang agak berkurang memang, tapi hanya 30% jatah untuk domisili yang diberikan oleh panitia di Dinas Pendidikan Provinsi, 30%, prestasi 30% juga. Dulu prestasi hanya 15%, sekarang dinaikkan. Jadi atensi lebih bagi siswa-siswa yang berprestasi untuk memilih sekolah-sekolah yang menurut mereka potensial di situ ya. Silakan, gitu, nah, diberikan kesempatan lebih. Jadi domisili 30%, prestasi 30%, afirmasi kalau tidak salah itu 35%, 5%-nya 5% afirmasi kalau salah. Dan perpindahan orang tua 5%, afirmasi 35%. 35% itu mengakomodir anak-anak yang putus sekolah atau ada anak yang tidak diterima di tahun lalu, mereka menganggur. Tahun ini juga diberikan kesempatan mereka untuk melamar karena kuota mereka juga dilebihkan 35%. Jadi karena untuk mengantisipasi, menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kan, Provinsi Jambi termasuk tinggi ya angka putus sekolah. Jadi untuk mengantisipasi tidak ada anak yang tidak sekolah gara-gara terbatasnya sekolah. Dikasih kuota lebih tuh di afirmasi. Afirmasi ya bisa karena mereka tidak mampu gitu ya, penerima KIP nah, itu bisa masuk di jalur ini. Kuotanya luar biasa, ditambah 35% paling banyak Pak, justru kuota yang ini gitu ya.
1: Siap gitu. Kalau untuk orang tua apa yang perlu menjadi perhatian atau himbauan mungkin Bang, seperti apa?
2: Iya, dari aduan-aduan di tahun-tahun sebelumnya memang waktu kalau memilih jalur tentunya mereka sudah ini ya, sudah mempertimbangkan dengan matang. Misalkan jalur domisili, bahwa penentuan titik koordinat itu cukup menentukan. Jangan kalau kita salah menentukan titik koordinat, lokasi rumah kita dekat pengen sekolah, kita taruhnya jauh, tentunya nanti bisa tergeser Pak. Itu kita ada memediasi pengaduan seperti itu. Artinya anak-anak yang bersebelahan rumah, satunya diterima, satunya tidak diterima, kan dikomplain ya sama Pak RT. Pak RT kenapa nih? Kita kan berdekatan, ini diterima oleh salah satu SMA, ini nggak diterima. Nah ternyata pihak operator sekolah melihat, nah, itu kesalahan pada menetapkan titik koordinat Pak. Jadi orang tua juga harus hati-hati jika memilih jalur domisili untuk menetapkan titik koordinat, harus betul-betul.
1: Nah,
2: begitupun dari prestasi ya, dari prestasi kan kalau mereka berprestasi olahraga ya harus ada sertifikat. Dinas Pendidikan melibatkan Dinas Dispora ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena mereka yang sering mengeluarkan sertifikat gitu ya, untuk melakukan pengecekan atau memverifikasi bahwa sertifikat itu bahwa bukan sertifikat yang diterbitkan hanya untuk pada saat ini saja, gitu ya, untuk meloloskan mereka masuk SPMB itu kita antisipasi seperti itu Pak, karena kemarin juga hadir, mereka juga berkomitmen nanti ikut melakukan pengecekan, ikut menyukseskan hajatan PPDB di tahun ini.
1: Baik Bang Rokim, terima kasih banyak informasinya Bang.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Baru tahun 2026 diharapkan untuk memberlakukan sistem terbuka dan transparan. Laporan selengkap ini disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Unit pelaksana teknis OPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala OPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: SPMB Bengkulu memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah keberbakatan olahraga. Selengkapnya dilaporkan Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 Juni lalu menjadi peluang bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Salah satunya adalah di SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu. Orang tua siswa asal Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu, Mary Andaria, mengaku bangga dan terharu atas capaian yang diraih anaknya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap perjuangan dan kerja keras yang selama ini dilakukan anaknya di bidang olahraga. Mary mengatakan, diterimanya sang anak melalui jalur prestasi menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Ia menilai, keberadaan SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu menjadi wadah yang tepat untuk mendukung pengembangan kemampuan akademik sekaligus pembinaan prestasi olahraga.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya anak saya diterima di SMA 12 Keberbakatan Provinsi Bengkulu. Dan yang pasti rasa bangga dan rasa haru karena perjuangan anak saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan masuk sekolah keberbakatan olahraga melalui jalur prestasi ini. Dan harapannya ke depan Ananda bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Bengkulu, berlatih dengan baik, sekolah dengan baik, agar bisa membawa nama Bengkulu di nasional, bahkan mungkin bisa mengejar di kancah internasional.
1: Menurut Mary, perjuangan yang telah dilalui anaknya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Ia berharap kesempatan yang diberikan melalui jalur prestasi pada SPMB ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mary berharap pembinaan yang diperoleh di sekolah tersebut dapat mengantarkan para atlet muda Bengkulu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dukung pelaksanaan SPMB SMA atau SMK tahun ajaran baru, Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kuatkan bandwidth internet dan pengamanan jaringan. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Kominfo, kami sesuai dengan tupoksi dan sarana-prasarana yang kami miliki.
2: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan mendukung penuh pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan lancar tanpa kendala teknis. Sebagai langkah konkret, Diskominfo Babel memfokuskan pengamanan pada dua sektor krusial, yaitu pengamanan kapasitas bandwidth internet dan pengamanan jaringan yang menghubungkan ke pusat data infrastruktur server aplikasi SPMB. PLT Kepala Dinas Kominfo Babel Eko Sentosa mengatakan dukungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur guna memastikan seluruh proses seleksi berbasis digital tersebut dapat diakses dengan optimal oleh masyarakat. Melalui kolaborasi intensif bersama Dinas Pendidikan, Manajemen Pengelolaan Infrastruktur Digital dirancang dengan standar penanganan khusus. Eko menjelaskan, fisik server aplikasi SPMB saat ini ditempatkan di bawah pengawasan Diskominfo. Untuk mengantisipasi gangguan teknis yang bisa terjadi sewaktu-waktu, tim teknis dari Diskominfo Babel akan melakukan pengawasan penuh selama 24 jam dalam seminggu.
1: Dukungan dari Kominfo, kami sesuai dengan tupoksi dan sarana-prasarana yang kami miliki, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kami berkewajiban untuk mendukung SPMB ini bisa berjalan dengan baik, minim kendala, bahkan tanpa kendala. Hal-hal yang bisa kami lakukan adalah penguatan bandwidth internet dan pengamanan jaringan ke pusat data untuk infrastruktur server aplikasi SPMB.
2: Diberitakan sebelumnya pelaksanaan SPMB tingkat SMA SMK di Provinsi Bangka Belitung pada hari pertama berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel Saipul Bahri mengatakan kelancaran hari pertama ini tidak terlepas dari strategi yang telah diterapkan, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra SPMB yang telah dibuka hingga 31 Mei lalu. Meski terpantau aman, Saipul menegaskan pihaknya terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server atau kendala jaringan dari sisi calon pendaftar.
3: Hari pertama hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kontak ke ketua, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya proses pendaftaran SPMB tahun ini hari pertama tidak ada kendala.
2: Di sisi lain, Saipul juga menghimbau para orang tua dan calon siswa untuk waspada terhadap potensi munculnya situs web palsu yang memanfaatkan momentum kelulusan tersebut. Ia menegaskan situs resmi pendaftaran hanya ada satu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci buka penerimaan murid baru dari tanggal 22 hingga 30 Juni 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya RRI Sungai Penuh.
1: Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026 dan 2027 di Kabupaten Kerinci akan dimulai pada tanggal 22 hingga 30 Juni tahun 2026. Setiap calon siswa baru diminta untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran tersebut, baik yang mendaftar secara langsung ke sekolah maupun melalui sistem daring atau online. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan setelah masa pendaftaran ditutup, sekolah akan mengumumkan hasil seleksi penetapan siswa baru pada tanggal 3 Juli mendatang. Dian juga menjelaskan penerimaan siswa baru tahun 2026 dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi.
2: Untuk jalur masuk untuk SMP tahun 2026 ini, 2027, itu jalur pertama itu jalur domisili, jalur prestasi, dan terakhir jalur mutasi, yaitu tempat perpindahan dari orang tua. Dan terakhir untuk edaran SPB juga sudah kami edarkan ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci, yaitu mulai dari tanggal 1 kemarin, 1 sampai dengan 31 Mei, yaitu publikasi dan pengumuman pendaftaran itu sudah beredar di setiap sekolah, dan juga tanggal 22 dan sampai dengan 30 Juni itu pendaftaran. Di pendaftaran,
1: Dian juga menambahkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Kerinci telah disiapkan sebanyak 136 rombongan belajar dengan daya tampung mencapai 4.352 siswa yang tersebar di 54 SMP di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Harga Pertamax naik mendadak menjadi Rp16.650 per liter. Warga Kota Bengkulu terkejut dan mengeluh kemahalan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan, melaporkan.
1: Melanda masyarakat Kota Bengkulu menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax yang terjadi secara mendadak. Para pengendara mengaku tidak siap dengan penyesuaian harga yang dinilai terlampau tinggi tersebut. Keluhan ini salah satunya disuarakan oleh Rio, seorang warga Kelurahan Anggur Atas, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Ia mengaku terkejut saat melihat angka baru yang tertera pada papan tarif di stasiun pengisian bahan bakar umum. Menurut Rio, kebijakan kenaikan harga di waktu sekarang terasa sangat janggal. Pasalnya, masyarakat sudah terbiasa dengan pola regulasi pemerintah yang biasanya mengumumkan penyesuaian harga BBM tepat di awal bulan. Bukan hanya masalah momentum waktu yang tidak biasa, besaran nominal kenaikan kali ini juga dinilai sangat drastis. Harga Pertamax yang semula dibanderol Rp12.600 per liter, kini melonjak tajam menjadi Rp16.650 per liter.
2: Yo, terkejut baik ini bang. Naik Pertamax kok bang. Lumayan naiknya nih. Hampir 4.000-an. Wah, terasa nian kami. Masyarakat kecil nih biasanya ngisi pertama tuh ngepulnya 70. Oh, sekarang hampir enggak 100. Karena naik hampir 4.000-an. Itu bola naik-naik agak 200 perak, tak puluh terasa. Kalau lah naik 4.000 tu lah lumayan. Pacat lah beli rokok apa beli dibelikan telur, sekarpet. Kalau selisihnya besarnya nih, cak itu.
1: Rio menambahkan, dengan selisih kenaikan yang hampir menyentuh angka Rp4.000 per liter, para pengguna Pertamax mengaku langsung merasakan dampak signifikan terhadap pengeluaran harian mereka. Lonjakan ini dinilai terlalu membebani kantong masyarakat kelas menengah ke bawah. Dirinya berharap pemerintah atau pihak terkait dapat memberikan sosialisasi yang lebih transparan sebelum memperlakukan kebijakan baru. Dari Kota Bintuan, Dan Yogyarto melaporkan.
0: Dari Bintuan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Belitung turunkan 181 petugas dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
1: Petugas kita se Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung menyiapkan sebanyak 181 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ratusan petugas tersebut akan melakukan pendataan secara door-to-door di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan seluruh petugas yang akan diterjunkan telah melalui serangkaian tahapan seleksi sebelum ditetapkan sebagai petugas sensus. Menurutnya, sebelum turun ke lapangan, para petugas juga akan mendapatkan pembekalan guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar yang ditetapkan BPS. Baik menjelaskan, petugas nantinya akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima kehadiran petugas serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
1: Petugas kita se Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung, dan mereka adalah orang-orang yang telah lulus seleksi, baik seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara, dan juga nanti kami latih mereka 3 hari secara online dan 3 hari secara offline. Jadi insya Allah sudah siap untuk turun lapangan di tanggal 15 Juni 2026.
3: Petugas sensus namanya, Bu, ya?
1: Petugas sensus ekonomi 2026.
3: Sensus ini berapa tahun sekali?
1: Kalau untuk sensus ekonomi itu 10 tahun sekali.
3: Oh, 10 tahun sekali.
1: Ya, jadi terakhir itu di tahun 2016.
3: Iya.
1: Nah, sementara kalau sensus BPS kan ada 3 ya, amanat undang-undang itu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Nah, kalau penduduk itu yang akhirannya 0, sensus ekonomi yang tahun akhirannya 3, nah kalau ekonomi yang tahun akhirannya
2: 6. Ia menambahkan data yang diperoleh sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian masyarakat dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pendataan tahun ini menjadi pelaksanaan pertama sejak sensus sebelumnya digelar pada 2016. Dengan dukungan 181 petugas yang telah disiapkan, BPS Belitung menargetkan seluruh proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang akurat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba selama

0: 1.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jambi. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan satu informasi mengenai sebanyak 444 jemaah haji asal Bangka Belitung akan tiba hari ini. Nah, laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debi Nirwandi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
2: Ya, rekan Popan dan juga pendengar dimanapun berada dapat sampaikan di mana pada hari ini sebanyak 444 jemaah haji asal Provinsi Bangka Belitung yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 7 PLM dijadwalkan tiba di Bangka Belitung pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 440 orang jemaah haji dan 4 orang petugas kloter. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung, Dewi Rosari Hindah, mengatakan pihaknya meminta kepada para keluarga atau seluruh penjemput untuk melakukan penjemputan di asrama haji, tidak dilakukan penjemputan di bandara karena untuk menjaga kelancaran dan keselamatan bersama. Dewi mengatakan seluruh jemaah haji akan diarahkan langsung menuju titik kumpul resmi yang telah disediakan oleh panitia untuk memastikan proses kepulangan berjalan dengan kondusif. Kemenhaj Babel memperlakukan beberapa aturan bagi pihak keluarga yang menjemput, yakni hanya dilakukan penjemputan di asrama haji, kemudian para penjemput diwajib memenuhi aturan oleh panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH terkait batas area steril di lingkungan asrama haji. Kemudian keluarga juga diminta untuk membatasi jumlah anggota keluarga yang ikut pergi menjemput serta tidak terjadi penumpukan massa. Pendengar, selain itu keluarga juga yang datang dihimbau untuk diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Pendengar, kemudian memang terpantau aktivitas di asrama haji juga sudah dilakukan, dimulai dari kesiapan pengamanan oleh personil aparat keamanan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa proses penjemputan kepulangan jemaah haji asal Bangka Belitung berjalan dengan lancar dan aman. Sementara diketahui bahwa kepulangan jemaah haji asal Babel dimulai hari ini tanggal 11 hingga tanggal 14 nanti, pendengar. Demikian rekan Tofan informasi dapat saya sampaikan kembali ke Anda.
0: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

101. Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 16.49, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari RRI.co.id untuk Anda. Real Madrid resmi berpisah dengan Alvaro Arbeloa. Real Madrid resmi berpisah dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa. Klub mencapai kesepakatan bersama dengannya pada Selasa 9 Juni 2026 waktu setempat. Arbeloa adalah mantan pemain Real Madrid yang sebelumnya melatih tim muda dan cadangan klub. Ia ditunjuk pada bulan Januari lalu untuk menggantikan rekan senegaranya, Xabi Alonso. Di bawah asuhan Arbeloa, Real Madrid finish sebagai runner-up La Liga di belakang Barcelona. Mereka gagal meraih trofi di semua kompetisi musim ini. Alonso sebelumnya hengkang setelah timnya dikalahkan Barcelona di Piala Super Spanyol dan Arbeloa kemudian kesulitan menstabilkan ruang ganti yang terpecah. Real Madrid mengumumkan perpisahan tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis klub. Selama karirnya di klub, ia selalu menunjukkan loyalitas, komitmen, dan profesionalisme. Ia adalah contoh dari nilai-nilai yang dijunjung Real Madrid. Musim ini benar-benar berantakan bagi Real Madrid. Mereka tersingkir di perempat final di Liga Champions oleh Bayern Munchen. Mereka juga gagal memenangkan La Liga, finish di belakang Barcelona. Tanpa satu pun trofi, musim ini sangat mengecewakan bagi para penggemar dan manajemen. Presiden klub Florentino Perez berniat untuk menunjuk Jose Mourinho sebagai manajer baru. Hal ini disampaikan Perez menjelang pemilihan presiden klub minggu lalu. Spekulasi tentang kembalinya Mourinho ke Real Madrid terus menguat. Mourinho sendiri pernah melatih Real Madrid dari tahun 2010 hingga 2013 dengan membawa tim meraih berbagai gelar pada saat itu. Dan mendengar itulah informasi mengenai Real Madrid yang resmi berpisah dengan Alvaro Arbeloa.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur.

nggak dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki kelekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah Jepang mengajak warga negara Indonesia untuk pindah ke warga negaraan. WNI yang ingin pindah ke warga negaraan ke Jepang dijanjikan pekerjaan dengan gaji 27 juta rupiah per bulan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, tidak ditemukan informasi valid pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji 27 juta rupiah per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Dilansir dari Kompas.com, foto Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi adalah momen pada 31 Maret 2026 di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang. Dan mendengar informasi yang menyatakan Jepang mengajak WNI pindah negara dan menjanjikan memberikan pekerjaan bergaji 27 juta rupiah, dipastikan merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ibu.

2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi, dan kembali kami hadirkan pendengar informasi menjelang Piala Dunia 2026. Timnas Iran ajukan pakai ban hitam pada saat Piala Dunia 2026. Tim nasional Iran mengajukan permohonan ke FIFA untuk bisa mengenakan ban lengan hitam di lengan. Penggunaan ban hitam tersebut digunakan saat timnas Iran melawan Mesir dalam Piala Dunia 2026. Pertandingan Iran melawan Mesir akan berlangsung pada 26 Juni 2026 di Stadion Lumens Field, Seattle, Amerika Serikat. Pertandingan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Asyura. Federasi Sepak Bola Iran telah mengajukan permohonan tersebut ke FIFA. Namun hingga kini FIFA belum menjawab permohonan yang diajukan secara tertulis tersebut. Iran mengajukan permohonan mengenakan pita hitam kepada sebagai peringatan Hari Asyura. Dalam Islam, Hari Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram, dan biasanya umat muslim berpuasa pada Hari Asyura. Untuk Iran, Hari Asyura juga diperingati sebagai hari berkabung. Pasalnya pada hari tersebut, pada tahun 680 terjadi peristiwa Karbala, di mana cucu Nabi Muhammad Hussein bin Ali. Penggunaan pita hitam ini sebagai tanda duka cita dan penghormatan. Pemain timnas Iran ingin menunjukkan dukanya saat pertandingan. Di saat yang bersamaan, Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku senang atas kepastian Iran yang tampil pada Piala Dunia 2026. Ia menegaskan kehadiran Iran memperkuat nilai persatuan dalam kompetisi sepak bola dunia yang digelar secara 4 tahunan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya meyakinkan Iran sejak laga persahabatan di Antalya, Turki pada Maret 2025. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk memastikan seluruh tim nasional dapat berpartisipasi dalam turnamen dunia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang.

0: 101.
1: Pendengar, pukul 17.34 waktu Indonesia Barat, kita akan segera menantikan kumandang azan maghrib yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 5.59 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk menemani Anda menantikan azan maghrib pada sore hari ini, akan kami hadirkan pilihan lagu religi dan juga renungan sore untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Eh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata bijak hari ini, jangan khawatir dengan pandangan orang lain tentang Anda, juga cacian orang lain kepada Anda. Ketika Anda gagal untuk pertama kali atau bahkan lebih dari sekali, Anda tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Akan tetapi, apabila Anda telah mengalami satu kali kegagalan, jadikanlah kegagalan itu sebagai pintu menuju kesuksesan, karena kegagalan memang benar-benar pintu gerbang kesuksesan.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, di pukul 18.46 waktu Indonesia Barat, kami masih akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda. Sampai nanti di pukul 19.00, kita akan mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

Kata bijak hari ini, tanda dan bukti jiwa yang hidup adalah mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepadanya. Disungguhkan hatinya untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan seluruh ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia serta menyerasikan atau mengharmoniskan hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.

0: Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi Pak, TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aftur atau kurs itu menyesuaikan virus surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
6: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
6: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
6: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Rendy Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Rendy, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Rendy.
16: Sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Daerahin yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
18: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana Debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari Debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya, berdua Bapak.
19: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menghadirkan program Mimbar Agama Islam untuk Anda. Dengan judul hari ini adalah Agar Dunia Bernilai Kebaikan. Tetaplah bersama kami pendengar, dikenal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duryatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara Mimbar Islam yang kita cintai. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi acara yang bernilai ibadah, menjadi amal jariah untuk semua yang terlibat di dalamnya, baik yang menyampaikan, yang mendengar, tim, kru, segala macam, itu menjadi nilai amal jariah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan kita rahmat. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita. Baik kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat batin ataupun bersifat zahir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita yang bersifat batin. Diberikan kita oleh Allah hidayah sehingga kita menjadi orang Islam, alhamdulillah. Dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga kita menjadi orang yang beramal. Diberikan lagi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala batin, menjadi orang yang selalu berbaik sangka, selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kebaikan-kebaikan nikmat yang zahir. Diberikan oleh Allah rizki, mobil, rumah, pasangan, pakaian, kesehatan dan berbagai macam pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka mari kita mengingat akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita bisa bernafas nih, bisa bernafas dengan bebas, enggak usah bayar. Kebaikan Allah, mau bernafas di rumah sakit pakai oksigen bayar. Maka kita mengingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Agar kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas segala macam kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu akan ditambah oleh Allah nikmatnya, ditambah oleh Allah kasih sayangnya, dan sebaliknya orang yang enggak mau mensyukuri akan ditarik oleh Allah nikmat itu, dan tentunya azab Allah sangat pedih kalau datang kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Seorang nabi yang di dalam kehidupannya lebih banyak mementingkan urusan akhirat daripada urusan-urusan dunia. Sampai kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidurnya aja di pelepah kurma. Nabi tidak pakai spring bed dan semacamnya. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbatama'in." Law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin. Sabda Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, seandainya dunia itu di sisi Allah itu bernilai senilai sayapnya nyamuk, seandainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu punya nilai yang mulia, punya nilai yang tinggi, punya nilai yang berharga seperti sayapnya nyamuk. Kita tahu sayap nyamuk itu begitu kecil, sayap nyamuk itu begitu tipis. Maka di situ luar biasa. Maka berarti nilainya itu sangat rendah. Andainya dunia itu di sisi Allah bernilai model begitu saja, masaqa kafirun minha syarbatama'in. Maka niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir daripada dunia itu syarbatama'in, seteguk air saja. Artinya tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang non-Islam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada terbagi menjadi dua. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada terbagi menjadi dua macam, dua model. Yang pertama adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala itu yang sangat mahal harganya, yang sangat agung nilainya, yang sangat tinggi kedudukannya, yang sangat tinggi harganya. Apa itu? Satu adalah hidayah. Hidayah itu salah satunya ya iman. Orang bisa, kita bisa jadi diberikan oleh Allah hidayah, diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Nah, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berharga, yang sangat bernilai. Juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat bernilai mahal. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, cahaya hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Nah, ini beruntung orang. Nah, dan ini orang-orang tertentu saja. Yang nomor dua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menurut Allah itu tidak bernilai. Tidak bernilai. Apa itu? Dunia. Dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang diberikan dunia ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak bernilai. Maka dunia itu seandainya ada nilai, maka Allah Subhanahu wa taala itu enggak bakalan ngasih ke orang kafir. Maka kita beruntung dan bersyukur kepada Allah. Walaupun secara ekonomi kita ini tidak kaya, tapi kita orang jadi orang yang sholat. Kita menganggap orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kepangkatan yang tinggi, kehartaan yang banyak, rumah banyak, harta banyak, segala macam, itu orang yang sangat agung. Belum tentu. Itu masih lebih mulia, orang yang model begitu masih lebih mulia orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah baca Al-Quran misalkan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Quran, mengqara Al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran, kata Nabi, lalu dia melihat summaro'a ahad, dan lalu dia melihat ada orang lain yang dia diberikan oleh Allah harta dan semacamnya, misalkan melihat lebih mulia, lebih beruntung daripada orang yang diberi hidayah bisa baca Al-Quran itu, faqadistasgharama azzamahullah, maka orang itu sudah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita diberi hidayah oleh Allah bisa jemaah ke masjid, bisa diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa bersilaturahim, bisa bersedekah dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat agung, pemberian Allah hidayah itu. Kita memang lebih agung daripada orang yang dikasih harta benda dan semacamnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi itulah. Tetapi ada hal, har dunia ini yang tidak bernilai itu bisa jadi berharga di sisi Allah. Dunia yang tidak bernilai ini bisa jadi berharga di sisi Allah jika dipakai untuk perantara akhirat. Kita punya mobil, dipakai ibadah. Kita punya harta banyak, dipakai untuk bersedekah. Kita punya harta banyak, kita perlu harta ini, dunia ini. Tetapi jangan sampai memalingkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dunia yang kita miliki, baik itu harta benda dan semacamnya, mari kita jadikan jembatan untuk kita selamat di akhirat. Pakai ibadah dan lain sebagainya. Jangan sampai bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan, menjelakakan kita di akhirat, dibawa untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pesannya adalah untuk diri saya sendiri khususnya, adalah walaupun kita ini susah ekonomi, sulit, tapi jadi orang yang beribadah kepada Allah, maka ini adalah termasuk orang yang beruntung. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu sekilas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal tentang urusan dunia dan cara kita menyikapi dan cara kita untuk mengarahkannya. Semoga manfaat untuk diri saya sendiri khususnya, untuk kita semua dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pendengar, lagu dengan judul Buka Semangat Baru dari Elo, Ipang, Berry, dan Saint Loco serta Lala ini menutup kebersamaan saya Taufan biar menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung sore. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan drama radio dan juga akan ada rekan saya Abdul Rahman Haris yang menemani Anda sampai dengan nanti.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir Bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Hus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: bergoyang. Dan mulut ibu-ibu mulai memanas. Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
1: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
2: Iya lama, dan ternyata ceweknya
1: Apa? Kenapa ceweknya?
2: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
1: Apa?
2: Mana sih? Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
1: Apa? Foto cerai?
2: Apa? Cerai? Bukannya bangun.
3: Enggak sih, Bu.
2: Cerai.
0: Astagfirullah, Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
2: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
1: Apa Bu? Macam-macam?
0: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
2: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
1: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
1: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
1: Beda Pak. Dia yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam.
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
1: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
2: Iya sih, ini postingan di 2015.
0: Nah, loh. 2015 loh. Kayak gak pernah muda aja Bu.
2: Tapi Bu, iya deh Bu captionnya. Healing time.
1: Hilang, dia hilang.
0: Aduh Bu Tati. Healing Bu, healing. Santai-santai.
1: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
2: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
1: Dengar dari siapa?
2: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
4: Ada jalannya rusak Bu.
1: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
2: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
0: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
2: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
0: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
2: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus Twitter aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kental semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Yah, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja cari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantannya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RR.

dengar di manapun Anda berada. Setelah tadi kita dengarkan dengan Sandiwara Radio dari RRI, ya, yang sudah kami hadir dari Jember, ya, di kesempatan malam hari. Selanjutnya pendengar di Bangka Belitung Malam bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan hadirkan dengan beberapa informasi-informasi pilihan keruang negara Anda di Bangka Belitung Malam kali ini. Dan untuk pendengar, tentunya informasi yang akan kami hadirkan di kesempatan malam hari terkait dari dunia olahraga, yang untuk pendengar tahu ya bahwa hitung mundur menuju Pesta Sepak Bola Dunia 2025 ini tinggal beberapa jam, dan FIFA akan menggelar 3 upacara pembukaan atau opening ceremony terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. FIFA menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dan dari masing-masing negara tuan rumah. Dan tentunya kita akan menyiarkan langsung pendengar di Pesta Bola RRI yang tentunya akan kita hadirkan nanti mulai dari pukul 1, ya, acara pembukaan yang akan dimulai rencananya itu pukul 00:30 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan pertandingan perdana pada pukul 2 dini hari. Dan untuk nanti bisa dengarkan di RRI. Tentunya untuk pendengar juga yang sedang dalam perjalanan di malam ini, selamat malam untuk Anda. Nanti kita lanjut dengan ragam informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat Bangka Belitung. Ada miliknya Krisye, Hip Hip Hurrah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita lanjutkan di Ngobras kali ini dengan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini untuk pendengar yang akan kami sampaikan berkaitan dengan BPOM berupaya mencegah kelangkaan obat esensial akibat kenaikan biaya produksi. Nah, pendengar, dari Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pemerintah berupaya mencegah risiko kelangkaan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat. Nah, menurutnya pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pelaku usaha industri agar produksi tidak dihentikan. Taruna menegaskan pihaknya berusaha secara maksimal menjaga ketersediaan obat-obatan esensial bagi masyarakat, dan ia juga menyebut pihaknya mendengarkan berbagai masukan masyarakat yang ingin membantu mengatasi persoalan tersebut. Taruna mengungkapkan keluhan industri terkait kenaikan harga obat mulai disampaikan sekitar 2 bulan lalu. Karena itu pihaknya menilai pengendalian harga obat perlu dilakukan agar produksi tetap berjalan. Ia mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam menangani persoalan ketersediaan obat nasional. Menurutnya, meskipun ada kebutuhan dari BPJS, obat tetap harus diproduksi agar dapat tersedia. Dijelaskan, BPOM mendukung industri dari sisi hulu agar tetap memproduksi obat-obatan diperlukan masyarakat. Ia juga membenarkan pelemahan rupiah serta dampak perang menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.
1: Pro 1

0: 1.
1: Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan malam hari ini kita juga akan lanjutkan dengan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Dan tentunya juga jangan lewatkan ya, untuk pendengar kami ingatkan kembali secara langsung Piala Dunia di Pesta Bola RRI yang akan kami hadirkan nanti dari siaran pembukaan hingga pertandingan perdana dari Piala Dunia 2026. Nanti akan dapat Anda dengarkan pada pukul 1 ya untuk pembukaan, dan dilanjutkan pada pukul 2 dini hari. Atau secara jadwal, jika melihat jadwalnya, untuk pembukaan akan dimulai pada pukul 00:30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, mendengar, nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Namun sebelumnya kita hadirkan kembali dengan ragam lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini dari miliknya Adera.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kita akan lanjutkan dengan Ruang Rindu ya. Untuk pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lihat. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memberi ratu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Embera, Bang.
0: Embera ya, apa kabar Embera?
1: Ya, Bang.
0: Saya lho.
1: Saya lagi
0: cek
1: lagi.
0: Saya
1: dok.
0: Ya, oh, apa gawe ni?
1: Hah?
0: Lagi apa ni gawe ni?
1: Baring
0: lah bang, udah boy di. Oh, baring. Nyakat.
1: Wah, oh. Di situ sendiri.
0: Pelah-pelah. Oke. Baik. Kalau Embera? Gimana kalau Embera?
1: Halo.
0: Halo. Kalau Embera siapa nih? Apa namanya? Juara favorit Piala Dunia.
1: Halo, Aziz. Beko. Beko.
0: Merah. Iya.
1: Aziz. Halo.
0: Tuh, ngapa yang milih tuh?
1: Geringo, oh. Mainnya. Ayo, manje, Argentina ya.
0: Argentina. Oh, ngapa Argentina tuh?
1: Wajah yang kaya, main.
0: Apa?
1: Orang bagus.
0: Permainannya bagus, oh?
1: Oh.
0: Prancis. Oh, memang... Kalau Embera suka bola, hobi bola?
1: Tidak lah.
0: Tidak lah.
1: Jarang
0: loh.
1: Wahyaku, wahyaku, hobi.
0: Hobi ya?
1: Oh, wahyaku.
0: Apa? Boleh ya? Oke lah, Embera nak lagu apa nih?
1: Hah?
0: Nak lagu apa?
1: Kemarin.
0: Hmm.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Hmm.
1: Alam.
0: Hmm, iya iya.
1: Alam. Bosnya Marek. Wah, Bang Iwan, Bang Sandu.
0: Hmm.
1: Wah. Mamban. Wah, Malek. Wah, Jasmi. Helang. Wah, Nek. Nuradi. Mariko. Wah, Sambit. Bil. Rati, Mameri. Pak Ria. Pak Nadia. Wah, Enjoy. Wah, Mamban. Wah, ini nyampun, ini nyampun. Jangan lupa
0: Wah, apa lagu tadi bebas oh?
1: Ah?
0: Bebas lagu ya? Hah?
1: Kemarin.
0: Oh. Leto tadi oh?
1: Ah?
0: Leto.
1: Kemarin.
0: Hmm.
1: Aha.
0: Tuh be yo.
1: Oh. Abang ngarit sedikit
0: bang. Yo, makasih yang berah.
1: Oh, semua orang. Wah, undang Rian
0: mas. Yo yo.
1: 08 53
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Embera yang sudah bergabung di malam hari ini. Di belakang Embera, lanjut ya untuk pendengar. Berhubung malam hari ini akan dilaksanakan ya, dini hari nanti pembukaan dan pertandingan perdana Piala Dunia. Kita terima ya, halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bagi tumbuh lawalan.
0: Cakap.
2: Kamu tumbuh beruntung.
0: Cakap.
2: Dia Tumi dari Parit Lalang. Gabung dong sama Mbak Aris yang santun.
0: Mantap, Bu Deku. Nah, kalau Bu...
2: tadi, Mbak Aris.
0: Ya.
2: Perasaanku tadi sore, maghrib. Anu ya, Bang Topan yang buat acara.
0: Ah, benar, Bang Topan.
2: Ya, lah pulang.
0: Lah pulang.
2: Oh, aku kira beliau masuk malam dari suara Bang Arif.
0: Semalam beliau.
2: Oh, semalam gabung ya?
0: Siapa?
2: Di Pro 1 kita. Bukan berjaringan.
0: Semalam? Berjaringan, Be. Tapi kan lanjut jam 10 siaran lokal.
2: Kula tidur.
0: Kula tidur.
2: Ngantuk semalam.
0: Pantas lah.
2: Bang, kapan ada ke rumahku Bang Arif?
0: Waduh ya?
2: Ada Selasa.
0: Apa gawe?
2: Biasalah.
0: Berubah toh?
2: Mamak berubah.
0: Wow, mudah-mudahan lah. Ade.
2: Mudah-mudahan cepat sehat.
0: Cepat sehat toh? Mm-mm. Kalau Bu De nih, siapa juara favorit Piala Dunia nih Bu De?
2: Enggak deh sih.
0: Enggak deh hobi ya?
2: Enggak, kuda hobi bola. Masa bola gitu kuda cua, males.
0: Tapi siapa kira-kira yang juara itu?
2: Tidak deh sih Bang Aris, sudah suan pun bola. Tidak deh hobi, tidak kukir bola, dah.
0: Tidak deh hobi, yuk. Oke, apun. Nak lagu apa nih, Bu De?
2: Kuna lagunya dari Laura Drakel ya.
0: Laura Drakel yang mana?
2: Apa ya? Anggur Merah Satu aja lah.
0: Anggur Merah Satu? Mm-mm. Laura Drakel. Salam untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya. Yuk, lebrak baru masuk, berambirat yuk.
0: Amira baru buka.
2: Buat Amira dia, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Sudah rindu dan Mbak Ale. Bang Rindu dah rindu dan Mbak Ale. Kayak marah Bunda Kori. Mbak Bunda Kori dan Mbak Ale, semoga bahagia selalu. Mbak Bunda Rindu diampun ya. Buat Bang Berlin ya. Buat Bang John Arif. Ya Noni, apa Yuklin juga. Bang Panji di Pasger ya. Buat Kang Irwan di Bandung Timur. Buat Bang Ramadan di Sorong ya. Semoga cepat sehat ya. Buat Bang Zulfaiza di Sengir. Ya, suami di Puput. Ada Niko Nur Hadi juga ya. Buat Bang Irwan di Air Kantung. Buat Bang apa nih yang dia ya, di Riding Panjang. Siapa lupa namanya. Atau Beltin. Buat di Bangka Barat ada Tuan Dahlan. Ada Pak Aljadin juga ya. Semoga sehat selalu semuanya. Mbak Julia juga ya. Buat Maria Ria, Bang Jente ya di Belitung.
0: Bang Jente.
2: Buat di Tanggamus ada Bang Leman. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Bang Romlan Mutabak juga ya. Semoga sehat selalu laris manis jualannya di sana. Buat semua-semua lah. Dari A sampai Z, bungkus abis. Salam sehat lahir batin ya Bang Aris ya. Bang Aris selamat bertugas. Bang, hati-hati ya sayangku.
0: Siap,
2: salam
0: budeku.
2: Salam selalu berkalian sekeluarga ya.
0: Yo.
2: Sehat selalu bersemuanya.
0: Baik, makasih nih.
2: Oke, okay lah.
0: Yo.
2: Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya.
0: Yo, makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Desumi yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Belakangnya Bu De. Silakan ya belakangnya Bu De. Yang mau gabung lagi di 0717943301 dan 0811717911. Halo, Ruang Rindu. Iya terputus ya, silakan dicoba kembali yang ingin bergabung bersama kami di belakangnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Julia, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang, gimana kabar Bang Aris?
0: Alhamdulillah sehat, lagi apa nih? Iya lagi apa nih?
3: Adik ngajar anak nyanyi lagu. Lagi ngajar anak lomba nyanyi.
0: Oke. Kalau Julia, siapa nih favoritnya?
3: Portugal.
0: Portugal, kenapa?
3: Karena ada Cristiano Ronaldo-nya.
0: Ya, Cristiano Ronaldo-nya?
3: Ya, mainnya bagus, orangnya juga ganteng. Orangnya baik dan kayaknya perhatian.
0: Kayaknya perhatian ya? Kenapa milih Portugal?
3: Karena ada Cristiano Ronaldo-nya. Bermainnya bagus, Cristiano Ronaldo tuh.
0: Gitu ya.
3: Gak suka yang lain, sukanya sama timnas aja Indonesia. Tapi yang luar negerinya tuh, bola dunia tuh otomatis Portugal. Karena ada Cristiano Ronaldo-nya yang mirip mantan Julia.
0: Oh gitu iya. Ya?
3: Iya, mirip loh sama mantannya Julia gitu. Dia itu, beliau tuh.
0: Oh mirip?
3: Iya mirip, mirip banget.
0: Masa sih?
3: Iyalah.
0: Oh
3: iya. Orangnya tinggi, ganteng ya, orang barat.
0: Orang barat ya?
3: Iya, mantan Julia kan gitu, pacar Julia dulu.
0: Oke.
3: Mana hobi bola?
0: Tapi siapa pemain favorit selain Ronaldo?
3: Nggak ada. Messi lah, Messi.
0: Messi ya? Messi, oke.
3: Messi.
0: Kenapa dari suka Argentina. Suka Messi?
3: Karena dia beliau juga bagus mainnya.
0: Oh, bagus juga ya?
3: Iya.
0: Oke, jadi favoritnya juara Piala Dunia itu ya, Messi dan apa? Argentina dan Portugal.
3: Portugal sih sebenarnya mendukung itu, nyupport itu.
0: Nyupport ya.
3: Support banget. Ya walaupun gak menang ya, yang penting support Portugal.
0: Support Portugal. Oke.
3: Karena mereka tuh kan bagus.
0: Baik.
3: Mainnya tuh. Pokoknya harus Portugal lah. Walaupun siapapun yang menang. Karena kan bisa berlatih mereka itu kan.
0: Iya.
3: Iya, siapa tahu kan mujizat kan.
0: Benar.
3: Portugal yang menang.
0: Benar, boleh ya.
3: Italia yang hebat, walaupun Brazil yang hebat, tidak peduli Julia.
0: Oke. Baik. Nah, lagu apa nih, Jul?
3: Lagu apa, Jul? Oh, ini. Akulah Arjuna.
0: Oh, Arjuna. Oke. Salam untuk
3: yang mencari cinta. Dewa 19.
0: Iya, salamnya untuk siapa nih?
3: Kebetulan itu lagu anak Julia tuh. Nak lomba nih.
0: Anak lomba.
3: Oh, nak lomba nyanyi tuh beli anak Julia tuh. Lari dia lah gara-gara Julia. Nelpon nih. Salam untuk Bude Sumi tadi, oh. Untuk Embera juga, terus untuk Kang Ahmad Irwan, untuk Pak Irwan Sungai Liat atau Air Kantung, terus untuk Pak Ramadan, semoga sehat ya, Pak. Terus untuk Pak Leman juga, untuk siapa itu? Bu Rindu, Ampuy ataupun Ibe, Mbak Ria, terus Bang Jante di Belitung ya. Terus untuk Ya Slamet, untuk Pak Romlan beserta istrinya, terus untuk siapa tuh namanya tuh Bang? Pak Zulfaizar, sama istrinya, terus Maria juga, terus sama Bang Juan Arif, Mas Panji, Yulin, terus untuk Bang Reza di Pangkal Pinang, terus untuk Niko, spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya kalau dengar, kalau belum tidur.
0: Terus siapa lagi?
3: Untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk Bang Arif.
0: Ya.
3: Yang selalu setia jam 00 ya, Bang?
0: Ya.
3: Bola ini, bola dunia.
0: Ya.
3: Apa ya?
0: Piala jadwalnya. Dunia.
3: Jadwalnya apa lawan apa? PS apa? Tahu enggak, Abang?
0: Meksiko pertama ini.
3: Meksiko lawan siapa? PS apa?
0: Meksiko ya, bes hari ini Meksiko versus Afrika Selatan perdana.
3: Wah, didau. Julia tuh pengen nonton Portugal yang diselenggarakan tanggal 18 Juni nanti. Harus nonton itu jam 12 malam. Oke deh, untuk barang harisnya semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, terima kasih Bang Haris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk pendengar ada Julia. Baik, untuk pendengar ya, kita lanjutkan ya di kesempatan malam hari ini. Tentunya untuk pendengar kita terima kembali ya, yang mau gabung di belakangnya. Tentunya untuk pendengar kita terima. Halo. Halo, selamat malam. Kita terima ya. Halo, selamat malam. Iya, terputus. Ya, silakan dicoba kembali ya di kesempatan malam hari. Halo, selamat malam. Iya. Sinyalkah ya? Silakan saja untuk pendengar ya di kesempatan malam hari dalam ruang rindunya, kita masih nantikan kebersamaan Anda. Tentunya di 0717943301 dan juga di 0811717911.

Oke, di belakang ada Panji. Halo, selamat malam Bung Panji. Ya, di WhatsApp-nya. Iya, terputus ya sudah Bung Panji ya. Silakan dicoba kembali ya untuk Bung Panji yang ingin bergabung kembali di kesempatan malam hari ini. Tentunya kita masih berbincang-bincang terkait dengan pesta bola ya, siaran langsung Piala Dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah kudaki gunung tertinggi.

Oke, pendengar, kita lanjut. Tadi udah 3 lagu yang di request ya di malam hari dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kemudian di belakangnya kita bacain dulu, ada WhatsApp malam Bang Haris dan Pak Yoto dari Payota. Favoritnya Jerman dari dulu, request lagunya apa nih? Say You Say Me dari Lionel Richie. Ya, oke. Salam buat semua. Irwan, Julia, Ambera, Yulin atau Bel Team, Bude Sumi, Panji, terima kasih. Oke, makasih nih. Belakangnya ada Dian di Sungai Liat. Selamat malam Bang Aris, malam juga. Kalau aku sih idolanya dari negara Asia aja Bang, Jepang. Ya, mudah-mudahan bisa mewakili apa nih? Bisa mewakili dari negara Asia yang bisa menjadi juara dunia tahun ini. Karena Jepang beberapa kali selalu lolos ke semifinal. Mudah-mudahan tahun ini ada berkahnya. Oke. Salam untuk Bude Sumi, Bang Sultan, Bang Panji, Embera, Julia, kemudian Putra Sambas, Tobel Team ya, Taudin dan lain sebagainya Bang. Semuanya aja. Untuk abangnya selamat bertugas. Lagunya Jaga Selalu Hatimu dari miliknya Seventeen. Buat abangnya selamat bertugas saja. Oke, terima kasih ya. Jadi idolanya Jepang ya. Ya karena Jepang memang beberapa kali luar biasa ya pendengarnya. Penampilannya kalau di Piala Dunia itu sering di luar ini ya, di luar prediksi. Kadang-kadang bisa apa namanya itu semifinal ya, dan bisa mengalahkan negara-negara yang sudah cukup besar namanya. Belakangnya ada Bung Panji Pasgar tadi, mana nih? Oke, Bung Panji silakan ya di WA-nya ya, untuk tadi yang nelpon terputus ya, untuk pendengar di kesempatan malam hari ini. Belakangnya ada Gea di Pangkal Pinang. Selamat malam Bang Aris, malam juga. Kalau Gea sih idolanya Belgia. Belgia lolos gak nih? Ya Belgia, karena Belgia itu favorit aku dari dulu, pemainnya top dan permainannya bagus, enak ditonton. Mudah-mudahan Belgia bisa juara. Buat abangnya selamat bertugas. Lagunya dari Raisa Kali Kedua. Buat abangnya selamat bertugas aja. Salam untuk seluruh pendengar Pro 1 Sungai Liat dimanapun berada. Semoga terhibur dengan lagu yang di requestnya. Oke, makasih nih ya untuk Gia ya di Pangkal Pinang. Baik, untuk pendengar nanti kita lanjut lagi, kita puterin lagi ya lagu-lagu yang udah di request kembali dari Lionel Richie.

0: di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua Asprof PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live.

Setiap hari di Pro 1, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu Anmes ya di kesempatan malam hari, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi lagu-lagu yang udah Anda request sudah kita putarkan di malam hari ini dalam ruang rindunya. Kita lanjut ke WhatsApp, ada Bung Panji Pasga, ruang rindu. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Selamat malam jagoanku Prancis, lagunya ST12, Cinta Tak Harus Memiliki. Makasih, salam semua pendengar RRI Pro 1, Sungai Liat Tanpa Terkecuali. Buat Bang Arisnya sehat selalu, Panji Pasgar. Oke, ini dari ST12 itu yang mana ya? Cinta Tak Harus Memiliki ya? Benar ya, cinta itu cinta itu tak harus memiliki ya? Yang benar nih, katanya kalau cinta itu harus memiliki. Kemudian ya, untuk mendengar, ini lagunya dari ST12. Oke, ada ya untuk Bung Panji, aman nih lagunya nih. Tenang aja, nanti kita putarkan ya di malam hari dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, informasi juga untuk pendengar, mumpung lagi bahas Piala Dunia ya di kesempatan malam hari ini. Jadi untuk pendengar, ini ada jadwal opening ceremony ya dan kick off perdana Piala Dunia 2026 di Meksiko 12 Juni dini hari nanti. Jadi kalau untuk hari ini dari jam 10 sekarang gitu pendengar, pintu stadion tuh udah mulai dibuka ya. Kemudian pukul 00 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai. Kemudian pada jam 1 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat dini harinya nanti ada pemanasan tim. Kemudian jam 2 waktu Indonesia Barat ada kick off ya, Meksiko versus Afrika Selatan. Jadi yang hobi bola ini wajib banget ya. Kalau mau begadang boleh-boleh aja, tapi tetap ingat jaga kesehatan. Kemudian kalau di Kanada nanti tanggal 13 Juninya, di Kanada tanggal 13 Juni pukul 00:30 waktu Indonesia Barat itu upacara pembukaan dimulai. Karena ini tiga negara ya. Dan pada jam 2 dini hari kick off ya, jadi Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Wow, seru nih. Dan lanjut pada tanggal 13 Juni di Amerika Serikat yang berlangsung pukul 06:30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai. Kemudian pukul 08 waktu Indonesia Barat kick off Amerika Serikat versus Paraguay. Selanjutnya FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama pada Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Kemudian pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Pendengar, pembukaan di Stadion Azteca Mexico City otomatis bakal menjadi pusat perhatian utama. Shakira dan Burna Boy ini dijadwalkan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Die Die ya. Selain itu juga J Balvin, Mana, Tila, Belinda, Dani Ocean dan Los Angeles Azules ini juga akan tampil. FIFA juga akan menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan tarian tradisional. Wah, kayaknya seru banget nih ya. Di Toronto, penyanyi Michael Bublé akan menjadi penampil utama. Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyes, dan Nora Fatehi juga dijadwalkan tampil. Sementara itu pembukaan di Los Angeles akan dipimpin Katy Perry, Future, ya Lisa, Anita, Rema, dan Tila turut melengkapi panggung spektakuler tersebut. Piala Dunia 2026 ini pendengar menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA. Sebanyak 40 negara akan bersaing dalam 104 pertandingan hingga laga final pada Juli mendatang. Secara langsung Piala Dunia 2026 bisa disaksikan ya untuk pendengar, tentunya di stasiun televisi TVRI dan juga di RRI Sungai Liat. Maksud kami di RRI ya, RRI dimanapun berada. Dengan Anda bisa mendengarkan di 96,4 FM untuk RRI Sungai Liatnya. Dan tentunya juga untuk pendengar, demikian informasi-informasi yang akan dilangsungkan. Jadwal dan cara nonton siaran juga Anda mungkin sudah tahu ya di pembukaan-pembukaannya. Mudah-mudahan berlangsung meriah. Yang penasaran kayaknya langsung aja pantengin nanti ya, dini hari nanti.
Kita baca lagi ya WhatsApp-nya. Malam Bang Aris dari Juan Arif ya. Salam untuk semua pendengar. Kalau saya sih Prancis jagoannya ya. Jadi pemenang FIFA World Cup. Karena Kylian Mbappe masih jadi playmaker yang house goal. Selain Prancis, Jerman juga jadi incaran untuk juara favorit karena banyak pemain bintang tapi udah lama tidak jadi juara. Lagunya dari Chrisye, Merpati Putih. Salam Bang, semoga Bang sehat selalu. Kick off. Oke, terima kasih, ditunggu. Kayaknya Juan Arif hobi bola juga ya. Baik, untuk pendengar, langsung saja kita lanjutkan kembali ya dengan menghadirkan lagu-lagunya dari ST12.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar beberapa lagu yang sudah Anda request, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi ada dari Krisye dan Afgan, kemudian juga ST12 Cinta Tak Harus Memiliki, dan juga ada Anggi Marito yang Cukup Pergi yang sudah kami hadirkan. Selanjutnya Dian di Batu Rusa. Malam Bang Riz, malam juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat alafiat. Kalau aku sih favoritnya untuk tahun ini Argentina yang bakal menjadi juara Piala Dunia. Karena ada pemain-pemain unggulan ya, ada Messi, ada pemain-pemain yang udah dikenal oleh masyarakat pecinta bola. Request Bang lagunya dari miliknya siapa nih? Anet ya. Oke, ini dari Anet, Senandung Asmara. Oke, terima kasih nih untuk Dian di Batu Rusa yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, tentunya nanti pada pukul 11 juga kita akan hadirkan dengan lagu-lagu pilihan di Night Music ya, menemani Anda. Dan jangan lupa nanti kita lanjutkan ya, pada pukul 12 kita akan merilai ya RRI Pro 3 Jakarta. Untuk RRI Pro 3-nya untuk hari ini pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus laga perdana kick off dan pertandingan perdana Meksiko melawan Afrika Selatan. Baik, untuk pendengar kita lanjut ya, kali ini dari miliknya Anet yang sudah di request kembali, Senandung Asmara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bon, Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar, pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat, kita segera akhiri ya kebersamaannya untuk pendengar di malam hari ini dalam ruang rindu untuk edisi hari ini. Untuk pendengar, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan acara kita di malam hari ini, menghadirkan lagu-lagu pilihan hingga usai nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Dan pendengar, kali ini dari miliknya Gigi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua Asprof PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik tuan rumah.

0: 1.
1: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
2: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP ya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
3: Tetap.
2: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
3: Sanggup begadang, Pak?
2: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP-in
3: semua. Update ya, Pak.
2: Apalagi Argentina main. Waduh, udah jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
3: iya,
2: ini. Karena nonton bareng tuh, waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kelas walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Sejauh motor GV aja. Ditonton sekarang Liga 3. Apa yang motor 3? Dulu mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton mati-matian kita nonton.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sungai Liat.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan di menemani istirahat malam Anda di edisi hari ini. Kita awali, pendengar, dari miliknya Melly Guslo dan Erik ya. Sembari nanti kita menantikan Relay Pro 3 untuk mengikuti secara langsung pembukaan Piala Dunia dan kick-off perdana. Oke, pendengar, kali ini dari miliknya Melly Guslo ada apa dengan cinta?

Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Tadi kita hadirkan satu informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda, di mana Kementerian Perindustrian ini mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai nasional melalui peningkatan keterlibatan IKM dalam rantai pasok, di mana langkah tersebut menjadi bagian strategi pemerintah mempercepat transisi energi dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Menteri Perlindungan Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pengembangan industri kendaraan listrik nasional tidak hanya bertumpu pada investasi industri besar. Menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik perlu membuka ruang partisipasi lebih luas bagi IKM nasional. Menurut Agus, pertumbuhan industri kendaraan listrik yang terus meningkat ini perlu diimbangi dengan penguatan rantai pasok domestik, di mana langkah tersebut diperlukan untuk mendukung target peningkatan tingkat komponen dalam negeri sekaligus memperkuat kemandirian industri nasional. Sebagai dukungan, Kemenperin melalui Dijen IKMA mempertemukan APM kendaraan listrik dengan IKM komponen otomotif. Kegiatan itu melibatkan industri kendaraan listrik roda 2, roda 3, roda 4 hingga bus dan truk listrik. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Sobat Trivia Pro 1, pernah gak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, France, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari stadion klasik sampai arena futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.

Saya Mintra Jaya, Ketua PSSI Bangka Belitung, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bentuk yang nyata tersebut adalah melalui siaran langsung Piala Dunia 2026 yang memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati perhelatan olahraga dunia tersebut. Hal ini tentu menjadi langkah positif dalam memperkuat peran RRI sebagai media yang edukatif dan informatif. Mari kita dengarkan informasi seputar

Oke, pendengar dari Melaka Dewa 94, kenangan manis Fit Firza yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan masih menemani Anda di Rangkaian Bangka Belitung Malam. Selamat malam yang masih setia dan tentunya juga masih sambil beristirahat untuk Anda yang mungkin lagi juga tidur-tiduran ya, sambil nungguin ya Piala Dunia di malam hari. Selamat menantikan ya, nanti Anda bisa dengarkan di Pro 3 RRI. Nanti kita akan langsung bergabung nanti pada pukul 12 untuk mengikuti perdana kick off ya pada pukul 2 dan juga pembukanya nanti pendengar pada pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sebelumnya kita dengarkan kembali dari miliknya 420.

0: Satu.
1: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
2: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
2: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
3: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
1: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP kan.
2: Oh, gitu.
1: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
2: Tetap.
1: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
2: Sanggup begadang, Pak?
1: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
2: semua. Update ya, Pak.
1: Apalagi Argentina main. Waduh, udah jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
2: iya,
1: ini. Kalau nonton bareng tuh waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kelas walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja. Ditonton sekarang Liga 3. Apa yang MotoGP? Dulu mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton lu mati-matian kita nonton.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya untuk Anda kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti pembukaan langsung ya Piala Dunia 2026 yang akan diterangkaikan langsung juga dengan kick off perdana pertandingan pertama antara Meksiko versus Afrika Selatan yang dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 3. Dan pendengar, tentunya dari meja tugas, saya Abdul Rahman Riz pamit undur diri. Selamat mengikuti siaran langsung Piala Dunia di Pesta Bola RRI.
1: Pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
3: Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu

0: Sekarang Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan, salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup. Ada 490 lagi on progres kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres para pintu.
2: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
0: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Pesawat Pak, naik Pak.
4: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
3: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
5: Tapi aturan nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
3: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virusnya.
0: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Ini sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: adalah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Tiga. Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari 1, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensori. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Nah, udah tau kok kan?

0: Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya.
1: Ya.
0: Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai ya. Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko. Ya.

0: Ketahuan banget dengan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS, aduh.
1: WhatsApp juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya, di 081-399-399-888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini. Tuan rumah Meksiko dan juga Bafana-Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong. Gak mungkin memilih aku kan.
1: Oh iya. Saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana-Bafana. Siap. Ya udahlah.
1: Kayak alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, bukan tim favorit juga sebetulnya. Yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana-Bafana. Saya lihat solid aja Tom.
0: Ah, ya.
1: Solid, kemudian juga persiapannya mereka matang. Dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa.
0: Yeah.
1: Ya, untuk tim Bafana-Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik lah ya?
1: Mentalnya lebih.
0: Yeah. Yeah. Oke lah, kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko. Karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah. Dan kali ini dia juga jadi tuan rumah, dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya.
1: Ya.
0: Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit apa geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka
1: membakar apa semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Ya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya. Jangan lewatkan perbincangannya, namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band, Penjara Jiwa.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: adalah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.

0: Seperti apa antisipasinya?
1: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah kebiasaan.
0: Ya.
1: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Artinya untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan

Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga penata mangsa. Kemudian keempat ini lampu perangkap hama untuk menghindari akibat penggerak batang.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: así.
1: FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung Pagi bersama saya Mutiara Okta. Dan kita awali Jumat pagi kita kali ini, edisi Jumat 12 Juni 2026 dengan Mutiara Pagi. Kali ini kita hadirkan Mutiara Pagi dengan topik keutamaan salat subuh, rekaman dari Ustadz Jaja. Kita hadirkan terlebih dahulu pendengar.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, hari ini kami hadirkan rekaman Mutiara Pagi dari Ustadz Jaja dengan topik keutamaan salat subuh. Selamat mengikuti.
2: Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimish shalata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama tentunya kembali marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat-Nya yang atas izin-Nya lah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, di musola ataupun di surau ataupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pagi ini merupakan sholat subuh terbaik dari sholat subuh sebelumnya yang pernah kita lakukan, baik di masjid maupun di rumah masing-masing. Kemudian sholawat teriring salam marilah kita sampaikan ke haribaan junjungan alam yang kita nanti-nantikan syafaatul uzmanya, pertolongannya, syafaatnya yang agung, yaitu kepada habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan tema ini kita termasuk diri kami sendiri tergerak sama-sama untuk lebih mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua di waktu pagi, di waktu fajar, menyingsing kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu hal yang wajib bagi kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan kondisi masjid-masjid, musola-musola, surau-surau ataupun langgar-langgar yang ada di daerah kita, yang terdekat dengan kita, akan terasa sepi di waktu sholat subuh. Lain halnya dengan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat maghrib. Sangat banyak diisi oleh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Tapi kita lihat saja dalam realita kehidupan kita, masjid kita, surau kita, di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sering meninggalkan, bahkan mungkin menyepelekan dari pelaksanaan sholat subuh ini. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, sampai-sampai di antara kita ada yang menggabungkannya ataupun merangkapkannya dengan sholat duha, karena dilakukan setelah matahari terbit ataupun meninggi. Waktu-waktu jam 8 baru bangun, jam 9, ada bahkan sampai jam 10 digabungkan dengan sholat duha. Mending-mending kalau dengan sholat duha, kadangkala tidak sama sekali melaksanakan sholat subuh ataupun sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku semuanya, padahal berbagai macam keterangan, entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita semua bahwa salat subuh adalah salat yang paling utama. Salat subuh adalah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Ini luar biasa. Maka penting bagi kita semua untuk sama-sama menjaga, memelihara, melaksanakan sholat subuh ini, karena begitu banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalamnya. Saudaraku semuanya, kita akan mulai membahas tentang keutamaan dari sholat subuh itu sendiri. Berdasar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fa huwa dhimmatil lillah." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan, dalam zimmah Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannakumullahu min dhimmah bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad SAW, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Saudaraku semuanya, ada beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini menunjukkan betapa agungnya pelaksanaan sholat fajar. Sholat fajar kita ketahui bersama bahwa adalah sholat subuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat subuh, maka ia mendapatkan dhimmah, jaminan dan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini, saudaraku semuanya, adalah tambahan setelah seseorang berislam dengan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi adalah secara tekstual menunjukkan bahwa orang yang sholat subuh secara berjamaah di masjidkah, di suraukah, di langgarkah, atau secara munfarid sendiri-sendiri di rumah masing-masing karena sesuatu dan lain hal yang dibenarkan oleh syar'i, ada udzur syar'i, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, fi dhimmatillah. Kemudian saudaraku semuanya, keutamaan yang lainnya berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Abu Musa bahwa Nabi pernah mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain. Apakah itu salat bardain? Yaitu salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ibnul Batal rahimahullah berkata tentang hadis ini, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua salat ini, bardaini, subuh dan asar? Karena kata beliau, berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat itu ada yang naik dan ada yang turun. Kapan naik dan kapan turunnya? Bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu silih berganti. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul dalam waktu salat subuh dan waktu salat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia. Padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang keadaan manusia daripada malaikat itu sendiri. Allah katakan, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan? Fayaquluna, para malaikat menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun." Sewaktu kami meninggalkan mereka, ya Rabb, mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan sewaktu kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Masya Allah, luar biasa. Itulah keutamaan kenapa kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar, bardaini. Karena apa? Malaikat penjaga malam dan penjaga siang bergantian pada waktu-waktu tersebut, dan ketika mereka melaporkan pada Allah Subhanahu wa taala kita sedang beribadah kepadanya. Saudaraku semuanya, kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca di muqaddimah Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-78, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keutamaan dari sholat subuh ini, bahwa sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan laksanakan pula sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassir, saudaraku semuanya, menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menerangkan waktu-waktu sholat yang lima waktu. Tergelincir matahari itu untuk waktu sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan gelap malam adalah untuk waktu maghrib, isya, dan sholat subuh itu sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan sholat subuh adalah bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Dari Umarah bin Ruwaibah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, layyali jannara ahadun salla qabla tulu'i syamsi. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Qabla tulu'is syamsi, sholat subuh, wa qabla ghurubiha, yaitu sholat asar. Saudaraku semuanya, para ulama menjelaskan hadis ini bahwa maksudnya adalah melaksanakan sholat subuh dan asar secara rutin. Dihususkan dua sholat ini karena waktu subuh adalah waktu tidur, dan waktu asar adalah waktu sibuk beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang jual beli, ada yang berdagang, ada yang mungkin di antara kita mengikuti permainan, main bola, main bulu tangkis, segala macamnya. Kita kadang-kala lupa dengan waktu, tahu-tahu sudah maghrib, padahal kita belum melaksanakan sholat asar. Tahu-tahu kita ngoyo di kebun, kebun sawit kah, kebun sahang kah, saking asiknya kita lalai melaksanakan sholat asar. Maka kalau semua kita jaga sholat subuh dan sholat asar, kita insya Allah tidak akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan lebih menjaga sholat fardu lainnya, karena sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Kedua waktu tersebut, saudaraku semuanya, adalah waktu yang dipersaksikan malaikat malam dan siang. Pada waktu tersebut, amalan hamba diangkat. Dan sangat mungkin saat-saat itu dosa diampuni karena dua sholat yang dilakukan. Akhirnya ia pun bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu trik apa? Upaya apa, usaha apa yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita tetap istiqomah, bisa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid, supaya kita mendapatkan berbagai macam keutamaan. Saudaraku semuanya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqidash syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalasa uqadin. Setan, laknatullah, membuat tiga ikatan di tengkuk, di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun. Setan kemudian mengatakan dan menuliskan di setiap ikatan itu, kata setan, malam masih panjang. Fakdur, tidurlah. Fa inis tayqada fadakarallahu inhallat uqdah. Jika ia bangun, orang yang tidur, fadakarallah, lalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah satu ikatan. Fa'in tawaddo'a inhallat uqdah. Kemudian setelah yang bersangkutan bangun dari tidur, mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Kemudian dia berwudu. Fa'in tawaddo'a inhallat uqdah, maka lepas pula satu ikatan lagi. Fa'in sholla inhallat uqdatun, kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari, maka dia akan bersemangat dan bergembira. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tak bangun, dia tak berzikir, dia tak wudu, dia pun tak sholat, maka dia tak ceria dan dia menjadi malas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku semuanya, setan akan membuat ikatan di tengkuk manusia ketika ia tidur. Ikatan tersebut seperti sihir yang dijalankan oleh setan untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam. Karena ikatan itu ada, akhirnya setan terus membisikkan atau merayu supaya orang tersebut tidur lelap dan tetap terus tidur dengan mengatakan alaika lailun tawilun, malam itu masih panjang. Lantas bagaimanakah solusinya, saudaraku semuanya, supaya kita bisa terbangun, supaya bisa lepas dari tiga ikatan setan yang terus merayu agar tidak bangun malam? Nabi Muhammad SAW memberikan solusinya yang kita bacakan tadi hadisnya, riwayat Abi Hurairah, bahwa ada tiga cara. Yang pertama bangun, ketika kita terbangun, lalu berzikir, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Faedah berzikir pada Allah ketika bangun tidur, ini kembali kepada faedah dari zikir secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebaikan, mencerahkan wajah dan hati, menguatkan badan dan melapangkan rezeki. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagian dari keutamaan sholat subuh yang harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa tetap di jalannya, bisa dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba menginginkan sebuah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8, yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Ya, mendengar tadi kita sudah mengikuti Mutiara Pagi, rekaman dari Ustaz Jaja dengan topik keutamaan salat subuh. Dan untuk Anda mendengar, kembali setelah ini kami akan hadirkan ragam informasi dalam Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: akan mendata surat door to door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Itu katanya masing-masing rumah dari setiap anggota keluarga.
1: Untuk kelancaran, ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bersama, kami menghimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji yang akan menjemput bahwa tidak diperkenankan

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka akan mengerahkan sebanyak 299 petugas mitra yang akan melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 444 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkabung dalam kloter 7 telah kembali ke daerah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Wali Kota Saparudin berharap para petugas sensus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat saat menjalankan tugas di lapangan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan data yang dibutuhkan secara jujur dan terbuka, agar hasil pendataan mampu menggambarkan kondisi ekonomi Kota Pangkal Pinang secara nyata.
1: Nah, harapan kita petugas ini dapat diterima oleh masyarakat. Mereka menggunakan atribut petugas, ya. Nah, kemudian harapan kami tentunya masyarakat dapat menerima mereka dan memberikan data-data yang diperlukan oleh petugas.
0: Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pangkal Pinang, Dewi Sapitri, mengatakan jumlah petugas yang akan diterjunkan dalam kegiatan sensus ekonomi 2026 mencapai 192 orang. Dewi menjelaskan, petugas akan melakukan pendataan secara menyeluruh dengan mendatangi setiap bangunan dari rumah ke rumah.
2: Mereka akan mendata seluruh bangunan dari rumah ke rumah, dari bangunan usaha ke usaha. Jadi selain pelaku usaha yang akan didata, nanti juga akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi seluruh masyarakat akan dikunjungi oleh petugas untuk didata.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung tersedianya data yang akurat untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi berikutnya, pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka akan mengerahkan sebanyak 299 petugas mitra yang akan melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Akan mendata serat door to door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Jadi benar-benar kita tanya.
5: Sebanyak 299 petugas akan dikerahkan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka, Debi Andayani, mengungkapkan petugas mitra yang telah dilatih oleh instruktur dari BPS Kabupaten Bangka akan mendata secara door-to-door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut.
4: Akan mendata serat door-to-door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Jadi benar-benar kita tanya masing-masing rumah dari setiap anggota keluarga. Jadi dalam satu rumah ada berapa anggota keluarga dan mungkin akan ada lebih dari satu usaha seperti itu. Jadi kita data satu terkait usahanya. Selain itu juga untuk usaha-usaha yang berbadan hukum, kita juga akan mendatanya yang besar-besar seperti smelter, kemudian mungkin rumah makan. Jadi semua usaha, kemudian jasa-jasa, kita akan data itu benar-benar rumah ke rumah, benar-benar meter per meter, ya, jengkal per jengkal, itu akan kita data semuanya tanpa terkecuali.
5: Debi Andayani menambahkan, dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pihaknya meminimalisir penggunaan kertas. Setiap petugas sensus dibekali dengan aplikasi pendataan fasih yang langsung menyimpan data-data sensus. Sebelum melaksanakan sensus, petugas yang dibekali tanda pengenal dan mengenakan rompi juga izin kelurahan atau kepala desa setempat. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk berpartisipasi dengan bersedia memberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan petugas. Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani berpesan kepada petugas yang menjadi mitra sensus ekonomi 2026 agar dapat melakukan pendataan secara faktual dan aktual.
6: Para petugas yang menjadi mitra ini merupakan learning process. Belajarlah mendata, belajarlah nanti melihat bagaimana kondisi sesungguhnya di masyarakat dan di pelaku usaha. Saya berharap data ini akurat, saya berharap data ini dapat digunakan dan pada akhirnya kita dapat mengambil kebijakan secara presisi.
5: Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan.

0: kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dari Kabupaten Bangka, Irono Lia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sensus ekonomi 2026 akan segera dilaksanakan dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman telah mewawancarai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. Mari kita simak hasil wawancaranya.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026. Terkait hal tersebut, saya sudah bersama Kepala BPS Kabupaten Bangka, Ibu Debbie Andayani. Bu, bisa dijelaskan seperti apa sensus ekonomi 2026 ini, Bu?
2: Baik, jadi sensus ekonomi 2026 itu adalah kegiatan sangat besar dari BPS yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Dalam tahun ini adalah tahun pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dalam sensus ini nanti akan didata semua usaha, ya, semua usaha dari rumah ke rumah, baik yang usaha yang terlihat, ya, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, maupun usaha yang di rumahan yang nggak terlihat, yang nggak ada label papan namanya. Nah, itu kita data, benar-benar kita tanyakan bagaimana usaha itu, lapangan apa saja, kemudian terkait tenaga kerjaan juga, ya, kemudian terkait biaya produksi, kemudian nanti omsetnya seperti apa. Jadi tujuan sensus ekonomi ini untuk mengetahui struktur ekonomi, ya, dari setiap lapangan usaha, khususnya di Kabupaten Bangka nanti, ya.
0: Kalau dalam pelaksanaannya sensus ekonomi 2026 ini seperti apa, Bu? Dalam pelaksanaannya gitu.
2: Iya, dalam pelaksanaannya nanti mulai tanggal 15 Juni, ya, hingga 31 Agustus, rekan-rekan petugas mitra yang sudah kita latih, ya, sudah dilatih oleh instruktur dari BPS, akan mendata secara door to door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Jadi benar-benar kita tanya ke masing-masing rumah dari setiap anggota keluarga. Jadi dalam satu rumah ada berapa anggota keluarga dan mungkin akan ada lebih dari satu usaha seperti itu. Jadi kita data satu terkait usahanya. Selain itu juga untuk usaha-usaha yang ada badan hukum, kita juga akan mendatanya yang besar-besar seperti smelter, kemudian mungkin rumah makan, jadi semua usaha, kemudian jasa-jasa. Kita akan data itu benar-benar rumah ke rumah, benar-benar jengga, meter per meter, ya, jengga per jengga, itu akan kita data semuanya tanpa terkecuali.
0: Ini kan melibatkan seluruh masyarakat, tentunya apakah sudah dilakukan sosialisasi dan seperti apa sosialisasinya?
2: Ya, jadi sosialisasi sudah dilaksanakan dari awal tahun malah mungkin, ya. Jadi kita dari sisi media sosial, ya, dari medsosnya BPS, dan kita juga berkolaborasi dengan Pemda, ya. Kita melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk juga melakukan sosialisasi di internal mereka, sesuai juga dengan fungsi mereka, misalnya dengan pas UMKM, mereka kan punya pas binaan, nah itu kita juga masyarakat itu. Kemudian dengan spanduk-spanduk, juga satunya dengan RRI, ya, kita juga berkolaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian kita juga membuat leaflet, ya, yang kita sebarkan ke ini, misalnya ada kegiatan bazar, seperti itu. Kemudian di puasa kemarin kami juga melaksanakan ini, bagi takjil sekaligus kita membagikan leaflet terkait SE ini untuk melakukan sosialisasi.
0: Untuk di Kabupaten Bangka, berapa tenaga yang dikerahkan, terus lalu pihak-pihak mana saja yang dilibatkan?
2: Baik, jadi dalam proses pendataan nanti kan tidak mungkin semuanya dilaksanakan oleh teman-teman dari BPS karena keterbatasan SDM. Jadi dalam prosesnya kita juga melakukan rekrutmen mitra secara terbuka dengan melakukan seleksi yang bertahap, ada tes tertulisnya juga, ada tes wawancaranya juga, jadi sangat panjang prosesnya hingga terpilih 336 336 petugas yang sudah kita latih dalam 3 gelombang, ya. Jadi kan di pelaksanaan lapangan nanti ada yang door to door, yang dari rumah ke rumah, ada yang usaha besar, kemudian ada juga yang usaha menengah. Nah, itu jadi kita untuk door to door sendiri yang akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus nanti sebanyak 299, ya. Nanti untuk lapangannya selain untuk menjaga kualitas data, selain ada petugas lapangan, nanti di atasnya ada pengawasnya untuk memeriksa bagaimana pendataan tersebut. Itu. Kemudian tambahan informasi juga untuk pendataan lapangan nanti kita menggunakan kami ada aplikasi yang tertanam di bisa download dan ditanam di masing-masing petugas dengan Android, HP Android, dengan aplikasi pendataan yang dibangun oleh BPS Fasih namanya. Jadi nanti kita sudah paperless, ya, Pak. Jadi dalam rekrutmen kemarin juga sudah disebutkan syaratnya termasuk kepemilikan Android, sehingga pada saat ke lapangan nanti teman-teman petugas sudah dilatih mendownload aplikasi yang dibangun oleh BPS, kemudian dilatih juga untuk melakukan pendataannya dengan HP.
0: Bu, terakhir, Bu, harapannya dengan sensus ekonomi 2026
2: Jadi dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini harapannya nanti sejujurnya untuk apa hasil pertama yang akan memakai ini adalah kami sendiri dulu. Yeah. Kenapa? Karena di BPS kan juga ada produk yang namanya PDRD ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu kan menangkap bagaimana perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Selama ini kan apalagi untuk level kabupaten kota kan datanya sangat terbatas ya, karena kalau sampai ke lapangan usaha terkecil itu membutuhkan dukungan data yang sangat banyak ya untuk kita bisa mengembangkan suatu wilayah. Nah, dengan ekonomi ini harapannya nanti kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah hingga level kabupaten bisa tergambarkan dengan nyata. Itu dari sisi BPS ya. Kemudian dari sisi kami selaku apa yang memberi mandat tugas oleh pembinaan oleh presiden untuk melakukan pendataan, harapannya tentu saja dengan hasil kegiatan sisi ekonomi ini kita mampu memberikan menyajikan data ya, data tetap ekonomi yang valid, yang terkini ya, kondisi terkini, kemudian bisa untuk digunakan untuk berbagai kebijakan baik dari pemerintah, dari usaha, bahkan mungkin akademisi nih ya, akademisi bisa melakukan penelitian, melakukan membuat jurnal atau apa penelitian terkait ekonomi di suatu wilayah.
0: Terima kasih Ibu Dewi. Mendengar demikian wawancara saya bersama Ibu Debbie Andayani selaku Kepala BPS Kabupaten Bangka, saya Yuron Olia Rahman terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung turunkan 181 petugas dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Petugas kita se-Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung menyiapkan sebanyak 181 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ratusan petugas tersebut akan melakukan pendataan secara door-to-door di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Kepala BPS Belitung, Baik Kurniawati, mengatakan seluruh petugas yang akan diterjunkan telah melalui serangkaian tahapan seleksi sebelum ditetapkan sebagai petugas sensus. Menurutnya, sebelum turun ke lapangan, para petugas juga akan mendapatkan pembekalan guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar yang ditetapkan BPS. Baik menjelaskan, petugas nantinya akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima kehadiran petugas serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3: Petugas kita se-Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung, dan mereka adalah orang-orang yang telah lulus seleksi, baik seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara, dan juga nanti kami latih mereka 3 hari secara online dan 3 hari secara offline. Jadi insya Allah sudah siap untuk turun lapangan di tanggal 15 Juni 2026.
5: Petugas sensus namanya, Mbak?
3: Petugas sensus ekonomi 2026.
5: Bu, sensus ini berapa tahun sekali sih, Bu?
3: Kalau untuk sensus ekonomi itu 10 tahun sekali.
5: Oh, 10 tahun sekali.
3: Ya, jadi terakhir itu di tahun 2016.
5: Iya.
3: Nah, sementara kalau sensus BPS kan ada 3 ya, amanat undang-undang itu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Nah, kalau penduduk itu yang akhirannya 0, sensus ekonomi yang tahun akhirannya 3, nah kalau ekonomi yang tahun akhirannya
5: 6. Ya.
4: Ia menambahkan data yang diperoleh sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian masyarakat dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pendataan tahun ini menjadi pelaksanaan pertama sejak sensus sebelumnya digelar pada 2016. Dengan dukungan 181 petugas yang telah disiapkan, BPS Belitung menargetkan seluruh proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang akurat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan oleh RRI SP Belitung. Informasi berikutnya, sebanyak 444 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergabung dalam kloter 7 telah kembali ke daerah. Selengkapnya, Debbie Nirwandi melaporkan.
6: untuk kelancaran, ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bersama.
7: Sebanyak 444 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 7 PLM tiba di Bangka Belitung pada Kamis 11 Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 440 orang jemaah haji dan 4 orang petugas kloter. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji, Umroh dan Umroh Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah menghimbau kepada seluruh keluarga jemaah untuk tidak melakukan penjemputan di area bandara demi menjaga kelancaran dan keselamatan bersama. Ia mengatakan seluruh jemaah haji akan diarahkan langsung menuju titik kumpul resmi yang telah disediakan oleh panitia. Untuk memastikan proses kepulangan berjalan kondusif, Kemenhaj Babel memberlakukan beberapa aturan tegas bagi pihak keluarga yang menjemput, yakni penjemputan hanya diperbolehkan di asrama haji.
6: Untuk kelancaran, ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bersama, kami menghimbau kepada seluruh keluarga jemaah haji yang akan menjemput bahwa tidak diperkenankan untuk menjemput jemaah haji di bandara. Jadi, jemaah haji nanti dijemput sesuai titik kumpul, yaitu di asrama haji.
7: Sementara itu, warga Bangka Tengah Salah Situ berharap kuota haji tahun depan menyerap 100%. Selain serapan kuota, masyarakat juga berharap waktu tunggu haji dapat diperpendek. Antrian jemaah panjang menjadi kendala utama calon jemaah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kelurahan Kenanga, maksud kami, dilaksanakan secara sederhana. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Karena kita masyarakat ini kan ada yang mampu.
9: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, dilaksanakan secara sederhana. Peringatan hanya berupa ceramah agama serta cukur masal dan beberapa lainnya tanpa dirayakan secara besar-besaran. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Mu'minun Kelurahan Kenanga, Basarudin, menyampaikan, peringatan 1 Muharram tahun ini digelar pada malam hari dengan ceramah agama serta nganggung bersama masyarakat sekitar.
8: Jadi hasilnya untuk peringatan tahun ini kita lakukan di masjid itu malam hari. Malam Selasa, kegiatan peringatan 1 Muharram. Penceramah itu orang Bangka inilah, tidak usah kami orang lokal.
9: Selain itu, acara juga akan dilaksanakan cukur masal pada hari H atau 1 Muharram yang bertepatan pada Selasa 16 Juni 2026 pagi. Sebelumnya ada beberapa acara lomba tahfidz juga bagi anak-anak SD yang dilaksanakan 10 sampai 11 Juni 2026. Ia mengaku kondisi ekonomi yang sedang melemah serta tidak adanya bantuan anggaran dari pihak terkait menjadi salah satu alasan tidak digelarnya peringatan 1 Muharram seperti tahun sebelumnya. Ia menyebut memang ada wacana perayaan ini digelar 2 tahun sekali dan berdasarkan urutan acara besarnya akan digelar pada tahun depan atau 2027 mendatang. Bustumi Ahmad melaporkan.
1: Mendengar jumlah inovasi daerah di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi standar penilaian Indeks Government Awards atau IGA, Kementerian Dalam Negeri meningkat hampir 90% pada tahun 2026. Selengkapnya, Septrianingsi melaporkan.
10: Itu mereka ada program rutin setiap tahunnya namanya Indeks Government Award. Indeks Government Award itu penghargaan.
11: Jumlah inovasi daerah di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi standar penilaian Indeks Government Award IGA Kementerian Dalam Negeri meningkat hampir 90% pada tahun 2026. Dari 35 inovasi pada tahun sebelumnya, jumlah tersebut bertambah menjadi 67 inovasi yang telah terverifikasi dan memenuhi standar penilaian nasional. Kepala Baparida Kabupaten Belitung Timur, Ilvan Suryawan, mengatakan jumlah inovasi yang berkembang di lingkungan pemerintah daerah sebenarnya lebih dari 100 inovasi. Namun tidak seluruhnya dapat masuk dalam sistem penilaian karena harus memenuhi sejumlah indikator dan nilai minimum yang telah ditetapkan oleh BSKDN. Ilvan menilai peningkatan jumlah inovasi tersebut menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran aparatur pemerintah untuk menghadirkan solusi kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10: Ini inovasi 2021 itu cuma 6. 2025, 35, 2026, 67. Naiknya dari 35 menjadi 67. 67 ini dipanggil mereka untuk dibintek, dilatih oleh Badan Strategi Kebijakan.
12: 67 orang.
10: Padahal inovasinya naik banyak kan?
12: Ya,
10: berarti daerah lain yang lebih banyak dari kita yang nyalip tiap tahunnya selip-selipan kejar-kejaran.
12: Okay.
10: Tapi dari provinsi kita nomor 3.
12: Ya.
10: Gitu. 82. Jadi perankingannya itu dari aplikasi yang disediakan oleh BSKDN.
11: Untuk mendorong lahirnya inovasi baru, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga menerbitkan surat edaran bupati yang mendorong setiap perangkat daerah menghadirkan minimal satu inovasi. Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Belitung Timur menargetkan jumlah inovasi yang memenuhi standar nasional terus meningkat hingga menembus lebih dari 100 inovasi pada tahun-tahun mendatang. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyapa Anda pagi ini, pendengar, dalam Bangka Belitung Pagi bersama saya Mutiara Okta. Tadi kita sudah ikuti bersama rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah yang sudah kami hadirkan tadi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 6.31 setelah ini kami akan hadirkan ragam informasi lainnya terkait Piala Dunia yang baru saja dimulai dini hari tadi. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, mendengar kami hadirkan informasi berikutnya kali ini. Piala Dunia 2026, hujan kartu warnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan. Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Hasil ini menjadi awal positif bagi El Tri di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026 alias dini hari tadi, mendengar. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil lebih agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan El Tri melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Ron Wans tampil cukup baik pada awal pertandingan. William sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras dari Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-19 pertandingan babak pertama. Kylian Quinones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa El Tri unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Tuan rumah berhasil mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Afrika Selatan berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Namun di lini belakang, Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya. Gelandang Spepelo Sithole menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Gutierrez. Keputusan tersebut membuat Bafana Bafana harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, Afrika Selatan tetap meladeni permainan terbuka dari tuan rumah. Namun strategi tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi Meksiko untuk menyerang. Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 setelah aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez. Ia sukses menaklukkan Ron Wan Williams melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Gol Jimenez ini menjadi hukuman atas keberanian Afrika Selatan bermain terbuka saat tertinggal 1-0. Meksiko pun semakin nyaman mengendalikan jalannya pertandingan setelah unggul 2 gol. Sepanjang babak kedua, El Tri mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya lainnya. Sementara Afrika Selatan lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk memperkecil ketertinggalan. Bafana Bafana berusaha mencetak gol pada sisa waktu pertandingan yang tersedia bagi mereka. Namun pertahanan Meksiko tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Afrika Selatan akhirnya semakin sulit mengejar ketertinggalan setelah bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua. Situasi mereka semakin berat ketika Meksiko terus menguasai jalannya pertandingan hingga menit-menit terakhir. Memasuki masa tambahan waktu, pendengar, Meksiko juga harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah. Bek Cesar Montes diusir wasit oleh Wilton Sampaio pada menit ke-90+1 setelah menerima kartu merah secara langsung. Meski bermain dengan 10 pemain pada sisa pertandingan, Meksiko tetap mampu menjaga keunggulan. Afrika Selatan gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol balasan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tidak berubah. Gol Julian Quinones dan Raul Jimenez memastikan El Tri meraih 3 poin perdananya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Sobat Trivia Pro 1, pernah gak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, Prancis, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari stadion klasik sampai arena futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.

Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun